Untuk kamu teman Pro 2 yang pagi hari ini terus langsung keluar jemur-jemur gitu kan ya, setelah aku kasih tahu manfaat berjemur gitu. Nah, cuman ada satu masalah nih teman Pro 2. Sebenarnya kalau misal kita berjemur itu harusnya sih yang paling baik itu badan kita tuh kena semua. Itulah kenapa banyak banget kan bule-bule itu kalau misal datang ke Indonesia mereka seneng banget berjemur pakai bikini gitu ya, atau bahkan kadang-kadang tanpa busana gitu ya kan, karena memang kulit di tubuh kita itu kalau bisa harus terpapar langsung terkena sinar matahari. Itulah kenapa kalau pas bayi-bayi dijemur itu kan juga dia pakai popok doang ya kan. Nah, tentunya manfaat sinar matahari ini tidak akan maksimal jika terhalang oleh pakaian, apalagi pakaian yang tebal gitu ya. Terus juga terhalang kaca jendela ataupun juga tirai gitu teman Pro 2. Jadi ya kalau misal di rumah kamu itu ada tempat di mana kamu bisa pakai yang pendek-pendek gitu kan ya. Ya bagus sih teman Pro 2. Cuman kalau enggak ya udah enggak apa-apa. Mungkin kamu pakai baju yang tipis tapi enggak terawang gitu ya kalau misal kamu mau berjemurnya tuh di luar. Karena ya kita sebagai perempuan harus menutup aurat kan. Dan yes, kalau misal yang kelihatan cuman kaki nya aja atau tangannya aja atau mukanya aja ya udah nggak apa-apa ya, yang penting ya agak kena lah ya untuk paparan sinar mataharinya daripada tidak sama sekali.

0: Stay tuned on Prodwell FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ini Indonesia.
3: Indonesia bagus banget tau.
4: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
3: Makanan di sini enak-enak.
2: Ini Indonesia.
1: Sekarang kalau mau makan onigiri nggak perlu deh jauh-jauh ke Jepang. Karena di Indonesia kita punya nasi penggel yang mirip sama onigiri. Nasi penggel adalah makanan khas dari Kebumen yang bisa kamu temui di daerah Gunung Sari. Nasi penggel ini dibentuk bulat-bulat. Bentuk bulat ini punya arti teman Produa. Jadi tepatnya pada masa awal kemerdekaan, masyarakat Kebumen sempat mengalami konflik dengan Belanda. Karena kejadian tersebut, masyarakat lokal membentuk nasi menjadi bulat untuk mempermudah suplai makanan. Kebiasaan ini ternyata dikembangkan oleh masyarakat sebagai usaha kuliner yang terus dipertahankan sampai saat ini. Seporsi nasi penggel ini berisi 8 sampai 15 kepal nasi yang diberi lauk jeroan, tahu, dan juga sayur nangka muda yang ditambah sama kuah gurih racikan khas Kebumen. Bisa juga ditambahkan lauk pendamping kayak tempe mendoan atau telur rebus berkuah. Dan biasanya nasi penggel ini disajikan dengan cara dipincuk pakai daun pisang. Nah, kalau teman Produa ke Kebumen, jangan lupa ya untuk mampir dan mencoba nasi penggel.
2: Ini Indonesia.

0: Ya teman Pro 2, seperti biasa pagi-pagi ini kita akan mendengarkan info prakiraan cuaca untuk Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan tentunya untuk hari ini kita juga akan mendengarkan info prakiraan cuaca untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta yang kali ini akan disampaikan oleh rekan Rahma Fauzia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar setia RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Kami berharap Anda dan keluarga senantiasa sehat serta aktivitas hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info prakiraan cuaca Daerah Istimewa Yogyakarta. Berikut kami sampaikan info prakiraan cuaca Daerah Istimewa Yogyakarta untuk hari ini, Sabtu 20 Juni 2026 yang berlaku 24 jam ke depan mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Cuaca di wilayah kota dan kabupaten di Provinsi DIY umumnya diperkirakan pada pagi hari cerah berawan, kemudian pada siang hingga sore hari berpotensi hujan ringan di Sleman bagian utara. Di malam hari cuaca diperkirakan berawan dan pada dini hari kembali diperkirakan cerah berawan. Kisaran suhu udara hari ini antara 20 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 50 hingga 95%. Kemudian arah angin dominan dari timur hingga selatan dengan kecepatan antara 5 hingga 30 km per jam. Untuk perkiraan tinggi gelombang laut di perairan Daerah Istimewa Yogyakarta hari ini diperkirakan berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter yang masuk dalam kategori sedang. Peringatan dini yang dirilis oleh BMKG hari ini adalah nihil. Demikian perkiraan cuaca untuk Daerah Istimewa Yogyakarta hari ini. Semoga bermanfaat dan selamat beraktivitas. Terima kasih, saya Rahma Fauzia, perkirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya teman Pro 2, selain informasi perkiraan cuaca untuk wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, kita juga akan mendengarkan info perkiraan cuaca untuk wilayah Bandara Yogyakarta International Airport yang kali ini akan disampaikan oleh rekan Bambang Herwanto.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Kami berharap Anda senantiasa sehat dan rencana kegiatan Anda hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info perakiran cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport. Mungkin di antara para pendengar ada yang merupakan bagian dari operator penerbangan atau yang mempunyai rencana perjalanan melalui Bandara Yogyakarta International Airport atau bahkan yang beraktivitas dekat dengan area Bandara Yogyakarta International Airport, ada baiknya selalu menyimak info perakiran cuaca dari kami. Berikut info perakiran cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport hari ini, Sabtu 20 Juni 2026, yang berlaku 24 jam ke depan mulai pukul 07.00 waktu Indonesia Barat. Secara umum, cuaca di area Bandara Yogyakarta International Airport pada hari ini diperkirakan untuk pagi hingga sore hari cerah berawan dan malam hingga dini hari cuaca diperkirakan cerah berawan. Jarak pandang secara umum berkisar antara 5 hingga 10 km, suhu udara berkisar antara 22 hingga 31 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 90%. Angin umumnya bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 32 km per jam. Demikian perkiraan cuaca pada hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih, saya Bambang Herwanto, perakiraan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta International Airport. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya teman Pro 2, abis ini tentunya aku akan lanjut nemenin kamu di Sepada Selamat Pagi teman Pro 2. Tapi semoga informasi perkiraan cuaca hari ini bisa bermanfaat untuk kamu yang mungkin mau berkegiatan di luar ataupun juga mau bepergian ya. Dan tentunya untuk kamu teman Pro 2 yang selalu menyimak Sepada Selamat Pagi teman Pro 2, tentunya jangan lewatkan info perkiraan cuaca setiap harinya, karena tentunya Pro 2 Jogja masih bekerja sama dengan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta.
3: Info cuaca hari ini. Sekian info cuaca hari ini.
4: Teman terbaik kamu. Teman terbaik.

0: Stay tune on Produa FM.
1: Teman terbaik kamu. Teman Produa, siapa nih? Ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

Di daerah istimewa Yogyakarta ini kan memang sudah ada compressed natural gas atau gas CNG teman Pro 2 yang kayaknya instalasinya tuh udah dibikin gitu ya kan. Nah, baru-baru ini puluhan rumah di Kelurahan Catur Tunggal Kapanewon Depok Kabupaten Sleman ini sudah bisa menikmati penggunaan compressed natural gas atau gas NCG ini teman Pro 2. Dan tentunya penggunaan gas CNG ini memang dirasakan lebih enak gitu teman Pro 2, karena tidak harus mengganti tabung gitu ya, terus harus kayak nukerin tabungnya dan lain sebagainya teman Pro 2. Dan untuk harganya sendiri ini juga tidak jauh berbeda dibandingkan dengan gas melon ataupun juga gas yang lain gitu teman Pro 2. Dan tentunya teman Pro 2, menurut salah satu warga Padukuhan Karangas Catur Tunggal Bambang Prakoso, sebanyak 90% di antara warganya ini sudah menggunakan gas CGN teman Pro 2. Dan menurut Bambang, ia merasa lebih untung gitu ya ketika menggunakan gas CNG, mengingat tidak perlu lagi mengganti tabung gasnya teman Pro 2. Dan tentunya hingga saat ini dia tidak pernah mempermasalahkan pada instalasi gas CNG di rumahnya, dan tentunya sudah dipastikan keamanannya teman Pro 2. Bambang menyebut instalasi gas CGN ini memiliki dua stopper kran baik di dalam rumah maupun di luar rumah teman Pro 2. Ini kalau nggak salah gas CGN ini tuh penggunaannya adalah seperti air PDAM teman Pro 2. Jadi ada semacam rangkaian pipa atau tempat mengalirnya gas gitu ya teman Pro 2. Terus nanti ada kayak kerannya stoppernya gitu ya kan, yang ada di luar rumah ataupun juga di dalam rumah gitu. Jadi ketika kita mau menggunakan gas tersebut, misalnya mau masak gitu ya, ya udah tinggal di buka aja kerannya gitu ya, untuk gasnya ini bisa mengalir dan bisa untuk digunakan memasak

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ye, pantai. Gaslah kita berenang.
3: Gak usah jauh-jauh, di pinggir sini aja.
2: Ah, gak seru. Ke pantai kok gak berenang sih?
4: Kakak-kakak, mohon jangan berenang di sini ya. Nanti ke bawah rip current.
2: Rip current? Ombak, Mas. Mana ada? Ini kan ombaknya tenang.
4: Kakak-kakak pernah dengar peribahasa air tenang mainkan gak? Nah, rip current itu kayak gitu, Kak. Harus balik cepat, kelihatannya tenang. Bikin pengennya berenang. Padahal di kanan-kirinya itu ada ombak kenceng. Kalau kalian berenang di rip current, bisa keseret ke tengah lautan, Kak. Tenggelam ke barus nanti.
5: Sebahaya itu ya?
4: Iya, Kak. Arusnya itu bisa mencapai 8 km per jam. Setara kecepatan atlet renang olimpiade. Lagian ya, itu kan udah ada tanda larangan berenang, Kak. Kakak nggak lihat ya? Lepas dulu deh,

Ya teman pro 2, kalau kamu lagi sarapan, nah biasanya sarapan kamu tuh apa sih? Kalau boleh tahu, apalagi kalau pas lagi weekend atau mungkin juga pas lagi liburan. Kamu tipe-tipe orang yang mungkin kalau liburan tuh selalu beli ataupun juga nyobain makanan-makanan khas dari daerah tujuan liburan kita atau enggak? Karena kadang-kadang ada tuh tipe-tipe orang yang mungkin enggak terlalu suka explore makanan gitu ya. Jadi ya udah makannya ya itu lagi gitu. Yang aman-aman aja, yang rasanya kayaknya enggak bakalan aneh-aneh gitu kan ya. Kalau misal di Jogja seringnya makan ayam goreng ataupun juga ya nasi Padang. Nah, biasanya orang-orang yang apa ya nggak berani explore itu biasanya akan makan atau pesen makannya ya yang biasa-biasa aja gitu ya, yang kayaknya kalau misal kita beli di tempat lain pun juga rasanya tuh bakal kayak gitu-gitu aja gitu ya kan, ya kayak nasi goreng, terus mungkin kayak nasi Padang, terus habis itu kayak ayam goreng, itu kan kayak ya mungkin sama-sama aja gitu ya di Jogja sama di kota tujuan kita. Tapi kalau aku sih tim yang seringnya explore makanan-makanan khas ataupun juga makanan-makanan yang gak ada di Jogja gitu ya kan, biar kita tuh punya pengalaman, terus juga bisa nyobain berbagai macam kuliner khas Indonesia yang kayaknya tuh banyak banget ya kan. Jadi kayaknya rugi banget kalau misal kita pergi ke luar kota tapi enggak nyobain makanan-makanan khas mereka, teman pro 2. Nah, kalau kamu pernah gak sih pas lagi liburan gitu ya, terus kamu nyobain makanan khas daerah tersebut gitu ya, tapi ternyata ini adalah makanan yang cukup ekstrim atau mungkin cukup unik gitu ya yang baru kamu coba. Share dong. Kira-kira makanan apa dan dari mana? Aku mau nyapa dulu nih, ada Endang di Klaten. Halo Endang, katanya pengen dengerin lagunya Nabila Takiyah, Cegil ya. Ya udah, abis ini aku bakalan puterin lagunya ya. Tadi juga Katri sempet request lagu ya. Tadi Enhypen Bite Me udah aku puterin, terus juga sama dia featuring Indahku Semalu-malu, abis ini juga bakalan aku puter ya.

juga gajian, uangnya udah habis aja. Dipakai jajan, check out online shop, gak ketinggalan bayar cicilan pay later. Kayaknya perlu nyobain gaya hidup frugal atau frugal living deh. Frugal living dimaknai sebagai gaya hidup hemat atau irit terhadap pengeluaran supaya bisa nabung lebih banyak. Contohnya nih, daripada kebanyakan jajan, mendingan masak sendiri. Atau beli barang sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Gak harus branded tapi tetap berkualitas ya. Frugal living memang berhemat, tapi bukan berarti pelit loh. Para frugalis menikmati gaya hidup yang berkualitas dengan standar yang mereka tentukan sendiri. Tujuannya, apalagi kalau bukan demi tercapainya keuangan jangka panjang yang lebih baik.

0: Ya untuk kamu teman Pro 2 yang pagi hari ini lagi jalan-jalan ataupun juga lagi ikut CFD-an, ya udah ikut CFD tapi jajannya jangan banyak-banyak ya. Karena kayak ya kan udah olahraga tapi abis itu dimasukin kalori banyak-banyak lagi gitu kan ya. Dan tapi kalau misal kita jajannya itu di namanya untuk UMKM, ngelarisin UMKM, gak masalah juga ya teman-teman Pro 2. Jadi ya agak-agak dilema sih sebenarnya, gak pengen jajan tapi kok ya pengen ngelarisin UMKM ya kan. Tapi ya udah teman-teman Pro 2, kalau misal kamu mau jajan gak apa-apa juga sih teman-teman Pro 2 ya. Tapi habis ini aku bakalan kasih kamu 5 lagu yang bisa kamu pilih di segmen Jamu, jamnya lagu kamu.
1: Jamu, jamu kak, jamu.
2: Ada jamu apa aja mbak?
1: Ada jamu hati-hati di jalan.

0: judul lagu toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu kak, jamnya lagu kamu. Yuk dipilih yuk, entar kita yang muterin deh.
2: Ya teman Pro 2, buat kamu yang udah gak sabar pengen memilih lagu di segmen Jamu Jamnya Lagu Kamu, ini aku kasih kamu 5 lagunya ya. Yang pertama ada lagunya BTS Come Over, terus juga lagunya Sheila on 7 Sederhana. Abis itu ada lagunya Gracie Abrams That's So True. Terus selanjutnya ada lagunya Juicy Lucy Gurun Hujan, dan abis itu ada lagunya Olivia Rodrigo Drop Dead gitu ya. Dan yang terakhir ada lagunya bentar tadi ada BTS gitu ya, terus juga ada lagunya Sheila on 7, abis itu ada lagunya Gracie Abrams That's So True, terus selanjutnya ada Juicy Lucy Gurun Hujan, dan yang terakhir adalah Olivia Rodrigo Drop Dead. Dari 5 lagu ini kamu pilih yang mana teman Pro 2? Langsung aja kamu kirimin pilihan kamu ke 0811-2511025, dan tentunya nanti untuk 3 lagu dengan vote terbanyak bakalan aku mainkan di jam 8.45.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodway Weekly Hits on Prodway Jogja. Teman terbaik kamu.
1: Caleb J membuka babak baru melalui single terbaru berjudul Gerilya Cinta. Setelah dikenal lewat deretan lagu bertema patah hati dan kerapuhan emosional, kali ini Caleb J menghadirkan karya yang lebih cerah dengan tema jatuh cinta yang manis dan penuh optimisme. Kata gerilya yang umumnya identik dengan strategi dan perjuangan digunakan sebagai metafora untuk menggambarkan perasaan cinta yang tumbuh secara perlahan. Lagu ini bercerita tentang seseorang yang tanpa sadar mulai jatuh cinta karena perhatian, usaha, dan sikap manis dari orang yang disukainya.
2: Prodway Weekly Hits.

Iya teman, iya teman berdua. Di pagi hari ini aku ingetin lagi nih buat kamu yang pengen dengerin lagu favorit kamu. Boleh nih kamu bisa request ke Aja gitu ya, ke 0811251025. Terus buat kamu yang pengen dengerin 3 lagu sekaligus, boleh ikutan di segmen jammu, jamnya lagu kamu. Ada 5 lagu yang bisa kamu pilih, ada lagunya BTS Come Over, terus juga ada lagunya Sheila on Seven Sederhana, ada lagunya tadi itu ada lagunya Gracie Abrams That's So True, terus juga lagunya Juicy Lucy Gurun Hujan, dan lagunya Olivia Rodrigo Drop Dead teman pro 2. Tapi sebelumnya aku mau puterin dulu lagu yang udah di request sama Azizah di Klaten, yang katanya pagi hari ini pengen dengerin lagunya Gea Indrawari yang judulnya Jiwa Yang Bersedih. Ya udah aku langsung puterin aja deh.

0: Stay tune on Produa FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ya teman Produa, soalnya aku buat baca ini beberapa pesan WA yang udah pada gabung di segmen Jamu Jamnya Lagu Kamu pagi hari ini. Ada Katri di Playen, halo Katri, katanya pengen ikutan jamu, pilih lagunya BTS, Sheila on Seven dan Juicy Lucy. Terus ini juga ada Ali di Kulon Progo yang dia milih lagunya Sheila on Seven, lagunya Juicy Lucy sama lagunya Olivia Rodrigo. Abis itu ini enggak ada namanya, dia pilih yang nomor 1, 2, 3. Berarti BTS, Sheila on Seven sama Gracie Abrams ya. Terus juga ini, aduh kok pada enggak ngasih nama sih. Di nama profil WA-nya juga cuman kayak emoji-emoji sama simbol-simbol aja gitu ya. Tapi enggak apa-apa, terima kasih udah gabung. Ini dia milih lagunya BTS, Sheila on Seven dan juga lagunya Juicy Lucy. Terus Dea di Magelang, halo Dea. Sorry, WA-nya ketinggalan ya. Ini, oh sebenarnya tadi dia request lagu sih, tapi baru aja aku buka nih, gak apa-apa ya. Aku puterin yang di lagu jamu aja deh. Kamu milih lagunya BTS, lagunya Sheila on Seven, dan juga lagunya Olivia Rodrigo. Oke, well, berarti untuk pemenang di segmen jamu jamnya lagu kamu di pagi hari ini adalah lagunya BTS, lagunya Sheila on Seven, dan juga lagunya Juicy Lucy. Oke deh, terima kasih untuk kamu yang udah bergabung ke 0811-251-1025. Yaudah, di sini langsung aja aku puterin deh lagu-lagu yang terpilih di segmen jamu jamnya lagu kamu.
1: Jamu, jamu kak, jamu.
3: Ada jamu apa aja mbak?
1: Ada jamu hati-hati.

0: Kayak judul lagu toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Entar kita yang muterin deh.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu. Get me with the do-do-do. Ayo, siapa yang pernah terngiang-ngiang sama lirik dan irama lagu ini? Secara nggak sadar, kamu pasti pernah dong senandungin irama lagu ini sampai teman-teman kamu pada kesel. Kamu udah usaha buat berhenti nyanyi, masih nempel di kepala dan terngiang-ngiang di telinga. Ini dia penjelasannya. Lagu atau irama yang terus berputar di kepala dan telinga kamu adalah fenomena psikologis yang namanya earworm syndrome, atau dikenal juga dengan sebutan lost song syndrome atau stuck song syndrome. Sekitar 90% dari kita nih pernah ngalamin lost song syndrome, seenggaknya sekali seminggu. Biasanya kejadian kalau otak kita lagi nganggur nih, kayak misalnya lagi mandi, lagi jalan, atau ngelakuin pekerjaan rumah. Menurut riset dari seorang psikolog musik, Kelly J. Kubowski, jenis musik yang punya potensi buat jadi earworm buat pendengarnya punya beberapa kesamaan nih, antara lain punya tempo yang cepat dan terkesan dinamis juga ceria.

Iya teman pro 2, itu dia 3 lagu yang sudah terpilih di segmen jammu, jamnya lagu kamu pagi hari ini. Waktunya juga udah mepet ke jam 9 pagi, jadi aku harus pamit dulu ya teman pro 2. Dari Spada, selamat pagi teman pro 2. Abis ini kita bakal gabung sama teman-teman di pro 2 Jakarta untuk mengikuti obrolan di Musicpreneur. Tenang, nanti di jam 10 aku bakalan balik lagi nih buat nemenin kamu di santai siangnya Pro 2 Jogja. Tetap pantengin terus 102,5 FM, Pro 2 Jogja teman terbaik kamu ya. Terima kasih atas kebersamaannya. Bye-bye.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, tempat terbaik kamu, tempat Pro 2. Di pagi hari ini, seperti biasa, di jam 9 gue tidak mungkin sendirian, tempat Pro 2. Nanti gue bakal ngobrol sama the one and only, kayaknya Rio Nada Bumi juga, tempat Pro 2. Dengan tamunya siapa hari ini, tempat Pro 2. Jadi pantengin aja, jangan kemana-mana masih. Kita akan masuk ke Music Printer.
1: Spada, selamat pagi, tempat Pro 2.

0: Pro 2 FM Jakarta teman Pro 2 masih barengan sama gue Landa Krisandaru teman Pro 2 dan memasuki jam 9 kita akan memasuki Music Planner dan di pagi hari ini lah ya pagi hari ini kita masih ketemu lagi sama Mas Rio. Selamat pagi Mas Rio.
1: Selamat pagi Mas.
0: Gimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Oke.
1: Dan jadi Monas cerah ya.
0: Oh, Monas cerah ya.
1: Kelihatan dari sini.
0: Kelihatan hari ini alhamdulillah enggak hujan ya. Mungkin dari pagi hujannya.
1: Oh, tadi pagi hujan.
0: Tadi pagi kayak sempat hujan tapi agak gerimis doang. Gerimis aja. Ya. Betul, yeah. Gerimis mengundang. Eksis.
1: Eksis.
0: Ya, jadi kita kedatangan siapa Mas Rio di pagi hari ini?
1: Pagi hari ini kita kedatangan spesial.
0: Okay.
1: Kebetulan sosok ini adalah artisnya dari Nada Bumi.
0: Oke.
1: Okay. Baru aja rilis perdana.
0: Oke.
1: Okay. Pop genrenya dan ya kita ngobrol-ngobrol seputar ini bagaimana situasi prosesnya karena kita kan ngomongin Music Planner ya.
0: Oke. Okay.
1: Sampai beberapa hari ini sudah rilis dan namanya Gema Asmara. Jadi selalu Asmara.
0: Gema Asmara.
1: Jadi Asmara yang bergema.
0: Wis keren. Udah deh Kak Gema Asmara. Halo Kak Gema.
2: Halo.
0: Namanya Gema bukan Gema ya? Gema.
2: Masalah sih, mau Gema kek, mau Gema.
1: Kalau Gema biasanya orang Sumatera Utara
0: Gema. Oh Gema gitu ya, manggilnya Kak Gema panggilannya.
2: Ada Gema, ada yang Gema, ada yang Gema.
0: Tapi emang ini single terbaru berarti ya. Oh, sebelum-sebelumnya genrenya di pop?
2: Genrenya pop, sebenarnya bisa apa aja sih genre.
0: Oh gitu?
2: Iya.
0: Oh,
2: dangdut agak bisa.
0: Oh ya? Wah. Wow. Jadi pertama kali udah lama sebelum masuk ke dunia tarik suara?
2: Sebenarnya sih udah lama ya. Dari kayak waktu masih sekolah. Terus tapi ya udah ada sempat vakum.
0: Okay.
2: Terus baru balik lagi.
0: Oh, ya. Akhirnya baru balik lagi. Oke. Okay. Jadi kalau untuk single yang terbaru ini gimana? Ini Mas Rio yang nulis apa?
1: Ya, kebetulan lagu ini talent-talent atau artisnya Nada Bumi. Saya sebagai produsernya, arrangernya juga.
0: Oke.
1: Okay. Label kita Nada Bumi kan ada label kan. Jadi kita banyak talent baru yang hadir di Nada Bumi. Nah, okay. Ini mulai satu-satu. Sebenarnya sebelumnya sudah ada tapi lebih religi. Mereka kan Lebaran sama Idul Adha kan.
0: Iya, yeah,
1: nah,
0: betul.
1: Jadi lagu religi dulu keluar. Nah, yang lagu popnya jadi agak telat.
0: Oh,
1: karena sesuai dengan momen kan.
0: Okay,
1: kalau
0: okay.
1: Lagu pop itu dimasukin ke religi, enggak sampai liriknya.
0: Oke.
1: Nah, jadi seluruh prosesnya di Nada Bumi dan kebetulan saya produksi dan produsernya.
0: Oke. Kalau Kak Gema tentang lagu terbaru ini yang judulnya berarti masih diperjuangkan. Ini gimana menurut Kak Gema dengan lagu ini jadi single pertamanya? Mungkin ada kesannya tentang lagu ini?
2: Kesannya pertama lagunya tuh kelihatannya sih gampang ya didengarnya, tapi tingkat kesulitannya tuh pas nyanyi tuh susah banget.
0: Oh gitu?
2: Iya.
0: Oh, jadi awalnya doang terlihat gampang ya?
2: Iya, kedengarannya sih kayak oh ya udah biasa.
1: Waktu tapi aku pas kasih ya, nih lagu ya, dengerin. Karena dia aku nyanyi kan.
0: Oke.
1: Ini sih oke nggak menurut kamu? Oke sih, ya udah latihan ya. Mungkin 2 mingguan, kalah nih berapa hari bisa. Oh ya oke, aku bilang gitu.
0: Wih, kan. Keren.
1: Keren dong.
0: Keren.
1: Terus mulai deh, kok ini ya, kok gitu ya.
2: Iya.
1: Akhirnya waktu masuk studio baru ngerasa di dalamnya.
0: Oh jadi setelah
1: sulit ya, gitu.
0: Baru ngerasa sulit pas udah masuk dapur rekaman berarti ya.
2: Benar.
0: Oh.
2: Ngerasa pressure-nya gitu.
0: Tapi sebelumnya udah ini, udah pernah rekaman juga mungkin ke Gema sebelumnya.
2: Rekaman secara profesional gitu.
0: Belum pernah. Baru ini berarti ya. Oke. Jadi mungkin ngerasa pressure-nya juga karena itu kali baru pertama kali. Ya.
2: Juga beda juga sih.
0: Oh. Pasti ya, mungkin kalau biasanya nyanyi langsung gitu sama nyanyi di rekaman itu agak beda.
2: Beda
0: ya?
2: Banget.
1: Karena dia biasanya kan dia kalau reguler sih udah oke banget
0: ya. Oh,
1: iya. Di kafe di mana-mana, tapi ketika masuk dapur rekaman,
0: heeh.
1: Kata orang kan di dalamnya banyak ininya ya.
0: Banyak tantangannya.
1: Iya.

0: sistemnya itu ketika kok beda ya gitu. Kok suara saya juga beda ya gitu. Kan di headphone ini kan beda dengarnya gitu. Karena belum terbiasa, ditambah memang materinya yang katanya gampang menjadi sulit.
1: Susah banget sih lagunya.
2: Tapi sebenarnya lagu ini tuh cerita gampang. Tentang apa sih sebenarnya?
1: Ceritanya tuh sebenarnya sih relate ya buat kayak hari-hari ini, zaman sekarang,
2: zaman sekarang,
1: asik, zaman now.
2: Kenapa relate?
1: Karena biasa kan sekarang banyak tuh cerita-cerita kayak kayak di Instagram atau apa, kayak kisah percintaannya gitu ya kan. Sebenarnya ini gimana sih, maunya gimana sih, mau dilanjutin apa enggak? Dilanjutin juga kayaknya kok begini-begini aja gitu ya kan. Terus dilanjutin juga kayaknya kitanya udah loh, ini udah cukup loh kayaknya, kayaknya udah cukup aja gitu kayaknya. Ngapain dilanjutin lagi? Tapi dilanjutin juga ya begitu. Ya kan banyak kasus jadi serba salah jadinya gitu.
2: Kalau dari Om Rio ini sebenarnya lagu tuh based on true story apa gimana nih?
0: True story kalau yang ini enggak. Kalau ini memang dibuat kan, kan seorang produser ada yang true story, ada beberapa laguku memang true story.
2: Nah,
0: tapi kebetulan lagu ini saya melihat dari talent-talent yang mana yang cocok. Jadi liriknya itu dibuat berdasarkan penglihatan menerawang orang lain.
2: Ada ilmu lagi tuh ya.
0: Ada ilmu lagi, nerawang.
2: Menerawang orang lain.
0: Terus itu nanti ada baru keluar inspirasi baru dibuatin. Kan biasanya gini, kalau produser aku yang biasanya kalau aku pernah dengar Teh Meli Kuslo itu kalau buat musik liriknya dulu.
2: Lirik kalo, dulu.
0: Ya kalau nggak salah dengar ya. Tapi kalau aku kan kebalik. Kalau aku bikin melodinya dulu,
2: melodi dulu.
0: Nah, setelah melodi udah jadi, notasinya udah jadi, baru aku bikinin liriknya. Disesuaikan dengan melodi tadi.
2: Selalu kayak gitu.
0: Selalu hampir semua, 99%.
2: 99%.
0: Ya, jadi bukan bikin lirik dulu. Jadi musiknya dulu selesai baru liriknya.
2: Oke.
0: Nanti tinggal cocok apa enggak nih sama talent-talent. Karena talent di Nada Bumi itu sekarang sekitar 20-an kan.
2: Ada 20-an talent.
0: 6, ada 26 lah.
2: Oh, jadi ada 6 band juga 6 tuh band. Ya.
0: Lagi rocknya sekarang lagi masa promo mereka.
2: Lagi promo. Oke. Berarti kayaknya udah aku udah penasaran banget sih ini gimana lagunya. Mungkin kita dengerin dulu kali ya.
0: Siap.
2: Ini dia ada Gema Asmara dengan Masih Diperjuangkan.

0: Yes, Pro 2 FM Jakarta, nomor Pro 2 masih menemani kamu di Music Planner. Dan tadi baru aja kamu dengerin Gema Asmara dengan Masih Diperjuangkan. Dan kita udah dengerin sama-sama tadi ya Om Rio lagunya.
1: Iya.
0: Dan gimana kalau menurut Om Rio lagu ini punya tingkat kesulitan tertentu gak sebenarnya?
1: Kalau dilihat sekilas, sepertinya sih simple ya lagunya.
0: Okay.
1: Karena gak dibikin notasi-notasi yang aneh-aneh.
0: Okay.
1: Juga dia tidak jazz,
0: okay.
1: Itu dia pop murni. Cuma memang ada notasi kayak di ref tuh, nah itu kan oktav. Nah itu yang bikin sulit penyanyi.
0: Oh.
1: Kayaknya gampang, tapi pada saat menyanyikan itu kan dia langsung tune-nya naik kan
0: mendadak-mendadak. Okay, okay. Gitu. Oke.
1: Dan memang konsep lagu ini ada, kan tadi dengar ada stringnya. Nah string itu dibawa ke konsep Renaissance zaman dulu di terakhir sih.
0: Oh.
1: Jadi kelihatannya jadi grande gitu.
0: Oke. Okay. Kalau menurut Kak Gema lagu ini dari POV Kak Gema deh, gimana? Waktu menyanyikan ini ada kesulitan yang paling berasa gak buat Kak Gema?
2: Sulit semua kayaknya.
0: Oh sulit semua, yang paling sulit deh, yang paling sulit.
2: Paling sulit tuh bagian yang refnya, yang ke ref kedua
1: gimana,
2: itu
1: ya, masalah ya.
0: Gimana
1: ya?
0: Gimana tuh yang gimana?
2: Yang bagian keduanya, ref keduanya sama yang pas ujungnya.
1: Yang terakhir ya?
2: Yang terakhir.
0: Waktu teriak. Waktu teriak.
2: Kayaknya hampir head voice. Yeah. Hampir whistle enggak ya?
1: Enggak bisa, hampir whistle.
2: Hampir whistle.
1: Tapi masih head voice.
0: Oke, itu tinggi banget berarti ya.
2: Iya, itu susah sih.
1: Tinggi dan harus power kan.
0: Tapi itu masih masih range vokal Kak Gema atau
2: Aku enggak less vokal.
0: Oh, enggak juga.
1: Apa range?
0: Masih range vokal ya.
2: Oh, range vokal.
0: Masih range vokal Kak Gema.
2: Masih.
0: Oh, oke. Oke, oke. Sebelumnya emang genrenya di pop atau sebelumnya udah kata Om Rio kan tadi udah di dangdut pernah,
2: ya.
0: Terus di apa lagi Om Rio selain pop dan
1: R&B, lagu rock, lagu-lagu dewa mah.
2: Ya biasa-biasa lagu kalau reguler kan
1: reguler apa aja
2: lagu.
1: Top 40.
0: Reguleran tuh emang mostly semua lagu semua genre ya.
1: Top 40.
0: Oke. Tapi kalau dangdut gimana? Kalau dangdut tuh cengkoknya Kak Gema bisa juga tuh.
2: Cengkoknya sosol.
0: Bisa juga Kak Gema?
2: Bisa sih. Katanya sih ada cengkoknya ya. Katanya kan nilai orang ya.
0: Oh, bisa dites Om Rio. Cengkok dangdutnya bisa dites.
1: Bisa. Coba aja.
0: Apa lagu apa ya?
1: Lagu ujung.
0: Lagu apa?
2: Lagu apa ya?
1: Biasa nyanyi.
0: Apa? Seperti mati lampu.
2: Asik.
1: Coba. Itu bener tuh dia nyanyi itu.
0: Oh iya beneran. Coba di ref aja, di bagian ref aja, di bagian ref aja.
2: Seperti mati lampu ya sayang.
0: Oh.
1: Ada cengkoknya gak?
0: Bener. Ada cengkoknya.
1: Sebenernya punya dangdut atau punya nyipu?
0: Iya bener. Iya cengkoknya dapat sih.
1: Betul, karena dia setahu aku dia ngajinya Katam kan.
0: Oh iya deh.
1: Bukan ngaji ya, tapi dia punya notasi-notasinya itu kayak orang ngaji beneran.
0: Ini bagus. Maksudnya kenapa enggak coba Om Rio untuk kasih di lagu dangdut gitu misalkan?
1: Ada sih, tapi kan
0: cuma
1: kan hari ini kan satu albumnya kan satu album.
0: Oh, satu album.
1: Ya, jadi kan keluarnya single-single itu lebih ke pop dulu. Nanti mungkin di mini album atau di mana-mana kita bikin aja lagu gambus kan.
0: Oh yes, boleh. Dikasih gambus ya tiba-tiba ya.
2: Marawi.
0: Boleh. Tapi kalau pop ini baru pertama buat Kak Gema ya?
2: Kalau maksudnya nyanyinya?
0: Yang nyanyinya secara recording ya.
2: Iya benar.
0: Ini baru pertama. Tapi menutup kemungkinan gak untuk kayak dangdut kayaknya oke juga nih gitu?
2: Mungkin sih, tapi gak buat sekarang.
0: Mungkin buat nanti kali ya.
2: Nanti mungkin. Boleh, atau diselip-selipin.
0: Nah iya bisa ya. Tuh Om Rio mungkin.
1: Bisa banget.
0: Bisa ya?
2: Iya kan? Ambiar-ambiar.
0: Bener. Lagu Jawa-Jawa gitu bisa juga Kak Gema?
2: Iya Jawa-Jawa.
0: Iya ambiar Jawa. Oh iya? Iya
2: kayak gitu.
0: Campur sari gitu-gitu.
2: Campur sari.
0: Kayak didikempot gitu.
2: Ada sih. Beberapa yang requestnya kayak begitu sih ada.
0: Ada? Oh.
2: Tapi biasanya kalau reguler kan cowok ya biasanya.
0: Oh bukan Kak Gema ya?
1: Karena kalau reguleran itu kan standby lagu apa aja request.
0: Betul.
1: Misalkan harus bisa.
0: Betul.
1: Kalau nggak disawer nanti kan.
2: Iya. Dari situ kita.
0: Dari situ ya. Dari requestan orang-orang ya. Itu harus bisa ya, harus mau nggak mau ya.
1: Kalau nggak bisa pun bagaimana caranya bilang ini PR ya, minggu depan kita coba gitu.
0: Oh.
1: Biar tamunya datang lagi.
2: Benar.
0: Iya. Tapi mostly kalau reguleran biasanya di mana aja Kak Gema?
2: Banyak sih. Aku
0: di Jakarta?
2: Di Jakarta semua.
0: Oh.
1: Iya. Tiap hari?
2: Tiap hari, Senin sampai Minggu.
0: Daerah mana? Selatan?
2: daerah kota, daerah Jakarta Barat, daerah
1: Selatan juga. Timur
2: Jaktim juga.
1: Jaktim
2: juga. Ya udah muter-muter aja kita.
0: Jaktim mana Jaktim? Dekat rumah aku jangan-jangan.
1: Kopi Chan.
2: Kopi Chan
0: daerah mana?
1: Romangun.
0: Oh, Romangun.
2: Iya. Yeah.
0: Timurnya beda. Aku timur. Taman Mini kebetulan.
2: Oh, yeah. Timurnya agak jauh.
0: Timurnya timur selatan.
2: Timurnya agak jauh itu.
1: Cibubur juga dia nyanyi.
0: Cibubur dekat tuh kalau Cibubur. Oh.
2: Tiffany.
0: Tiffany tahu. Kayak pernah dengar kayak
1: SM kesananya.
0: Oh, oke. Makanya
2: daratan itu deh.
0: Mungkin ada teman berdua yang pernah nongkrong di kafe terus pernah ngelihat Kak Gema ya mungkin di kafenya gitu kan, kayak pernah request lagu gitu kan.
2: Benar.
1: Iya, mati lampu lagunya.
2: Mati lampu. Oh, enggak rungkat gitu
0: deh. Rungkat.
2: Iya, gitu.
0: Sering juga ya rungkat ya.
2: Benar.
0: Oh, terus lagu-lagu jadul gitu misalkan.
2: Ikan dalam kolam kayak gitu.
0: Itu gambus tuh. Itu lagu gambus.
2: Bener kan sebenarnya.
0: Iya, bener. Bisa dikasih lagu Om Rio yang ini enggak, yang dulu di FTV itu? Yang tentang jin itu.
1: Oh, jin. Oh, ini apa?
0: Jin. Bisa juga tuh.
1: Bisa.
0: Kenapa enggak coba Om Rio untuk remake lagi mungkin dengan artis baru, dengan aransemen baru gitu?
1: Karena itu sudah nemplok sama filmnya kan.
0: Oh iya.
1: Tentu izin-izinnya dan lain-lainnya agak lama tuh
0: ceritanya. Dan itu waktu itu beli putus ya mungkin ya?
1: Iya, karena itu udah didomplengin sama
0: FTV-nya ya waktu itu. Iya. Sinetronnya. Nice. Nah, jadi Om Rio dulu yang bikin ternyata film Jin.
2: Baru tahu malah.
0: Tuh. Aku juga belum lama taunya sebenarnya.
2: Baru tahu.
0: Udah tahun berapa itu ya Om Rio ya?
1: Pokoknya start 98 ke atas lah.
0: 98 ke atas ya. Zaman-zaman Krismon ya.
1: Zaman-zaman Krismon.
0: Iya,
1: itu kan mulai ada sinetron-sinetron yang lucu-lucu.
0: Iya, yang bertema goib itu ya.
1: Terus ada TPI dulu kan.
0: Iya, benar.
1: Yang pop itu Pernikahan Dini.
0: Pernikahan Dini.
2: Iya, benar-benar.
0: Iya.
2: Kalau itu kayaknya masih nonton deh.
0: Iya, Gerhana.
2: Iya, Gerhana.
1: Zaman-zaman aku lah dulu.
0: Iya, zaman-zaman dia. Nice. Jadi mungkin kalau misalkan Ani udah albumnya udah jalan satu album apa masih on progress nih Om Rio sejauh ini?
1: Jadi kalau di Nada Bumi itu cara kerjanya kan talentnya banyak ya.
0: Yeah.
1: Jadi kita misalnya hari ini kita rekamannya hari Jumat gitu. Nah itu rata-rata minimum 3 talent pasti masuk rekaman tuh.
0: Oke.
1: Okay. Langsung rekaman. Jadi sehingga stok lagunya sudah jadi dulu.
0: Oke. Okay. Nah,
1: supaya minimum ya, bukan dipaksakan atau memang harus, tapi minimum sebulan sekali sampai dua bulan itu ada yang rilis satu.
0: Oke.
1: Okay. Nah, jadi setiap ini kan udah keluar nih satu nih. Mm-hmm. Nah, lagu kedua udah disiapin.
0: Oh, udah disiapin ya. Untuk dirilis?
1: Iya, karena rekaman udah 4 lagu.
2: Ada 4 lagu.
0: Udah 4 lagu. Ya, udah. Berarti sisanya mungkin masih mixing?
1: Masih mixing.
0: Nah, oke.
1: Okay. Tapi lagu udah semua, video klip pun udah 3 ya.
2: Dua.
1: Udah dua
2: kayak
1: sama
2: duanya, yang Amamo yang.
1: Iya, udah 3 lah.
0: Oke.
1: Okay. Nah, nanti nyari lagi sama talentan yang lain, nanti kita cari tempat barengan tuh syuting video klipnya.
0: Oh.
1: Kayak kemarin kita syuting di Sukabumi, kita ambil villa 4 hari. Itu 8 talent langsung syuting.
0: Wih.
1: Dengan spot beda-beda ya.
2: Iya, betul. Gitu.
0: Langsung syuting barengan tuh.
1: Syutingnya enggak, tapi kita ngumpulnya bareng.
0: Oh, ngumpulnya bareng.
1: Orang yang mau pulang, yang mau nginep ya kita nginep di sana rame-rame gitu.
0: Oh, iya. Seru-seru.
1: Karena kalau dibikin satu dia khusus dianya aja, nanti ada talent kayak enggak kekejar
0: kelamaan jadinya.
1: Satu kelamaan terus udah gitu kan tentu
2: waktu
1: dan biaya.
0: Oh, iya. Jadi emang sebenarnya kalau untuk Kak Gemaya sendiri udah ada 4 lagu yang masih satu lagu dirilis, sisanya masih di mixing ya.
1: Di mixing. Total untuk di pertama itu 24 lagu.
0: Untuk album pertama?
1: Satu album 10, nanti album kedua 10.
0: Oh gitu. Terus jadi
1: plus-plusnya nanti.
0: Jadi dua album ya. Keren. Kalau perasaan Kak Gemaya gimana setelah mendengar atau tahu nih materi dari satu album dulu? Perasaan pribadinya Kak Gemaya gimana? Happy kah?
2: Happy banget lah, kan soalnya kan aku kan milih lagunya juga kan yang mana yang sesuai gitu kira-kira. Oh ini kayaknya cocok gitu loh.
0: Oke.
2: Okay. Ya kan.
0: Ini termasuk yang jagoannya Kak Gema yang ini atau ada beberapa lagu lain sebenarnya yang belum keluar nih?
2: Kayaknya hampir semua jagoannya.
0: Hampir semua ya.
1: Memang dibuat.
2: Tapi mudah-mudahan
1: satu album itu masterpiece-nya.
0: Oh.
1: Jadi kan kayak misalnya ada albumnya Dewa 19.
0: Oke. Okay.
1: Itu kalau nggak salah album yang Pandawa 5 atau apa, itu kan satu album masterpiece.
0: Iya, yeah, betul.
1: Ya, itu kita mau coba begitu.
0: Oh, kayak ini ya, kayak apa Dewa 19 yang terbaik kali ya.
1: Itu Pandawa 5 kan bagus-bagus semua.
0: Iya, yeah, yeah, benar-benar. Dan itu benar-benar hit semua tuh, satu album nge-hit semua. Oke, okay, mungkin konsepnya mau dibikin kayak gitu ya?
1: Kayak gitu, mudah-mudahan semuanya masterpiece.
0: Oke. Ada ini nggak judul albumnya yang udah bisa di-spill mungkin?
1: belum ya.
0: Belum ada
1: karena
0: ya?
1: Masih kan kayak gini judul ini kita bolak-balik. Ya, oh. Karena ujung-ujungnya sayang nanti harus mutusin judulnya apa. Berapa kali berubah judul ini.
0: Oh gitu.
1: Biarpun tetap relate dengan hasil liriknya kan.
0: Oke.
1: Tapi kita mau gimana nih?
0: Yang berubah judul albumnya berarti.
1: Nanti judul albumnya yang akan kita sesuaikan. Karena kan lagu ini kan judulnya macam-macam nih. Mm-hmm. Karena kita pengennya ada berkesinambungan lagu okay. satu, lagu dua, lagu tiga dan seterusnya.
0: Oke. Okay.
1: Secara komposisi liriknya gitu.
0: Oke. Kalau gitu nanti kita tahan dulu ya, kita dengerin lagu dulu teman pro dua. Nanti kita akan ngobrol lagi pasti bareng Rio Nada Bumi sama juga Kak Gema Asmara. Jangan kemana-mana, masih di Stasiun FM Pro 2 Jakarta.

0: Sobat Pro 2, masih barengan sama gue Landa Krisnandaru di Music Planner dan juga masih bareng sama Rio. Halo. Dan juga sama Kak Gema Asmara. Dan kita masih membahas lagi tentang single terbarunya ini. Ya. Jadi single terbarunya Kak Gema ini sebenarnya adalah pembuka dari sebuah album ya.
1: Sebuah album nanti.
0: Kurang lebih isinya berapa Om Rio?
1: Satu album itu 10 nanti.
0: 10 lagu. 10 lagu. Hmm. 10 lagu yang sebenarnya belum bisa di spill dulu namanya ternyata.
1: Iya, betul. Ya, betul. Karena masih tahap lagunya ini kan belum selesai 10-nya kan. Baru 4 kok baru selesai.
0: Tapi genrenya seluruhnya album ini adalah pop berarti.
1: Pop, tapi ada yang nanti di tengah yang ini kan lagu pelannya. Nanti yeah, lagu cepatnya lebih ke konsep ada apa namanya? Elektroniknya lah.
0: Elektroniknya ada. Oh, ada yang upbeat-nya nanti.
1: Ada upbeat-nya pasti.
0: Oke. Kalau buat Kak Gema sebenarnya apa sih yang pengen mungkin ya Kak Gema kalau misalkan jadi penyanyi, let's say nanti kalau jadi penyanyi profesional gitu, apa yang sebenarnya pengen Kak Gema lakukan gitu, selain berkarya mungkin, yeah. Apakah pengen nulis lagu sendiri atau mungkin bikin recording sendiri gitu?
2: Pertama sih pengen sih bisa nulis lagu, bikin lagu, pengen banget gitu. Terus yang pasti kayaknya konser sih.
0: Waduh.
2: Itu salah satu mimpi yang utama.
1: Tapi kalau mau konser kalau nggak ada materinya kan nggak bisa.
0: Nggak bisa juga. Nah,
1: makanya harus ditempuh dulu, mulai ini dulu, single-single-single-singlenya baru kita event.
0: Tapi kalau konser juga itu kan biasanya bertahap, Om Rio. Kalau misalkan mau konser biasanya kan jadi opener-opener dulu tuh.
1: Awalnya biasa gitu.
0: Opener artis gitu kan, di konser artis.
1: Betul. Atau konser yang kecil-kecilan dulu.
0: Iya benar.
1: Atau apa bener. Gitu.
0: Atau mungkin dari event-event festivalan dulu
1: betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Festivalan mulai gitu. Dari situ. Itu tuh bisa tuh Kak Gema keren tuh kalau merintisnya nanti pelan-pelan kayak gitu mungkin.
1: Iya. Ya. Karena kenapa diambil Gema ini salah satu. Sebenarnya dia di dunia panggungnya kan udah cukup lama. Jadi kalau udah ditaruh di atas lead itu udah aman.
0: Udah
1: aku sebagai produser udah aman soal suaranya terus dia cara performnya udah aman karena kebanyakan kalau artis baru kan beberapa kita artis baru banget itu aku harus poles habis-habisan kan dalam arti harus dilatih performnya suaranya harus dilatih lagi gitu, jadi kesiapan untuk di atas panggungnya itu butuh waktu. Nah kalau Gema kebalik, di atas panggungnya udah siap, lagunya baru perdana.
0: Iya.
1: Dia udah duluan di dunia eventnya.
2: Karena entertain kan susah kan.
0: Iya benar.
1: Iya. Karena dia udah biasa hal itu. Ini dengan materi yang ada, jadinya nanti pada eventnya gampang. Jadi aku nggak terlalu susah mikirinnya.
0: Justru di backstage-nya dilatih ya. Iya.
1: Cara ngomong ke orangnya, terus jingkrak-jingkraknya dia.
0: Jingkrak-jingkrak.
1: Lihat kayak gini kan dia kalem ya.
2: Kalem.
1: Lihat dia di klub malam-malam dia nyanyi. Wow, sih sangar.
0: Jingkrak-jingkrak tuh. Jingkrak-jingkrak. Gak mungkin kalem dong.
1: Gak mungkin dong. Itu dia udah kemana-mana itu.
0: Oke, tapi sejauh ini kalau Kak Gema ngeliat jadi setelah masuk dapur rekaman lebih seru mana sama ngisi reguleran?
2: Kalau bisa dibilang sih lebih aman reguler sih.
0: Kalau
2: rekaman kan susah banget ya.
0: Susah banget ya?
2: Susah. Bener jomplang nih, jomplang.
0: Padahal
2: tapi
0: kan
2: nagih gimana dong?
0: Jomplang tapi nagih.
2: Tapi nagih.
1: Bahasa baru nih, jomplang tapi nagih. Dipotong ya.
0: Jomplang tapi nagih. Tapi kenapa? Maksudnya kenapa dibilang jomplang gitu? Maksudnya kan kayak di reguleran pun nyanyi juga. Masuk dapur rekaman pun nyanyi juga.
2: Iya
0: gitu.
2: Benar.
0: Kenapa tuh? Kenapa jadi jomplang?
2: Gak tahu, itu vibe-nya beda banget ya sayangnya.
1: Iya, kalau di dalam ruangan vokal studio itu pasti vibe-nya beda.
0: Oke.
1: Karena kena akustik, suara kita itu yang biasanya kok gue di atas panggung biasa oke-oke aja. Tapi kalau sampai di sini kok kelihatan banget gue jeleknya gitu.
2: Kalau di atas tuh kayak bisa menggelegar gitu. Kalau di rekaman kayak kok ngerasa suaranya kering.
1: Karena semuanya kan gak ada reverb, gak ada apa-apa gitu. Polos kan.
0: Itu
1: kalo,
0: mungkin
1: kalo
0: ya.
1: Kalau kamera raw.
0: Iya.
1: Jadi gak boleh difilter dulu kan gitu. Tapi kalau di atas panggung kan udah dikasih efek.
0: Iya.
1: Kena sound, kena lampu.
0: Kena sound system.
1: Terus udah mulai ada fly-fly aja di sana kan. Jadi akhirnya sehingga jadi wow gitu kan.
2: Tapi kadang ini juga
0: apa tuh?
2: Pas rekaman ngerasa kok kayaknya gitu ya, kayak gitu. Tapi pas udah denger, loh ini suara gue
0: gitu. Kaget sendiri gitu ya.
2: Ternyata oke juga gitu kan. Ternyata bagus ya.
1: Itu dia yang ngomong, ini suara aku nih. Kan rekamannya sih itu yang rekam.
2: Iya, kalau di rekaman kayaknya apa sih itu suaranya, kok ini nyampe gak ya? Nyampe gak ya? miss nggak gitu loh.
0: Oh,
2: kayak gitu.
0: Karena memang kalau di musik mungkin produksi yang paling menantang justru ya.
1: Betul. Karena even dia biasa, udah sangat biasa reguler, tutup mata lah. Tapi ketika masuk recording, nah ini aku sebagai produsernya suka ngoceh-ngoceh ke dia. Nanti gini. Tapi awalnya dia, itu katanya gitu. Aku dia nggak ngomong begitu, tapi ya udah cobain aja pas masuk benar, pas keluar, wow.
0: Keringet dingin, dingin ya, keringet dingin ya.
1: Terus aku udah gak harus marah-marah lagi, diem aja kan. Tahu kan, gitu-gitu.
0: Oh gitu, triknya kayak gitu ya.
1: Tapi itu yang pertama, ini kan lagu ini yang pertama direkam kan. Nah lagu yang berikut kemarin udah rekaman tuh, lagu yang keempat ya. Aku kasih nih. Nah dia baru, ya aku latih dulu ya. Ya kan dia latih-latih.
0: Baru was-was gitu.
1: Was-was, ketika masuk rekaman beberapa minggu yang lalu. Nah itu sudah better dari yang sebelumnya.
0: Oh, keren,
1: segala macamnya. Nah, yang kayak gini nih.
0: Keren, keren.
2: Harus sering-sering rekaman.
0: Ya, harus sering-sering rekaman. Dan latihan dulu.
2: Iya, benar.
0: Latihan
2: benar,
0: dulu.
2: Benar.
1: Jadi semuanya harus dilatih. Mm-hmm. Namanya art apapun, apalagi di musik itu, aku aja kalau mau manggung, biarpun udah di dalam kepala ya, kalau di luar kepala kan dia hilang ya.
0: Iya, yeah, betul.
1: Udah di dalam kepala.
0: Masuk, ya?
1: Iya, enggak masuk. Itu udah notasi udah benar segala macam, tetap harus latihan.
0: Oh, iya. Tapi kalau misalkan kalau ini yang single ini workshopnya gimana, Om Rio?
1: Ya ini unik sedikit. Siap ketemu awalnya aku kasih dulu kan, dengerin pakai speaker kecil beberapa lagu itu. Terus dia masih masih gini-gini aja. Ya udah mau kemana mana?
0: Ama-ama aja. Ya,
1: salah satu ditunjuk yang itu kan. Nah, habis itu baru aku benerin dulu musiknya, kasih ke dia. Nah itu setiap ketemu ngobrolin musik itu. Nanti kamu gini ya, nanti gini ya. Biarpun gak harus sampai 100% itu benar, atau yang memang dia mau coba. Aku bilang kan vokalnya udah aku bikin ininya dulu, guide-nya kan.
0: Oh guide-nya udah ada.
1: Jadi
0: okay.
1: Supaya talent-talent itu sangat gampang untuk melihatnya. Tapi kadang-kadang guide-nya lebih bagus daripada nyanyiannya. Ini bisa gak aku kayak gini? Nah itu aku latihan gitu.
0: Oke.
1: Nah akhirnya bisa sih. Dan itu sebenarnya tantangan untuk sebagai penyanyi di talent yang ada bumi. Bisa gak tantangan itu dilewatinya?
0: Oh iya. Jadi memang dari awal tuh udah dikasih tantangannya duluan
1: karena
0: ya.
1: Karena di Nada Bumi kita ada vocal coach. Kalau misalnya si talent ini butuh vocal coach, kita tinggal ngobrol lah gimana nanti supaya untuk melatih di bagian ini, bukan dilatih dari nol lagi ya.
0: Iya, kalau dari nol ribet lagi tuh ya. Lagi.
1: Berapa tahun lagi dia baru selesai?
0: Gak kelar-kelar lagunya. Kelar.
1: Jadi benar-benar even dari lagu itu mana yang perlu dilatih lagi itu kita ada vocal coachnya.
0: Oke. Tapi kalau dari Kak Gema waktu lagu ini jadi puas sama hasilnya nggak?
2: Puas banget sih.
0: Puas banget ya. Waktu itu siapa yang pertama kali disuruh dengerin buat keluarga mungkin gitu?
2: Pasti keluarga.
0: Keluarga. Responnya keluarga waktu itu apa?
1: Ah, ini aku potong.
0: Gimana?
1: Dia kasih satu keluarganya dengerin. Ya biasa lah, namanya bercandaan.
0: Oke.
1: Nih, mau udah punya lagu gini-gini. Gimana? Pandangan kamu bagus gak, suka? B aja.
0: Oke gitu ya.
1: Padahal hatinya dia seneng gitu. Sampai sekarang dia, aku udah like-in.
2: Terus kayak adek juga gitu. Iya. Lu bisa nyanyi kayak gitu. Itu suara lu. Emang lu bisa nyampe kayak gitu notenya? Lalu gimana? Masa baru tahu?
0: Enggak percaya ya. Enggak percaya.
2: Emang sih dia udah sering berapa kali gitu nonton. Ya mungkin ya namanya lagunya kan itu aja kan. Lagu-lagu standar lah biasa gitu.
0: Oke.
1: Seru sih.
0: Seru ya. Dari produksi seru. Oke, teman produksi, nanti kalau misalkan dari kamu ada yang mau ditanya boleh banget nih, gue buka WhatsApp di 08 11 800 105. Kalau yang ada yang mau ditanya-tanya atau mau diobrolin sama kita di pagi hari ini, masih ada waktu, boleh banget teman produksi. Tapi sebelum itu satu lagu dulu dong.

0: Yes, Om Pro 2 masih di Music Planner pagi hari ini. Dan masih bersama pastinya Rio Nadabumi dan juga Kak Gema Asmara. Dan Kak Gema, kalau misalkan lagu ini tuh BTW Mas Rio, lagu ini udah ada ini belum? Udah ada MV-nya mungkin?
1: Segera?
0: Oh, udah mau dirilis ya?
1: Kalau nggak akhir bulan ini, kayaknya bulan baru.
0: Ada Kak Gemanya nggak di dalamnya?
2: Ya ada lah.
0: Siapa tahu ada yang nggak pakai vokalisnya gitu kan?
1: Kan kata dia ada ya? Ada bikin kita ya?
0: Iya.
1: Bisa jadi pas keluar nggak ada.
0: Iya. Bisa jadi. Bisa jadi. Kayaknya nggak pakai stok yang ini ya Gemanya gitu. Bisa jadi.
2: Bawa waktu dong kemarin.
1: Pakai AI aja semua.
0: AI lagi. Aduh. Itu lebih jahat lagi tuh pakai.
2: Marah.
0: Kalau enggak ini aja pakai stickman aja. Digambar manual. Oke, berarti MV akan segera keluar ya.
1: Semua talent Nada Bumi ada MV-nya.
0: Wis, keren. Kalau ini udah MV-nya waktu itu syuting di mana? Ingat enggak?
1: Di Sukabumi ya.
0: Cijeruk.
1: Jadi Sukabumi Cijeruk ke atas ke gunung yang di Bogor.
2: Apa ya?
0: Kenapa jauh banget syuting ya?
1: Ya satu sekalian kita
0: di Buperta Cibubur nggak bisa di Buperta ya mas?
1: Bisa ya, bisa kan? Cuma waktu itu sewa di sana supaya kita juga nyantai, udaranya dingin. Terus di sana banyak spot. Kalau misalnya butuh kafe di sana banyak banget. Dan di sana enaknya kan kita juga cari kan ada juga spot harus bayarnya begini. Kalau itu kan enggak. Cuman beli makanan minuman tapi tempat boleh dipakai gitu.
0: Oh gitu.
1: Ya, jadi ya udah di sana kita bisa 4 hari di sana.
0: Oh iya.
1: Nanti talent datang satu-satu. Yang mau nginep, ada yang dari Bandung dia datang pulang.
0: Oke. Okay.
1: Udah. Dan dia juga termasuk dia langsung dua video.
2: Dua video.
0: Oh iya.
2: Tag-nya langsung dua video.
0: Oh,
2: buat yang next.
0: Konsep video klipnya apa? Kagak mah inget enggak?
1: Duduk manis.
2: Duduk manis di kafe.
0: Oh, jadi perempuan cantik gitu ya.
2: Iya, harus cantik dong.
0: Oh iya, jadi perempuan cantik di kafe.
2: Oh iya.
1: Kalau memikirkan diterusin gitu, enggak diterusin begini.
0: Jadi cewek bingung gitu ya.
2: Linglung dong.
0: Cewek linglung ya.
1: Enggak diterusin bucin, diterusin cindu ya kan.
2: Cindu.
0: Waktu itu kayak gitu konsepnya ya. Oke. Dan lagu ini udah bisa didengerin di mana aja, Om Rio?
1: Seluruh platform dari Spotify, Apple Music, dari TikTok, IG, Meta seperti Facebook, semua ada
0: bisa didengerin ya. Dan juga mungkin ditonton juga video klipnya nanti.
1: Iya, betul. Segera.
0: Rilisnya kapan? Ada tanggalnya mungkin?
1: Oh, belum.
0: Belum ada. Ya?
1: Pimpro aku ngomongnya tanggal sekian, tapi intinya kata dia di akhir bulan ini kalau enggak masuk bulan baru.
0: Antara bulan Juni atau awal Juli mungkin ya.
1: Memang rencananya dia pengen di launch. Jadi dibikin acara kecil-kecilan, undang media gitu.
0: Oh.
1: Jadi sambil launch premiere di YouTube, undang media, termasuk RRI nanti. Nah, itu nanti baru.
0: Oke. Kalau gitu buat Kak Gema nih, mau apa yang mau disampaikan buat para pendengarnya mungkin atau mungkin yang nanti calon pendengarnya Kak Gema, apa yang mau disampaikan nih?
2: Ya, mudah-mudahan lagunya ini bisa sampai ya di telinga semua. Amin. Anak-anak ya dari berbagai genre.
0: Amin.
2: Ya kan, yang tua sampai muda gitu. Makanya di repeat. Terus juga jangan lupa pantengin IG aku.
0: Oh iya, boleh.
2: Bisa di-follow ya IG aku @gemasmara.
0: Oke. Okay.
2: Nyambung ya pokoknya Gemasmara.
0: Gemasmara.
2: Ya, okay. Boleh di-follow terus dipantengin terus pokoknya kegiatan aku nanti next-nya gitu.
0: Oke. Okay.
2: Bisa tahu ya.
1: Kalau ada yang mau nyanyi
2: boleh juga. Event wedding atau apapun lakan. Itulah pokoknya.
0: Boleh juga ya.
2: Boleh dong.
0: Nanti dihubungin aja Kak Gema. Langsung aja dihubungin ya. Oke, kalau gitu udah hampir 1 jam ternyata kita ngobrol-ngobrol di pagi hari ini. Thank you so much buat Om Rio dan juga Kak Gema ya udah mau mampir. Kalau gitu abis ini bakal ditemenin sama penyiar kesayangan kamu di seluruh Pro 2 FM pasti ya teman Pro 2. So, Elanda Grisandaru pamit.
1: Rio Nadabumi.
0: Dan juga
2: Asmara.
0: Pamit dan bye-bye teman Pro 2.

Kita mulai info Pro 2 pagi hari ini dengan berita pertama. Kabupaten Bekasi mulai mengalami kekeringan. Hal ini terlihat dari adanya permintaan air bersih sejak 9 Juni 2026 dari berbagai desa di Kabupaten Bekasi. Puncak musim kemarau di Kabupaten Bekasi seperti wilayah lain akan terjadi pada Juli hingga September 2026. Meskipun demikian, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bekasi telah mendistribusikan 65.000 liter air bersih. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bekasi, Dodi Supriyadi, mengatakan perlu antisipasi untuk menghadapi kekeringan. Di sejumlah wilayah di Bekasi sudah ada permintaan bantuan air bersih dari masyarakat. Dodi mengatakan saat ini pihaknya terus melakukan pemantauan terhadap wilayah-wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan. Pemantauan dilakukan khususnya yang selama ini menjadi langganan kekeringan saat musim kemarau.

yang menggelar unjuk rasa di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta Jumat kemarin. Kegiatan tersebut dilakukan sebagai upaya menampung berbagai aspirasi mahasiswa secara langsung. Menurut Saan, sejumlah persoalan yang disampaikan mahasiswa dapat diselesaikan melalui komunikasi dan koordinasi. Ia mengatakan isu yang membutuhkan pembahasan lebih lanjut akan difasilitasi melalui pertemuan bersama kementerian. DPR juga membuka ruang komunikasi dengan lembaga terkait guna membahas berbagai persoalan secara langsung.

0: Kita beralih ke berita selanjutnya. Kepala BPOM Taruna Ikrar menegaskan pengawasan produk yang dijual melalui platform daring diperkuat menghadapi perkembangan era digital. Menurutnya, kemudahan transaksi melalui e-commerce juga menghadirkan berbagai potensi resiko yang membahayakan. Taruna mengatakan BPOM sendiri memiliki direktorat khusus selain bidang penindakan untuk mendukung pengawasan produk digital. Direktorat tersebut mencakup fungsi intelijen dan cyber yang bertugas mengawasi aktivitas penjualan daring. Ia menjelaskan Direktorat Cyber bekerja selama 24 jam melakukan pemantauan dan investigasi. Pengawasan tersebut dilakukan bersama Direktorat Intelijen untuk memastikan seluruh aktivitas online dapat terpantau. Selain pengawasan internal, BPOM juga menerapkan peraturan mengenai peran serta masyarakat dalam pengawasan. Taruna menyebut seluruh masyarakat Indonesia dapat ikut berkontribusi untuk melaporkan dugaan pelanggaran obat dan makanan.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

Masih di 102,5 FM, Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Masih ada aku, Gatri Syaca, yang tentunya bakal nemenin kamu sampai nanti jam 11 siang aja. Satu jam buat puterin kamu lagu-lagu fresh hits yang bisa kamu pilih di segmen Pro 2 Hit List siang hari ini. Aku udah nyiapin 20 lagu yang bisa kamu pilih siang hari ini. Dan untuk daftar lagunya apa aja, aku bakalan kasih tahu kamu setelah yang ini, teman Pro 2. Jadi buat kamu siap-siap aja buat memilih gitu ya, kira-kira lagu mana sih yang pengen kamu dengerin lebih dulu gitu ya, karena tentunya semua lagu insya Allah bakalan diputer. I'm getting out of here.

Ya teman Pro 2, aku udah nyiapin 20 lagu yang tentunya bisa kamu pilih siang hari ini untuk didengarkan di Pro 2 Hitlist ya. Dan tentunya untuk kamu teman Pro 2 yang udah gak sabar pengen memilih gitu kan ya. Nah ini dengerin baik-baik nih untuk 10 lagu Indonesia yang bisa kamu pilih siang hari ini adalah lagunya Afgan, Kacamata, terus Bernadia, Kita Buat Menyenangkan, ID Gita, Frutinitas, Pamungkas, Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan, Adrian Halif, 2001 Kali, terus Ariel featuring Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi, Nadif Basalamah, Kota Ini Tak Sama Tanpamu, Salma Salsabil, Hacu, NPD, Sempurnanya Aku, dan lagunya Sabrina Leanor. Haha. Terus juga untuk lagu Manca ada 10 lagu juga nih teman Pro 2. Langsung aja dipilih di antara lagunya Olivia Rodrigo, So Easy, Bruno Mars, Cha Cha Cha, terus Justin Bieber, Ghost, Taylor Swift, Open Light, Meghan Trainor, Made You Look, The Weeknd, Starboy, Blackpink, Go, Magic Root, G-Eazy featuring Kehlani, Good Life, dan juga lagunya Agnes Mo, F You Love Song. Langsung aja teman Pro 2, kamu pilih di antara ke-20 lagu ini, kira-kira mana nih lagu yang pengen kamu dengerin duluan teman Pro 2. Dan tentunya untuk kamu teman Pro 2 yang masih belum nyimpen nomornya Pro 2, aduh sayang banget nih, langsung deh kirim, catet dan simpen nomor WA-nya Pro 2 gitu ya, di 0811-251-1025. Nanti abis ini aku bakalan mulai untuk muterin lagu-lagu yang udah terpilih sama teman Pro 2 ya.

Iya teman Pro 2, saatnya aku buat memulai muterin lagu-lagu yang udah dipilih sama teman Pro 2 yang tentunya sudah bergabung ke 0811-2511025. Ini ada Fuad ya, yang langsung gercep gabung, katanya pilih lagunya ID Gitaf sama lagunya Sabrina Leanor. Dua aja nih Fuad untuk pilihan lagunya. Ya udah nggak apa-apa ya. Terus juga ada David yang pilih lagunya The Weeknd dan juga lagunya Magic. Salam buat semua kru Pro 2 RRI Jogja, sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih kembali David. Terima kasih doanya juga, sehat-sehat buat kamu juga ya. Ya udah langsung aja aku puterin deh 4 lagu yang udah dipilih sama Fuad dan juga sama David.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Dalam lembar buku, dunia terbuka. Dari kisah nyata sampai angan yang gila. Bukan soal banyak atau cepatnya membaca, tapi soal makna yang pelan-pelan terasa. Daripada rebahan tanpa arah dan makna, scrolling sampai pusing, mending baca buku. Isi kepala dan jiwa. Isi otak bukan cuma timeline. Yuk kembali membaca buku. Satu halaman buku, sejuta wawasan.

Iya teman Pro 2, lanjut lagi nih. Aku mau puterin lagu yang udah dipilih sama Kevin Aril di Catur Tunggal. Katanya dia pilih lagunya Adrian Khalif 2001 kali Bernadia. Kita buat menyenangkan. Afgan, Kacamata, Magic, tadi udah aku puterin baru aja ya. Dan juga lagunya Olivia Rodrigo. Oke deh, abis ini langsung aja aku puterin ya lagu-lagu yang udah dipilih sama Kevin Aril. Thank you.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Dunia sepak bola kembali menghadirkan aturan baru jelang pelaksanaan Piala Dunia 2026. FIFA resmi menyetujui regulasi terbaru terkait kartu merah setelah muncul berbagai insiden kontroversial di pertandingan internasional. Aturan ini dibuat untuk menekan tindakan penghinaan verbal, termasuk ucapan rasis yang dilakukan pemain di lapangan. Perubahan aturan tersebut muncul setelah kasus yang menimpa pemain Real Madrid, yakni Vinicius Junior. FIFA bersama International Football Association Board akhirnya sepakat bahwa pemain yang menutupi mulut menggunakan jersey saat melakukan serangan verbal kepada lawan bisa langsung mendapat kartu merah. Langkah ini disebut sebagai upaya menjaga sportivitas sekaligus menciptakan lingkungan pertandingan yang lebih sehat dan aman bagi seluruh pemain. Meski begitu, FIFA juga menyebut penerapan aturan ini nantinya tetap menyesuaikan situasi pertandingan dan keputusan wasit di lapangan. Dengan hadirnya regulasi baru ini, Piala Dunia 2026 diprediksi akan berlangsung dengan pengawasan disiplin yang lebih ketat dibandingkan turnamen sebelumnya.

Ya teman Pro 2, udah jam 11 siang nih. Artinya aku harus pamit ya dari santai siangnya Pro 2 Jogja. Tapi sebelum aku pamit, aku mau bacain WA dari Katri di Playen. Dia pilih lagunya Justin Bieber, Meghan Trainor, The Weeknd, Blackpink, dan juga Magic ya. Udah ada beberapa yang udah aku puter, jadi aku puterin yang belum sempat diputerin aja ya. Terima kasih atas kebersamaannya teman Pro 2. Aku pamit ya, happy weekend, selamat berakhir pekan. Abis ini kamu bakal ditemenin sama Adis, jadi pokoknya stay tune. Bye.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih.
3: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
2: Lucu kan? Ada aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
3: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
2: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
3: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
2: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
3: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
1: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

Jogja teman terbaik kamu. Hai, selamat siang teman Pro 2. Balik ke Sunday siang pastinya Pro 2 Jogja. Kalau tadi udah barengan sama Acah, sekarang barengan sama Adis ya. Aku nemenin kamu sampai nanti jam jam 6. Bukan cuma santai siang tapi juga lanjut di sore ceria ya. Long play ini kita hari ini. Kalau kamu memang menikmati weekend dari tadi pagi dan sekarang masih super santai, gimana kalau ditambahin nih momen santai kamu, dienakin sama lagu-lagu yang udah kita putar dan kita tawarin juga nih buat kamu pilih di hitlist santai siang Pro 2 Jogja ya. Ada 20 lagu dan beberapa yang udah diputerin sama temen aku tadi, sama Acah. Sekarang Adis bakal nerusin yang udah gabung di WhatsApp 0811-251-1025, karena lagu-lagu pilihan kamunya itu bakal diputar sampai jam 12 ya. Yang udah ngelis tadi dan yang udah WhatsApp, tungguin aja, oke?

0: Stay tuned on Prodware Vamp.
1: Teman terbaik kamu.
2: Lucu banget videonya. Wih, kerennya.
3: Gak bosen apa jadi penonton kehidupan?
2: Yuk, aku kan cuma cari hiburan aja.
3: Kalau selingan doang sih gak apa-apa. Asal gak jadi zombie scroll aja. Emang gak kepengen nikmatin hidup beneran?
2: Hidup beneran? Yang kayak gimana?
3: Ya, kamu bangun pagi tanpa snus, senyum ke orang yang lewat, atau cabut headset buat dengerin suara sekitar.
2: Sounds good.
3: Teman Pro 2, kadang yang kamu butuhin cuma beranjak dari layar, lihat sekitar, dan nikmati momen-momen kecil. Buat hidupmu lebih bermakna dengan Stop Scrolling, Start Living.

Yang udah ngelis lagu-lagu yang pengen kamu dengerin, hear list Santesi yang Pro 2 Jogja, langsung aja Adis bakal bacain ya. Yang udah gabung di 08 11 251 1025. Halo, apa kabar tadi? Weni di Gunung Kidul pengen denger lagunya. Bernadia udah diputerin, Igitaf juga udah, Pamungkas abis ini, Adrian Halifnya juga udah, Nadif juga belum nih yang antri. Yang pengen juga denger lagu Nadif tadi ada temen kita Azizah di Klaten. Terus juga apa kabar Lara Purnamasari yang pengen denger lagunya Salsa Bill Blackpink yang gue udah kita putar yang ini ya. Sisa lainnya nyusul. Pokoknya kalau udah WhatsApp ke Pro 2 Jogja tinggal tunggu lagu diputar aja ya.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Lagu ini kayaknya ada beberapa sih ya, makanya aku udah langsung puterin aja teman pro 2. Terus juga aku punya Pak Teo di Magelang. Pilihan lagu kamu diputar semua tadi di jam 10-an ya. Apa kabar juga Lavernia? Semua lagu yang diputer-puterin tadi. Terus Rini di Pakem, apa kabar? Pakem tuh selalu identik dengan udara yang lebih sejuk dibandingin bagian lainnya di IE gitu ya. Tapi gak tahu juga sih kalau sekarang. Gimana Rini? Si Pakem masih adem-adem aja gak jam segini? Lagu yang belum kita puter ada Olivia Dean yang So Easy sama Good Life-nya GEC juga belum kita puter. Nanti kita puterin deh ya. Tapi tadi yang udah duluan masuk, yang pengen denger lagunya Olivia Dean, langsung aja nih aku bakal pasangin sama lagunya Taylor Swift yang Opal Light. Yang masih nungguin, ada waktu kok 30 menit ke depan ya untuk lagunya diputer. Dari sekian banyak itu, 20 lagu yang udah kita tawarin teman Pro 2, mana kira-kira yang pengen kamu dengerin hari ini?

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Belum lengkap main ke Jogja kalau belum makan gudeg. Ternyata aslinya gudeg bukanlah nama makanan, tapi lebih ke cara atau metode memasak makanan. Kata gudeg berasal dari kata ngudeg yang bermakna mengaduk. Umumnya orang mengenal gudeg sebagai makanan khas Jogja yang terbuat dari nangka muda. Padahal dikutip dari temu konco, ada juga gudeg manggar dari bunga kelapa, gudeg telo dari singkong, gudeg dari daun kosambi, dan gudeg salak dari buah salak.

Teman berdua, menemani kamu yang masih kayaknya santai tapi juga kepikiran, karena memang udah janjian juga sih ya, kalau gak berangkat sekarang entar telat lagi, atau kalaupun gak telat mungkin tempatnya udah keburu rame ya, udah janjian makan siang jam segini udah mulai meluncur. Wah, apalagi weekend ya, biasanya terpenuh tuh tempat makan-makan yang memang punya menu enak atau juga view yang asik buat lama-lama di situ kan. Ya udah, kalau gitu coba dicek lagi aja, udah pesan atau belum, atau masih bisa reserve atau enggak gitu kan ya, supaya kamu juga gak terlalu ngawang-ngawang, ini makannya jadi nggak ya, atau enak nggak ya kalau di situ, atau pilih tempat lain aja gitu kan ya. Tapi buat yang udah pilih-pilih lagu, nggak bisa diralat karena waktunya udah singkat banget, tinggal 10 menit lagi. Jadi tinggal lagu yang memang tadi udah dikirimin ke WhatsApp Pro 2 Jogja yang bisa aku puterin ya. Ada Endang di Klaten yang pengen denger lagunya Ariel featuring Raisa, senang dengar suaramu lagi. Terus juga pengen denger Go-nya Blackpink, tadi udah kita puter. Berarti langsung aja nanti abis ini kita puterin yang Ariel featuring Raisa ya. Ada lagi yang ini, aduh gak nyebutin nama, tapi lagu-lagunya udah kita puter semua kok tadi pilihannya ya, semoga senang. Terus juga ada Lavernia tadi sama teman kita, lo apa kabar, 3D Plyen, lagu-lagu kita puterin semua kayaknya deh. Yang terakhir tadi lagu pilihan kamu Meghan Trainor yang kita putar, jadi kayaknya udah lunas ya, semua pilihannya udah keputar nih. Berarti tinggal Ariel Noah sama tadi yang pengen denger lagu Good Life-nya GEC ada Rini di Pakem.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Itu ponakan kamu.
3: Cute.
4: Siapa dulu dong antinya?
2: Ponakan kamu aktif banget ya.
4: Gimana nggak aktif? Kakak aku masihin makanannya full gizi seimbang dari pas masih dalam kandungan loh.
2: Oh gitu. Aku baru tahu kalau gizi pas hamil sepenting itu.
4: Iya, kalau kurang gizi, resiko stunting jadi tinggi. Stunting itu bukan cuma soal tinggi badan, tapi juga bisa pengaruh sama kecerdasan.
5: Cegah stunting sejak dini dengan memastikan asupan gizi seimbang selama kehamilan dan masa tumbuh kembang anak. Anak sehat, masa depan cerah.

0: ke Jogja barengan sama Adis. Makasih ya yang udah ngechat pilih-pilih lagu. Udah official aku close untuk pilihan lagunya karena sampai jam 12 siang aja. Sekarang kan waktunya makan siang nih teman Pro 2 kalau jam segini tuh. Apalagi buat kamu yang kalau weekend agendanya kulineran deh gitu kan. Ya bisa jadi ke tempat yang sama atau explore tempat yang baru gitu kan ya. Kalau kemarin sama siapa, sekarang sama yang lain lagi gitu. Maksudnya sih kalau kemarin sama temen kampus, kuliah, sekarang sama temen di kompleks misalnya. Yang jelas kalau momen makan siang tuh emang selalu nyenengin buat waktu ngobrol kali ya. Apalagi buat yang jarang ketemuan gitu kan, sambil nikmatin udara Jogja yang kayaknya gak terlalu panas. Sumuk sih iya sedikit, tapi kalau dibilang panas-panas banget sih kayaknya belum deh. Atau mungkin enggak ya hari ini. Tadi perkiraan cuacanya gimana sih BMKG yang pagi-pagi? Ya udah, cocok banget untuk jalan-jalan. Memang cuaca secerah ini teman Pro 2 minus tadi sumuknya ya, tapinya Adis temenin barengan sama nanti mungkin rekomendasi tempat makan yang bisa kamu cobain. Karena kadang-kadang mungkin kalau udah keseringan makan di tempat yang sama, ya namanya bosen tuh pasti ada lah ya. Siapa tahu nih rekomendasi yang nanti bakal aku spill bisa tambah daftar untuk kamu datengin kali. Kalau misalnya kamu pas lagi ada waktu, oh boleh deh makan siang di situ atau mungkin sarapan pagi, makan malam ya kan?
1: Pro 2 FM. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM. Teman terbaik.

0: on Produware Vam.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sayurnya asin, pindang ikannya juga asin. Ini sambalnya juga keasinan. Ya ampun, kenapa pada asin semua gini sih?
3: Ih, mungkin lidah kamu tuh yang gak beres. Masakan seenak ini dibilang asin. Takaran garamnya udah pas kok.
4: Mana sini aku cobain makanannya. Asin banget.
2: Bener kan, makanannya keasinan. Bahaya loh buat kesehatan kalau gak bijak garam. Dalam setiap masakan itu minimal 5 gram per hari udah cukup banget. Masakan kamu juga bakalan tetap enak kok.
4: Kalau gak bijak garam, hati-hati, hipertensi loh.

udah ngemil-ngemil, jajan-jajan gitu kan ya. Jam segini belum berasa lapar banget sih. Kalaupun makan mungkin gak kepengen makan yang berat gitu kan ya. Kira-kira pengen makan apa? Duh, kalau cuaca panas kayak gini tuh ya, antara yang adem-adem, es-esan gitu teman pro 2, atau bisa juga sebenarnya kamu pengen pilih yang seger-seger. Ya seger juga bisa ke es sih sebenarnya, tapi kalau kamu memang lagi pengen yang agak nendang, ada pedesnya gitu kan ya. Rujak es krim bisalah jadi pilihan. Sejauh ini sih di Pakualaman opsinya lumayan ya gitu. Dan udah legend banget teman pro 2. Tapi kalau misalnya kamu pengen rujak yang lain gitu ya, boleh dicobain. Ini termasuk baru teman pro 2 dan aku udah cobain sendiri sebenarnya ya. Aku kan pecinta rujak nih gitu. Kalau menurut aku ini rujak yang ada kacangnya dan enak banget. Khas Wonosobo. Namanya Rujak dan Lotis Pak Jamal di daerah Balerejo teman pro 2, buka dari jam 9 pagi sampai jam 7 malam gitu kan ya. Jadi buat kamu yang penasaran kayak gimana, beneran ya kamu harus cobain. Soalnya seger dan gimana ya, rasanya pas aja gitu antara manisnya sama blendan buahnya. Terus juga kalau masalah kepedesan sih bisa sesuai selera ya gitu. Tapi pilihan kondimennya banyak banget. Kayak maksudnya bukan cuma rujak yang dibumbuin manis ditambah taburan kacang, tapi ada juga yang pakai bumbu Bangkok ala Thailand gitu teman pro 2. Kalau kamu sukanya gurih pedes gitu ya, atau kalau kamu sukanya pedes asin gurih, kamu bisa cobain bumbu Borneo. Wih. Atau patennya sih bumbu cabai garam, itu juga enak teman pro 2 ya. Ya udah tinggal dipilih aja. Atau kalau penasaran, aduh bedanya apa ya, kan juga dominan manis atau dominan gurih dan asinnya juga sebenarnya sih, ya tinggal dicampur aja gitu. Udah kayak gado-gado ya, semua dicampurin. Tapi beneran, ini termasuk salah satu yang aku tuh on repeat gitu. Jadi kalau misalnya lagi pengen, pasti ya udah pesennya ke situ aja. Ingat-ingat ya namanya Rujak dan Lotis Pak Jamal di Jalan Balerejo teman pro 2. Timoho.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Hey, halo, saya Nopendi, pelatih sepak bola di DIY. Terima kasih, senang sekali saya mengucapkan selamat untuk RRI telah banyak memberikan berita tentang Piala Dunia. Ikuti terus RRI untuk Piala Dunia yang akan datang, dan semoga menjadi tolak ukur untuk sepak bola Indonesia yang lebih maju. Jaya RRI.

teman-teman berdua buat muter-muter Jogja, karena tadi kamu tuh memang udah mengawali pagi dari arah utara gitu kan ya. Gimana kalau misalnya nanti sore mainnya ke selatan? Tadi sebenarnya punya rencana buat sarapannya soto, biasalah ya kalau warga Jogja dan sekitarnya. Soto adalah kunci gitu kan. Lain lagi teman aku yang di daerah Jakarta, Tangerang, Bekasi, teman Pro 2, buat mereka yang namanya sarapan pagi pakai mie ayam adalah sebuah standar. Kalau buat kita kan agak aneh ya lah, sarapan kok mie ayam. Tapi ya tiap daerah emang punya ciri khas sendiri-sendiri, termasuk di Jogja ini emang soto tuh rame banget kalau pagi-pagi. Tapi kalaupun kamu ternyata mau nyoto sore-sore, gak salah juga sih, ada kok warung soto dan banyak malah yang buka sampai sore ya. Yang bukannya baru malam hari juga ada. Nah, tadi tuh aku habis sarapan, teman Pro 2, di Balai Mindo Soto dan Kopi. Itu di daerah dekat rumah aku sih, tapi lebih ke sananya lagi, ke selatan lagi, ke Suguryoso, teman Pro 2, Pleret Bantul ya. Tempatnya adem karena memang dia joglo gitu. Tapi juga ada nih yang semi outdoor-nya. Yang enak sebenarnya adalah pemandangannya. Jadi sekeliling si Balai Mindo Soto Kopi ini adalah sawah gitu kan. Ya memang kalau lagi nggak dalam masa tanam nggak terlalu kelihatan hijau ya. Tapi memang pemandangannya tuh enak banget, seger, perbukitan juga kelihatan banget depan mata persis nih. Cuma memang lebih enak kalau ini tuh dijadiin spot buat sarapan atau sore-sore gitu, buat kamu yang mau ngopi nih gitu ya, mau ngemil-ngemil gorengan. Nah, di sini tempatnya. Kalau belum eksplor selatan, sekali-sekali dong. Ngarahnya jangan ke utara terus, teman Pro 2 ya. Ikutan juga main-main ke daerah selatan. Ingat-ingat lokasinya di Suguryoso itu bukan cuma soto batok, tapi juga ada tadi kopi-kopiannya lumayan lengkap, banyak variasinya teman Pro 2. Kalau kamu suka misalnya modern americano atau latte-latean, kopi tubruk gitu kan ya, boleh. Ada banget. Dan tadi itu sebenarnya kalau si soto kan versi cukupan ya untuk sarapannya, atau mungkin ntar untuk ngemil. Tapi dengan ada ubur rampenya, kayak misalnya sate-sateannya, gorengan-gorengannya, terus juga keripik-keripikannya, nah itu banyak banget pilihannya. Kamu tinggal main-main aja ke sana gitu. Kapan nih kira-kira mau main ke Balai Mindo Soto dan Kopi, teman Pro 2?

0: for kids.
1: Stay tuned on Prodware Vamp.
2: Teman terbaik kamu.
3: Prodware Weekly Hits on Prodware Jogja. Teman terbaik kamu.
2: Caleb J membuka babak baru melalui single terbaru berjudul Gerilya Cinta. Setelah dikenal lewat deretan lagu bertema patah hati dan kerapuhan emosional, kali ini Caleb J menghadirkan karya yang lebih cerah dengan tema jatuh cinta yang manis dan penuh optimisme. Kata gerilya yang umumnya identik dengan strategi dan perjuangan digunakan sebagai metafora untuk menggambarkan perasaan cinta yang tumbuh secara perlahan. Lagu ini bercerita tentang seseorang yang tanpa sadar mulai jatuh cinta karena perhatian, usaha, dan sikap manis dari orang yang disukainya.
3: Prodware Weekly Hits.

mungkin bukan sekedar dikasih bunga doang gitu kan ya. Tapi ada yang lebih seneng misalnya, oh ditraktir makan nih gitu. Apalagi makanannya termasuk favorit kamu juga ya. Kan belum lagi lapar gitu kan ya. Dan kayak lagi cari teman juga sih buat memang makan bareng. Karena makan sendirian, makan berdua doang dengan makan rame-ramean pasti beda ya perasaannya. Suasananya pun juga yang kita rasain pasti akan beda gitu. Memang menyenangkan ketika kita punya teman makan yang asik, mau diajakin ngobrol apa aja misalnya, hayu gitu kan ya. Tapi kadang-kadang tuh juga sering sih lihat orang pada makan rame-rame satu meja gitu kan ya, tapi sibuk sama handphone sendiri-sendiri ya. Gak tahu deh, yang di depan layar handphonenya lebih menarik mungkin ya. Tapi memang kalau aku sendiri sih teman berdua lebih seneng kalau misalnya pas lagi makan tuh ya udah nggak pegang handphone, karena nanti jatuhnya tuh kenikmatan lain. Kayak misalnya harusnya habis jadi nggak habis gitu, karena udah kadung kenyang, mungkin kenyang karena sambil scrolling gitu kan. Ngunyahnya lebih lama, mungkin lebih sering minum airnya gitu kan ya. Jadi nggak sadar kalau ternyata ya udah kebanyakan minum nih, padahal menu makanan kamu tuh belum habis, setengah piring aja mungkin belum ada. Tapi ya tadi itu karena saking konsen sama gadget depan mata ya, lupa deh kalau ada makanan yang harus dihabisin. Selamat makan siang buat kamu yang memang dari tadi gitu ya muter-muter cari tempat makan yang enak. Sesuaikan aja mas selera kamu, atau mungkin sebenarnya solusinya adalah ketika banyak orang dengan keinginan yang berbeda-beda, cari tempat makan yang juga ngasih opsi yang beda-beda gitu. Satu tempat tapi memang menunya banyak, misalnya variatif ya kan, semua orang jadi bisa pilih menu sendiri-sendiri. Atau bisa jadi juga memang yang paling gampang ke food court aja gitu kan, mau pilih yang mana tuh gitu tenannya, semua ada. Kalau kata aku sih, kalau pas lagi makannya rame-rame gitu, sebenarnya bukan cuma masalah makanannya ya, tapi lebih ke kayak momennya aja gitu. Bukan sekedar apa yang kita makan, tapi sama siapa dan di mana kita makannya itu juga jadi salah satu faktor utama untuk pemilihan tempat, ya nggak?

0: Aktif, akselerasi kreatif musik Kementerian Ekonomi Kreatif. Bikin musisi lokal naik kelas.
1: Salah satu musik yang mendapat tempat di program aktif adalah Ciloka, yang merupakan sebuah musik tradisional khas suku Sasak Nusa Tenggara Barat. Musik ini berasal dari sebuah permainan gambus yang membawakan lagu-lagu untuk mengisi waktu senggang atau sebagai pelepas lelah. Ciloka merupakan seni musik bernafaskan padang pasir yang komposisi lagunya bersumber dari nada gambus tunggal. Kini musik Ciloka dikembangkan lagi dengan menambahkan alat-alat musik seperti jidur, suling, gitar, dan gendang. Ada 5 lagu Mandalika yang bisa didengarkan dalam album akselerasi Mandalika. Salah satunya, Kute Mandalika. Mandalika terkenal dengan keindahan alamnya. Lagu ini menceritakan tentang indahnya pantai Kuta Mandalika yang mendunia. Lirik lagu ini menggambarkan keindahan pantai berpasir putih, bukit-bukit yang hijau, dan ombak yang bagus untuk berselancar.

udah mengenyangkan juga menyenangkan. Karena yang kenyang belum tentu bikin kamu seneng juga kan gitu. Bisa jadi karena memang adanya itu ya udah nggak apa-apa juga gitu kan. Pantang menolak makanan yang memang ternyata memang dianterin langsung buat kamu juga gitu kan ya, ditraktir pula. Ya udah, bersyukur pastinya ya. Tapi kalau bisa milih sendiri, mungkin kamu akan memilih juga bukan yang sekedar mengenyangkan, tapi juga tadi menyenangkan hati kamu juga, karena aduh suka banget lagi yang menunya gitu. Adis masih nemenin kamu semuanya sampai nanti jam 6, aku nemenin kamu di Santai Siang sama Suara Setia sama Pro 2. Kalau di jam 1 siang kita update dulu yuk info olahraga, apalagi buat kamu yang kemarin mungkin ada beberapa ngikutin Pildun, ada juga yang sempat kelewatan gitu kan. Nanti kita updatein aja infonya di Pro 2 Sports Highlight ya.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu. Belum sah liburan di Jogja kalau belum pernah belanja oleh-oleh di Pasar Beringharjo. Pasar yang terletak di Malioboro ini sangat legendaris dan jadi salah satu tujuan favorit turis. Pasar Beringharjo sudah ada sejak tahun 1758. Nama Beringharjo berasal dari wilayah tersebut yang dulunya merupakan hutan beringin, digabungkan dengan kata harjo yang berarti kesejahteraan. Dinamakan Beringharjo dengan tujuan supaya pasar tersebut bisa menjadi sumber kesejahteraan bagi banyak orang.

02, sampai di mana nih kamu tadi jalannya? Ada yang kayaknya istirahat dulu aja deh gitu kan ya, capek. Emang jalan-jalan gak capek, pegel juga kan ya. Teman 02, kalau tadi kamu sempet nonton beberapa pertandingan atau malah baru kebangunnya justru malah agak siangan gitu kan ya, kelewatan deh, tapi gak apa-apa, nanti kita updatein ya. Salah satunya teman 02, ini adalah pertandingan atau laga grup di antara Paraguay dan Turki di Stadion San Francisco Bay Area hari ini yang menyisakan insiden ya teman pro 2, karena ini dia nih pemain timnas Paraguay Miguel Amel Miron teman pro 2 menjadi pemain pertama yang menerima kartu merah ya, karena menutupi mulut pas lagi berselisih sama lawannya gitu. Kenapa kemudian ini menjadi berbuah kartu merah? Karena memang peraturan terbaru teman produk dari IFAB sebenarnya adalah pemain itu ketika ada konfrontasi, terutama istilahnya kayak perselisihan begitu ya di lapangan, ini dilarang untuk menutup mulutnya gitu. Nanti ini untuk mencegah kemudian ucapan-ucapan bernuansa rasisme ya yang disembunyikan dari pengawasan. Ini peraturan baru yang memang baru diterapkan di Piala Dunia kali ini setelah insiden kontroversial musim lalu di Liga Champions teman Pro 2 melibatkan Gianluca Prestiani dan juga Vinicius Junior ya gitu. Tapi bukan berarti kemudian pemain gak boleh nutupin mulut pas lagi ngomong-ngomong biasa aja, boleh, tapi ketika lagi konfrontasi nih ada perselisihan di lapangan, nah ini ya tadi itu dilarang menutup mulutnya karena berujung pada kartu merah, resikonya itu ya teman Pro 2 ya. Bermain dengan 10 pemain tapi ternyata hasilnya lumayan karena Paraguay berhasil mempertahankan keunggulan sampai peluit air dibunyikan ya. 1-0 menjadikan Paraguay naik ke posisi ketiga untuk klasemen sementara grup D dengan meraih 3 poin teman Pro 2.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Yeay, pantai. Gaslah kita berenang.
3: Gak usah jauh-jauh, di pinggir sini aja.
2: Ah, gak seru. Ke pantai kok gak berenang sih?
4: Kakak-kakak, mohon jangan berenang di sini ya. Nanti ke bawah rip current.
2: Rip current? Ombak, Mas. Mana ada? Ini kan ombaknya tenang.
4: Kakak-kakak pernah dengar peribahasa air tenang mainkan gak? Nah, rip current itu kayak gitu, Kak. Harus balik cepat, kelihatannya tenang. Bikin pengennya berenang. Padahal di kanan-kirinya itu ada ombak kenceng. Kalau kalian berenang di rip current, bisa keseret ke tengah lautan, Kak. Tenggelam ke barus nanti.
1: Sebahaya itu ya?
4: Iya, Kak. Arusnya itu bisa mencapai 8 km per jam. Setara kecepatan atlet renang olimpiade. Lagian ya, itu kan udah ada tanda larangan berenang, Kak. Kakak nggak lihat ya? Lepas dulu deh kacamata itemnya, Kak. Biar pandangannya itu

ya Tulus, teman Pro 2. Kalau kamu punya kesempatan satu kali untuk memenangkan sesuatu, apa yang mau kamu menangin nih? Kalau buat para pemain Pelita Jaya Basketball Jakarta, pastinya maunya nih gitu ya, bawa pulang trofi final IBL GoPay 2026 ya. Dan di game pertama, teman Pro 2, Pelita Jaya Basketball Jakarta akhirnya bisa membawa kemenangan dramatis 90-87 ya. Bangkit di akhir laga sebelum mengalahkan Bogor Hornbills di babak tambahan. Kemenangan yang diraih di PJ Arena Kuningan kemarin, dan ini membuat Pelita Jaya unggul 1-0 ya untuk seri final musim ini. Karena memang tahun ini kan IBL-nya tuh pakai format best of 5, dan yang maju atau melaju ke final adalah tadi Pelita Jaya dan Bogor Hornbills, teman Pro 2. Ini pertama kalinya Hornbills juga masuk final ya. Dan yang kemudian menjadi paling banyak support untuk kemenangan Pelita Jaya dari raihan poin ya, teman Pro 2 ya, ada Perrin Buford mencetak 32 poin, 11 rebound dan 9 assist dan juga 1 steal, dan menjadi penyelamat pas angkanya kemudian harus disamakan kedudukannya, teman Pro 2, mencetak angka yang menyamakan kedudukan ya. Kemudian juga ada 42 poin dari paint area sepanjang pertandingan dari Pelita Jaya, dan menghasilkan 10 poin dari peluang second chance gitu. Di kubu Hornbill sebenarnya sih juga terbuka lebar kemenangannya, tapi turnover krusialnya gagal untuk dipertahankan, teman Pro 2. Travin Thibodeau dan juga Stephen Birch ya, yang kemudian meraih atau memimpin perolehan angka Hornbill, sama-sama mencetak 22 poin sepanjang pertandingan. Walaupun kalah, tapi tetap teman Pro 2, ini menjadi sejarah penting terutama bagi Hornbills karena memang menjalani final IBL pertamanya gitu. Dan game pertama ini bukan penentu karena ada game kedua juga untuk final NBA IBL 2024-2026 yang bakal berlangsung besok gitu ya, di tempat yang sama, PJ Arena Jakarta, teman Pro 2. Siapakah yang akan memenangkan game yang kedua? Apakah Hornbills yang bisa kemudian menyamakan kedudukan, atau justru malah kembali disapu oleh Pelita Jaya nih ya?

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ra, jadinya mau kuliah di mana?
3: Saya mau langsung cari kerja aja, Bu Dini.
2: Loh, Rara nggak mau kuliah?
3: Biaya kuliah kan mahal, Bu. Orang tua saya nggak mampu.
2: Kan sekarang banyak program beasiswa yang bantu anak-anak seperti Rara. Apalagi Rara kan cerdas, bisa tuh cari beasiswa prestasi.
3: Rara bisa nggak ya, Bu?
2: Nanti coba Ibu minta bantuan kepala sekolah buat carikan informasinya ya. Semangat, Rara.
3: Terima kasih, Bu Dini.
4: Pendidikan adalah investasi untuk kehidupan masa depan.

Dunia olahraga nih, kalau tadi lapangan hijau Piala Dunia ya, terus juga ajang IBL GoPay 2026. Nah, kalau yang ini dari GP Monaco teman Pro 2, yang kayaknya juga ini salah satu yang dialami adalah George Russell yang kemudian mendapatkan penalti begitu ya di GP Monaco 2026. Nah, ini hasil terbarunya atau update-annya adalah Mercedes akhirnya memutuskan untuk menarik pengajuan banding atau right of review terkait penaltinya George Russell gitu ya. Diumumkan di Kamis 18 Juni dan mereka sudah confirm kalau right of review-nya ditarik gitu. Ya memang menyebutkan bahwa pelanggaran tersebut terkait dengan regulasi pasal yang ada untuk mobil mereka begitu kan ya, dan menyimpulkan bahwa melanjutkan proses review tadi itu tidak akan menguntungkan tim maupun olahraga yang sedang mereka jalani begitu kan ya. Dari pihak Mercedesnya seperti itu sih. Sebelumnya memang karena Russell ini kan dapat penalti ya, pelanggaran batas kecepatan di jalur pit teman Pro 2. Nah, ternyata di belakangan ditemukan ada kesalahan dalam sistem pencatatan waktu di pintu masuk pit pertama gitu. Makanya kemudian ada peringatan yang tidak akurat dan akhirnya ini berakibat pada Russell yang akhirnya kehilangan peluang nih untuk naik podium gitu. Setelah kemudian gagal ya menjalani hukumannya dengan benar teman Pro 2. Begitu. Penghapusan penalti ini menjadi salah satu yang kemudian diajukan. Tapi memang sekali lagi Mercedes sudah menghentikan begitu ya. Karena memang sebelumnya juga ada tuh yang pernah mengajukan adalah McLaren sebenarnya. Dan hasilnya juga seluruh tim dan pembalap menerima dan menjalani hukuman sesuai dengan ketentuan berlaku ya. Bukan cuma tim Mercedes aja, McLaren juga mengalami hal yang sama ternyata begitu kan. Ya well anyway, kita lihat bagaimana kemudian para pembalap ini akan terus bersaing pastinya, mengeluarkan effort terbesarnya begitu ya untuk bisa ada di atas podium ya. Dan berarti lengkap nih, semua udah ada lapangan hijau dari basket, terus juga dari lintasan balap nih teman Pro 2. Lengkap untuk updatean info olahraga untuk hari ini ya di Sports Highlight Pro 2 Jogja.

Teman berdua, waktunya Adis, menemani kamu masih panjang, tapi aku bagi kesempatan ya buat teman-teman aku yang lain nih. Soalnya di jam 2 siang ini bakal ada teman kita, Abi, yang bakal nyapa kamu semua di yang namanya Pro 2 Indo Hits, 20 lagu Indonesia paling hits di Pro 2 Jogja. Nanti di jam 3 bakal dilanjut sama teman aku, ada Vina yang menyapa kamu semua di ini nih, chart Pro 2 Hit List The Weekly Top 20 Countdown, 20 lagu manca paling hits di Pro 2 Jogja. Pokoknya hari ini lagu-lagu yang biasa kamu request bertebaran di chartnya kita ya. Disimak semuanya teman Pro 2, hanya di Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Nanti aku Hadis bakal menyapa kamu lagi di jam 4 sore ya.

0: Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Teman terbaik kamu.
4: Hit music.
5: Pro 2 Indo Hits. Persembahan 102,5 FM Pro 2 Jogja.
6: Selamat 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Teman Pro 2, kita mulai lagi ya. Kali ini Pro 2 Indo Hits, 20 lagu paling hits di Pro 2 FM untuk edisi minggu ini bersama saya Suryo Abi Ma'ruf. Kita awali dengan lagu yang minggu lalu menjadi jawara atau nomor 1, teman Pro 2. Ini dia, satu hits miliknya Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu.

Selamat datang kita dengerin Iman Saya Penting Jangan Paksa Rindu di Jawara kita untuk edisi minggu lalu. Dan kita akan cari tahu bagaimana chartnya untuk edisi minggu ini, teman berdua. Dan lanjut aja kita ke satu hits berikut ini, teman berdua. Lagu yang berada di posisi 20 dihuni oleh satu hits miliknya Folly Bench dengan judulnya Saat Kubenci Dunia dan seisinya.

0: Pro 2 Indo Hits, persembahan 102,5 FM Pro 2 Jogja.
1: Satu lagu dari Kahina yang berkolaborasi dengan Monita Thalia, Titik Nadir, udah kita dengerin tadi teman Pro 2 ya. Turun cukup drastis kali ini di posisi 19. Bagaimana dengan lagu yang berada di posisi 18? Aku punya kolaborasi Fanny Sugi featuring Herua, Jogja, Lantai 2.

Lagu yang Virgaud nomor 2 tak setara sudah kita dengerin tadi di posisi 17. Bagaimana dengan lagu yang berada di posisi 16 berikut ini? Ternyata dihuni oleh juara kita untuk edisi minggu lalu. Ada lagu miliknya Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu.

0: Hit Music. Pro 2 Indo Hits persembahan 102.5 FM Pro 2 Jogja.
1: Teman Pro 2, setelah tadi kita dengerin lagu yang ada di posisi 13 dan juga di posisi 12, lanjut kali ini teman Pro 2, pelan tapi pasti Shalom 7 naik 3 tangga dengan hits terbarunya Sederhana.

Masuk di 10 besar teman Pro 2 dibuka oleh satu lagu dari Rizky Febian, Mencinta Tanpa Arah. Udah kita dengerin ya. Lanjut kita ke peringkat 9 teman Pro 2. Aku punya lagu miliknya Anji, Putus atau Terus.

0: Hit Music. Pro 2 Indo Hits persembahan 102.5 FM Pro 2 Jogja.
1: Kamu masih dengerin Pro 2 Indo Hits 20 lagu paling hits di Pro 2 FM Jogja. Pelan tapi pasti teman Pro 2. Kita sekarang udah berada di posisi 8 chart minggu ini. Ya, satu lagu dari Sal Priadi yang judulnya Ada Titik-Titik di Ujung Doa. Langsung aja kita dengerin naik 3 tangga minggu ini.

Kamu masih dengerin Pro 2 Indo Hits sama Pro 2. Setelah tadi kita dengerin lagu miliknya Ariel Noah, Dulu Kita Masih Remaja, di posisi 7 ya. Bagaimana dengan lagu miliknya Sal Priadi, kali ini teman Pro 2 ada di posisi 6 chart kita minggu ini. Lanjut kita ke satu hits miliknya Nadif Basalamah, Andi Rianto. Ya, kolaborasi keduanya teman Pro 2 dengan judul Kota Ini Tak Sama Tanpamu versi orkestra kini ada di posisi 5 chart kita.

Semakin dekat dengan sang jawara teman pro 2, setelah tadi kita dengerin lagunya Ghea Indrawari, Seribu Kali. Lagu yang menyemangati kamu kali ini di hari Sabtu menjelang sore. Masih di pro 2 Indo Hits. Lanjut kita ke satu lagu berikut ini teman pro 2. Sebelum kita ke nomor 1, ada lagu miliknya Divki Khalif yang berkolaborasi dengan Prince Samandagi, Seandainya Naik 2 Tangga. Chart kita minggu.

Nomor 2 setelah tadi kita dengerin Rizky Khalif ya. Lanjut kita ke posisi runner up siapa ya ini ya. Oh, ternyata ditempat oleh Di Lestari, membawakan lagu yang dulu sempat dipopulerkan oleh Maudy Ayunda, Perahu Kertas. Lanjut kita di posisi 2 chart kita.

0: Hit Music.
1: Pro 2 Indo Hits persembahan 102.5 FM Pro 2 Jogja.
2: Ini dia teman Pro 2, jawara baru di Pro 2 Indo Hits, 20 kembali hits di Pro 2 FM. Selamat untuk Gita Rutinitas.

0: Hit Music.
1: Pro 2 Indo Hits, persembahan 102,5 FM Pro 2 Jogja. Baru saja Anda simak

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.

Manprodo dari RRI.co.id, PT Railing, KAI Bandara terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan literasi transportasi publik dan budaya keselamatan perjalanan kereta api melalui program EduTrain. Hingga Juni 2026, program edukasi tersebut telah menjangkau sebanyak 61.852 peserta di wilayah Yogyakarta, menjadikannya wilayah dengan jumlah peserta EduTrain terbesar dari total 96 ribuan peserta yang mengikuti program serupa di seluruh era operasional KAI Bandara. Direktur Utama KAI Bandara, Purwanto Hanri Nugroho, mengatakan program EduTrain merupakan sarana edukasi yang memberikan kesempatan kepada pelajar, mahasiswa, komunitas, dan masyarakat umum untuk mengenal lebih dekat dunia perkereta apian.

Masih dari rri.co.id, Presiden Mahasiswa Universitas Trisakti Deni Ribowo mengapresiasi langkah pimpinan DPR yang terus berkomunikasi dengan pemerintah terkait aspirasi mahasiswa. Menyebut bahwa sejumlah persoalan telah mendapat respon awal namun masih menunggu realisasi komitmen pemerintah. Kelangkaan BBM menjadi salah satu isu utama yang disoroti karena berdampak pada harga bahan pokok dan kehidupan masyarakat. Putusan Amerika Serikat, Steve Witkoff dan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menuju Swiss untuk membahas implementasi kesepakatan sementara yang baru dicapai kedua negara. Meredanya konflik antara Israel dan Hezbollah setelah gencatan senjata membuka

0: dan pastinya terkini teman Prodo bisa kembali disimak di rri.co.id.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: More music, more variety.

0: Terus 25 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Hai, selamat sore teman Pro 2. Vina Mukiana nemenin kamu sore hari ini di chart Pro 2 Hitlist The Weekly Top 20 Countdown sampai nanti jam 4 sore.
1: More music, more variety. Pro 2 Hitlist, The Weekly Top 20 Countdown. All the hits and nothing but the hits.
0: Ketemu lagi sama hari Sabtu dan ketemu lagi sama Vina yang seperti biasa bakalan kasih tau ke kamu lagu mancanegara siapa aja sih yang ada di chartnya Pro 2 Jogja. Mungkin ada di antara kamu yang lagi menunggu dan sambil menerawang kira-kira siapa ya jawaranya minggu ini. Tapi sebelum aku kasih tau ke kamu jawara kita ada siapa, Vina mau reminder buat teman Pro 2 yang pengen lagu mancanegaranya bisa ada di chart Pro 2 Hitlist. Jangan lupa untuk request terus lagu mancanegara favorit kamu setiap hari di jam-jam request ya. Kamu tinggal WhatsApp aja ke 0811-251-1025 dan kasih tau ke penyiarnya kalau kamu pengen dengerin lagu ini dan berharap lagu ini bisa ada di chartnya Pro 2 Jogja. Oke? Okay? Well anyway teman Pro 2, aku mau reminder ke kamu siapa sih juara kita minggu lalu yang mana musisi ini bertahan 2 minggu di chartnya Pro 2 Jogja. Yes, Bruno Mars, I Just Mind teman Pro 2 yang bertahan 2 minggu di posisi pertama minggu lalu.

Dan itu dia teman Pro 2, Bruno Mars with I Just Might, yang minggu lalu jadi jawara di Chart Pro 2 Hitlist. Kalau kamu pengen Bruno Mars bertahan, jangan lupa request lagunya ya. Dan minggu ini ada satu lagu yang harus cabut dari Chart Pro 2 Hitlist teman Pro 2, ada May December with Bittersweet, yang udah 102 minggu di Chart Pro 2 Jogja.

Menggantikan Madison Beer teman Pro 2, mari kita sambut musisi yang akhirnya comeback dengan rilisan lagu dan juga album baru teman Pro 2. Ada Ariana Grande di New Entry This Week teman Pro 2 dengan lagunya Hate That I Made You Love Me. Track

Now kita langsung ke chart berdua Hitlist 52 dan kita awali dari posisi 19, 18 dan 17. Di posisi 19 ada The Kid Laroi with A Perfect World yang harus turun satu peringkat. 12 to 12 dari Summer juga harus turun satu peringkat ke posisi 18 dan di posisi 17 ada Ray, Where Is My Husband. Track 19.

Setelah 2 minggu bertahan di posisi pertama, Bruno Mars harus turun 15 peringkat dan harus puas ada di posisi 16 dengan lagunya I Just Might. Kalau yang ini berhasil naik 5 peringkat teman Pro 2, ada Charlie Puth featuring Hikaru Utada with Home dan Alex Warren with Fever Dream naik 1 peringkat ke posisi 14. Track 16.

3 minggu di chart berdua, hitlist Olivia Rodrigo berhasil naik 1 peringkat teman berdua dengan lagunya Drop Dead, dan sekarang dia ada di posisi 13. Di posisi 12 ada Bruno Mars with Risk It All, dan Swam dari BTS naik 1 peringkat ke posisi 11. Track 13.

Itu dia teman-teman dua lagu yang ada di posisi 19 sampai 11. Nanti aku bakalan lanjutin lagi buat kasih tau ke kamu lagu siapa yang ada di posisi 10 sampai jawara. Tapi sebelum itu kita melipir dulu ya. Aku mau kasih tau ke kamu bubbling up this week. Yes, cluenya adalah ini salah satu boy group yang bakalan bikin konser di Indonesia selama 3 hari. Dan ini adalah boy group yang bikin semua para penggemarnya stres karena berburu tiket konser mereka yang sold out-nya itu cepet banget teman Pro 2. Udah tahu siapa? Yes, BTS with Come Over teman Pro 2 di Bubbling Out This Week. More music, more variety. Pro 2 Hitlist, doing the top 20 countdown. All the hits.

Nina Mufiana masih nemenin kamu di Chart Pro 2 Hit List. Dan sekarang kita udah ada di posisi 7 teman Pro 2. Di posisi ini aku punya Prev Duo Together yang berhasil naik 1 peringkat. Aperture dari Harry Styles naik 1 peringkat ke posisi 6. Dan di posisi 5 ada Shayna Spiro with Die On This Hill. Track 7.

semakin dekat dengan posisi pertama teman Pro 2, dan itu artinya aku bakalan kasih tahu ke kamu siapa jawara baru kita. Tapi sebelum itu kita selesaiin dulu ya chart Pro 2 hitlistnya, karena aku masih ada di posisi 4. Di posisi ini ada Joji with Love You Less teman Pro 2 yang berhasil naik 1 peringkat. Not Cute Anymore dari Eilid ada di posisi ketiga. 15 minggu di chart Pro 2 hitlist, Tila with Chanel berhasil naik 1 peringkat di posisi runner up. Track 4.

0: So itu dia lagu mancanegara yang ada di Chart 2 Hitlist dari posisi 19 sampai runner up. Kalau kamu penasaran lagu siapa aja sih yang ada di chartnya Pro 2 Jogja karena teman Pro 2 baru stay di sini, don't worry, Vina bakalan kasih tau kamu lagi lagu mancanegara siapa aja yang ada di chartnya Pro 2 Jogja. So kalau gitu kita langsung aja recap song.
1: More music, more variety. Pro 2 Hitlist Top 20 Countdown Recap.
0: Kita awali recap time teman Pro 2 dari lagu yang harus cabut dari Chart 2 Hitlist ada Madison Beer with Bittersweet. Menggantikan Madison Beer ada Ariana Grande with Hate That I Made You Love Me yang berhasil jadi new entry this week. A Perfect World dari The Kid Laroi harus turun satu peringkat ke posisi 19. Posisi 18 ada Somber with 12-12. Where Is My Husband dari Ray ada di posisi 17. Turun 15 peringkat dari posisi pertama, Bruno Mars harus puas di posisi 16 dengan lagunya I Just Might. Home dari Charlie Puth featuring Hika Rutada naik 5 peringkat ke posisi 15. Posisi 14 ada Alex Warren with Fever Dream, Drop Dead dari Olivia Rodrigo ada di posisi 13. Posisi 12 ada Bruno Mars with Risk It All, Swam dari BTS ada di posisi 11. Dan bubbling up this week aku punya Come Over dari BTS. Posisi 10 ada Hon featuring Nicki with Location Unknown, Go dari Blackpink ada di posisi 9. Mitski Where My Phone ada di posisi 8. Do What You Gotta dari Prep ada di posisi 7. 10 minggu di Chart 2 Hitlist, Harry Styles naik satu peringkat ke posisi 6 dengan lagunya Aperture. Day All This Hill dari Shayna Spiro ada di posisi 5. Joji with Love You Less ada di posisi 4. Posisi 3 ada Eileen with Not Cute Anymore. Dan runner up kita ada Tila with Channel.
1: More music, more variety. For the Hit List, the weekly top 20 countdown. All the hits and nothing but the hits.
0: So, ini dia teman Pro 2, jawaban kita di Chart 2 Hitlist, the weekly top 20 countdown. Please welcome, this is Kelsey with Internet Girl.
1: More music, more variety. Get ready for Pro 2 Hitlist, the weekly top 20 countdown.

0: Congratulations buat Kelsey yang akhirnya berhasil jadi jawara di chart berdua Hitlist. So, buat kamu yang suka sama lagunya, jangan lupa di request terus, dia bertahan ya, gak cuma satu minggu aja. Dan jangan lupa dengerin chart berdua Hitlist setiap hari Sabtu jam 3 sampai jam 4 sore barengan sama aku, Vina Mupiana. So, sudah jam 4 teman berdua, waktunya Vina pamitan dulu ya dari chart berdua Hitlist. Minggu depan aku bakalan balik lagi dan kasih tau ke kamu lagu mancanegara siapa aja yang ada di chartnya Pro 2 Jogja. Vina pamit dan jangan lupa dengerin terus 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Bye.
1: More music, more variety. Pro 2 Hitlist, the weekly top 20 countdown. All the hits.

0: Stay tune on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Teman Pro 2, siapa nih? Ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Hai teman berdua, ketemu lagi sama Adis di Suara Ceria Proda Jogja ya. Di sana siang tadi sempat juga nyapa kamu dan sekarang lanjut di Suara Ceria sampai nanti jam 6 ya. Apa kabar nih hari Sabtu tuh kayak hari yang ditunggu-tunggu banget, apalagi kamu jarang punya waktu luang gitu kan ya. Begitu ketemu Sabtu, udah langsung aja jor-joran deh mau melakukan apapun yang kayaknya mustahil kamu lakukan di hari-hari biasanya ya. Dengerin radio mungkin masih dong. Kalaupun ya nggak lewat radionya, bisa kamu dengerin atau simak via streaming di rri.co.id atau bisa juga di RRI Digital ya. Download deh di App Store atau di Play Store teman Pro 2, install di handphone kamu. Jadinya kalau kamu kemana-mana tuh tinggal tap-tap aja tuh udah gitu ya, bisa dengerin jadi teman terbaik kamu seperti teman Pro 2 dong pastinya, teman terbaik kamu ya.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Jogja Lantai 2 atau nomor 2 dari Fanny Sugi featuring Herua menemani kita dengan satunya suara cewek banget, satunya cowok banget ya. Pas banget kombinasi keduanya dengan kolaborasi bersama hitsnya Jogja Lantai 2 yang udah di request sama Ari yang ada di Godean, udah bergabung di 0811-251-1025. Ari boleh request lagi ya. Karena memang sekarang kita ada di segmen Jamu Teman Pro 2, Jamnya Lagu Kamu. Jadi, Teman Pro 2 bisa gabung di segmen Jamu Jamnya Lagu Kamu ini karena kamu bisa request 3 lagu sekaligus. Kamu bisa gabung di 0811-251-1025 untuk gabung di segmen Jamu Jamnya Lagu Kamu Pro 2 FM Jogja malam ini.
1: Pro 2 FM Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
1: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik.

0: Stay tune on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pengen beli baju atau barang fashion baru, tapi yang lama aja banyak yang numpuk gak kepake. Di upcycle aja. Apa sih upcycle? Manfaatin dan ngerubah bahan lama yang udah gak kepake jadi sesuatu yang lain. Kayak ngerombak kain atau pakaian bekas jadi fashion item baru yang unik, one of a kind dan punya nilai komersil. Misalnya nih, nyulap celana jeans lama atau kaos yang udah mulai kekecilan jadi tas bunda keren, atau kemeja lengan panjang lama jadi rompi vintage. Upcycle bikin kita tetap gaya tanpa boncos dan pastinya gak numpuk sampah fashion.

0: 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Pro 2 FM Jogja memainkan salah satu lagu yang udah di request di segmen jamu-jamnya lagu kamu untuk satu hits milik Coldplay, teman Pro 2 yang berkolaborasi dengan banyak musisi, teman Pro 2 dengan hitsnya We Pray. Spesial juga buat kamu teman Pro 2 yang sedang memanjatkan sebuah doa, semoga dalam waktu dekat dikabulkan oleh Yang Maha Kuasa. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Selanjutnya aku mainkan dua lagu lagi ya yang sudah kamu request di segmen jamu jamnya lagu kamu. Terima kasih untuk Arfian yang sudah bergabung di 0811 2511025. Satu lagu dari Anggi Marito yang berkolaborasi dengan Andi Rianto, Selama Aku Bernafas, dan juga Maria Giklau, Semata Karnamu. Nanti pada saatnya jam 19 atau pukul 19 waktu Indonesia Barat atau jam 7 malam, Pro 2 Jogja akan mengupdate informasi melalui info Pro 2 pukul 19 waktu. Ini Jabar bersama Pro 2 FM Jogja, teman terbaik kamu. Selanjutnya, kita masuk di segmen jamu. Dua lagu yang berikutnya kita mainkan spesial buat Arfian yang bergabung.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Selamat malam teman Pro 2, kali ini bersama saya Suryo Abimaruf di Info Pro 2 Malam untuk edisi 20 Juni 2026. Informasi pertama dikutip dari rri.co.id. Menteri Komunikasi dan Digital atau Menkomdigi Muti Hafid mengatakan pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia berpotensi akan terus mengalami peningkatan. Setidaknya dikatakan bahwa saat ini ekonomi digital Indonesia mampu mencapai 100 miliar dolar Amerika Serikat. Menkomdigi menyebutkan bahwa hal ini merupakan yang terbesar di kawasan ASEAN, bahkan ia menuturkan ekonomi digital Indonesia diproyeksikan akan mampu mencapai 360 miliar dolar Amerika Serikat di tahun 2030. Ia pun mengatakan bahwa hal ini dapat tercapai jika Indonesia memaksimalkan modal kekuatan yang dimiliki. Untuk mencapai proyeksi itu, Menkomdigi menyatakan bahwa Indonesia harus mengoptimalkan modal utama kekuatan dalam pertumbuhan ekonomi digital. Informasi selanjutnya teman Pro 2 terkait dengan cuaca. Kabupaten Bekasi mulai mengalami kekeringan. Hal ini terlihat dari adanya permintaan air bersih sejak 9 Juni 2026 dari berbagai desa di Kabupaten Bekasi. Puncak musim kemarau di Kabupaten Bekasi seperti wilayah lain akan terjadi pada Juli hingga September tahun ini. Meskipun demikian, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Bekasi telah mendistribusikan 65 ribu liter air bersih. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bekasi, Dodi Supriyadi, mengatakan perlu antisipasi menghadapi kekeringan. Di sejumlah wilayah Bekasi juga sudah ada permintaan bantuan air bersih dari masyarakat. Ia pun mengatakan saat ini pihaknya terus melakukan pemantauan terhadap wilayah-wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan. Pemantauan dilakukan khususnya yang selama ini menjadi langganan kekeringan saat musim kemarau.

0: Informasi selanjutnya teman Pro 2 dari Presiden Prabowo Subianto yang meminta bank-bank himpunan bank milik negara atau Himbara tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata. Himbara juga diminta untuk memperkuat perannya sebagai penggerak perekonomian nasional melalui pembiayaan yang inklusif bagi masyarakat. Harapan ini disampaikan Presiden saat mengumpulkan jajaran direksi dan komisaris bank-bank Himbara di Kompleks Istana Kepresiden Jakarta Kamis lalu. Pertemuan itu dihadiri jajaran Bank Mandiri, BRI, BNI, BSI, dan juga BTN. Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Ruslaini juga mengatakan Presiden menilai bahwa Himbara memiliki posisi yang strategis dalam perekonomian nasional karena menurutnya Himbara bukan hanya berfungsi sebagai entitas bisnis saja tetapi juga instrumen penting dalam mendukung arah kebijakan ekonomi Indonesia. Informasi selengkapnya teman Pro 2 bisa update melalui rri.co.id.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Wah, belum diajakin itu udah bersuara dulu nih. Gimana kabarnya di malam minggu ini teman Pro 2? Faris Magriza di malam ini akan nemenin kamu. Tentunya kalau suara aku udah muncul di jam segini, tandanya apa? Yes, welcome to Music Live Chat Weekend. And mau sapa-sapa juga buat teman Pro 2 yang dengerin bukan cuma di 95,3 FM Pro 2 Semarang, tapi juga di 102,5 FM Pro 2 Yogyakarta, 105,5 FM Pro 2 Surakarta, 99 FM Pro 2 Purwokerto, di aplikasi RRI Digital dan rri.co.id. Di malam minggu ini aku udah kehadiran 3 mas-mas yang ini mereka punya satu buah band yang ternyata ini udah cukup panjang juga perjalanannya mereka di dunia musik Indonesia, dan mereka ini baru aja di bulan April kemarin ngeluarin satu buah single yang ini kayaknya lagu yang sangat relate untuk aku dan mungkin kamu yang malam minggu ini lagi berusaha untuk jadi sosokan romantis padahal mah enggak, susah orangnya mah ya. Langsung aja aku present, di malam ini ada Asmara.
1: Halo. Yeay. Hai hai hai Pro 2.
0: Kenalin dulu satu-satu ini siapa yang ngobrol sama aku, terus di Asmara megang apa? Let's go, dari siapa dulu nih?
2: Oke, aku Ibrai dari Asmara, pegang di vokalis.
0: Oke.
3: Vokalis dipegang.
0: Pegangnya mic ya kalau gitu ya, bukan vokalisnya ini pegang ya. Lanjut, siapa lagi nih?
4: Iam. Aku Iam, aku gitar.
0: Di gitar ya?
4: Iya, aku okay. Aku gitar.
0: Satu lagi, siapa?
5: Oke, halo, saya Dimas Ferdian, saya di drum.
0: Alright, ada Ibrai, ada Iam, ada Dimas, mereka dari Asmara, dan kita akan ajakin ngobrol banyak banget yang mau kita obrolin, tapi pengen tahu dulu nih, sibuknya ngapain nih selain sekarang lagi promoin si Belajar Romantis, ini sibuk ngapain aja nih berarti?
5: Oke, jadi ya kita masih seputar promo ya pasti. Promo masih di digital, dan alhamdulillah dari Spotify, dari juga YouTube juga masih bagus semua, pendengarnya masih terus berjalan dengan baik.
0: Alright, karena tadi kalau ngecekin si Belajar Romantis ini aja udah lumayan banget ya, kalau di YouTube yang lihat video musiknya, ini udah lumayan banget ya nih ya?
5: Ya, betul.
4: 100 ribu lebih.
0: Oke, 100 ribu
5: lebih. Secara kita sudah lama banget gak rilis single ya.
0: Ini berarti berapa lama? Berarti dari single yang terakhir ke yang ini berarti berapa lama hitungannya?
4: Terakhir 2017 kita rilis Pacar Rahasia.
5: Betul.
0: 2017.
4: Terus, iya. Terakhir kita hiatus.
0: 9 ya? 9 tahun ya?
2: 9 tahun lah. Sekitar 9 tahun.
0: Ngeri. Tapi kita flashback dulu ke awal-awalnya Asmara ini mulai, karena dulu namanya bukan Asmara ya, setahu aku ya.
4: Yes.
0: Oke, ceritain dulu akhirnya kalian bisa ngumpul jadi band tuh gara-gara apa sebenarnya nih?
4: Jadi awal tuh aku tuh kita itu band yang dipersatukan oleh sosok yang paling berjasa banget buat kita tuh adik Govinda sama JJ. Ya, jadi awal band inti utama tuh aku sama Pry berdua, kita dari Jakarta gitu. Terus singkat cerita kita ada obrolan, kita ketemu lah, maksudnya suatu apa ya, anugerah gitu. Kita ketemu Ade Govinda, terus ngobrol-ngobrol, bandnya oke nih gitu. Terus kita kebetulan kita dikenalin sama Bima, sama Ded, karena dia dari Jogja. Jadi awal mulanya sih itu sih, jadilah dibentuklah band ini gitu.
0: Oke, akhirnya terbentuklah si band ini yang namanya dulu apa nih?
4: Malka.
0: Oke, okay. Akhirnya beberapa tahun jalan akhirnya jadi Asmara. Kenapa namanya Asmara sih?
4: Kebetulan karena itu kan ada proses perpindahan dari, ya jujur ya, untuk produser utamanya itu dulu kita masih sama Mbak Luna Maya gitu.
0: Okay.
4: Jadi ya produser utama pertama kali itu sama Luna Maya. Terus karena perpindahan kita label dan ke My Music, kebetulan Pak Will memberikan nama kita tuh Asmara. Ya mungkin yang lebih relate sama jenis musiknya, terus lebih relate sama Asmara kayak mudah diinget kayaknya. Sampai semua orang kayak punya Asmara ya, walaupun kadang ketuker sama Asrama sih.
0: ada yang pernah nyebut kayak gitu?
4: Iya, sering banget gitu. Jadi
2: sering mas.
4: Sering banget. Jadi kita kalau ada yang buat jokesnya orang-orang gitu, jadi bilangnya itu Asrama. Itu oke lah.
0: Aku kayaknya pas di panggung. Pas di panggung di presentnya, iya ini dia Asrama. Nah, band mana ini Asrama? Band sebelah mana nih? Asmara mas, di sini mas, Asmara. Iya. Tapi akhirnya yang bikin kalian oke nih untuk running as a band, karena tadi kan katanya Iam sama Ipray ketemunya sama Mas Ade dulu nih ceritanya.
4: Iya betul.
0: Dia ketemu sama si Dimas ini gimana caranya?
4: langsung dikenalin. Kebetulan adik ini adiknya dari Dimas.
0: Ah.
4: Itu nih aku ada drummer keren banget nih. Oke okay, gitu.
0: Makanya kok jadi ini kok kayaknya Mas Ade ya.
4: Iya, akhirnya oke okay, nih gitu. Kebetulan memang kita kayak langsung ada dapet chemistry banget, langsung klik gitu. Walaupun kita enggak pernah ketemu, kita kayak langsung merasa oke nih gitu.
0: Oke, okay. Anak band yang nggak pernah, mungkin kalau biasanya kan anak band kan teman setongkrongan atau mungkin teman sekolahan bareng terus lama-lama akhirnya jalan. Kalian nemuin chemistry-nya gimana caranya waktu itu, men?
4: Ya, gimana deh? Tiba-tiba kita kan cocok aja gitu.
5: Mungkin memang awal-awal memang masih ini ya, butuh adaptasi. Cuman memang setelah ketemu bareng, kita sering coaching lagu bareng, ya ternyata saling cocok sih, Mas. Itu aja. Iya. Udah dapetin tuh kliknya sama Pry, sama Iam, sama Ilham ya, Ilham. Saya manggilnya Iam, Ilham.
4: Iya,
5: jadi secara musik yang mau kita bawa di Asmara ini ya cocok aja gitu. Jadi akhirnya semuanya ngeblend dengan baik gitu aja.
0: Akhirnya cocok aja dan akhirnya planning as a band bareng sama Asmara sampai sekarang. Dan sebenarnya lama juga ya berarti jalannya ya kalian tuh ya.
4: Iya, kita mulai itu aku lupa persisnya bulan apa ya. Tapi pertama kali banget kita ketemu tuh 2009.
0: Betul.
4: Iya.
0: Apa aku ya waktu itu 2009 ya.
4: Iya, betul. Itu awal-awal banget itu. Terus kita proses terus rilis lagu Cinta itu 2015 deh kalau enggak salah. Lagu Cinta 2015, terus setelah itu Pacar Rahasia 2017.
0: Oke, okay, jadi prosesnya sebenarnya cukup panjang. 2009 berarti ya udah lebih dari hampir 20 tahunan ya, berarti ya 15 lah.
4: Iya,
5: iya betul. 15 tahun.
0: Begitu 15 tahun akhirnya masih berkarya bareng. Kalau ditanya referensinya apa nih kalau Asmara nih?
4: Kebetulan background-nya kita beda-beda sih ya. Maksudnya ada ya kalau dari secara background musiknya apa, ke aku apa. Kalau aku sih lebih kayak ke alternatif sih. Maksudnya yang ya pada umumnya orang dengar, cuma mungkin ya jadi kita komposisi di Asmara tuh jadi lebih kompleks dan lebih ke apa variatif. Mungkin bisa di masing-masing Pry atau Dead bisa sebutin untuk referensinya mungkin.
0: Oke, boleh. Ipray dulu.
2: Kalau aku sih di all genre sih sebenarnya.
0: Asik.
4: Dangdut bro, gimana bro?
2: Hampir semua genre aku coba. Apa ya? Ya coba belajar semua sih, maksudnya aku coba dengerin semua dari referensi apapun itu.
0: Tapi ya, diajar semuanya bisa nih Pray ya?
2: Mudah-mudahan bisa.
0: Oke, kalau Dimas sama nih referensinya?
5: Sama sih, hampir semua saya dengerin, cuman memang lebih banyak ngedengerin musik-musik British ya, Oasis, ya, Beatles pastinya, pasti. Ya, kalau Indonesia, ya, so itu beda.
0: Itu hal di tahir contohnya. Ya British ya sebenarnya, tapi kalau aku dengerin emang jadi kayak flashback ke zaman band-band di 2000-an, 2009, 2010 yang kayak gitu tuh. Kelas dengerin, terutama dengerin si Belajar Romantis ini ya. Jadi kayak flashback ke zaman-zaman segitu yang band-band Indonesia lagi banyak banget yang oke-oke.
5: Iya betul.
0: Oke sih, agak refresh dikit sih jadinya ya. Oke, kita lanjut lagi abis ini, kita break sebentar ya.
5: Oke, siap.
4: Oke.
0: Tuh, teman produk Keep on Stay Tune, karena kita masih lanjut ngobrol malam ini cuma di Music Live Chat.
3: Stay tune on Produk FM.
6: Teman terbaik kamu. Mas, ini roti sama kopinya satu ya.
7: Sebentar ya mbak, antri dulu.
6: Iya mbak, jangan main serobot aja dong. Kan duluan saya. Saya kan cuma dikit mbak, bentaran doang. Tuh, mbaknya sekeranjang. Lama, saya buru-buru nih. Lah, solusinya kalau buru-buru, ya berangkat.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Balik lagi di Music Live Chat Weekend dan aku malam ini masih ngobrol barengan sama Asmara.
1: Halo, halo, halo.
0: Yeay. Yang kalau aku hitung-hitung berarti mereka pertama kali ketemu 2009, aku masih SD, guys.
2: Oh? Wah. Ini kita jadi kayak bersatua banget ya? Enggak sih.
3: Om.
0: Berarti manggilnya Om ya harusnya.
2: Om.
0: Bener
2: om,
0: juga.
2: Om.
1: Itu Om Pre itu. Itu Pak De Yam.
2: Kok Pak De?
0: Kok Pak De sih itu?
3: Jauh banget
0: mereka,
3: ya.
0: Yes. Mereka baru aja belum lama ini ngerilis satu single yang judulnya adalah Belajar Romantis. Tapi sebelum masih lanjut ngobrolin soal Asmara, karena ini weekend, malam minggu. Pengen tahu nih malam mingguannya anak-anak Asmara nih ngapain nih? Dimas deh, malam minggu biasanya ngapain nih? Kalau di luar musik ya, di luar aktivitas musik ya. Malam minggu ya ngapain nih?
1: Malam minggu ya. Malam minggu sih apa ya? Karena bukan di genre usia yang sekarang banyak di luar ya. Mungkin di rumah ya, lebih banyak di rumah sih.
0: Alright. Biasanya ngapain bro?
1: Main game. Kebetulan juga hobi melihara beberapa hewan. Mungkin main sama beberapa hewan juga sih.
0: Melihara apa aja nih di rumah? Adanya?
1: Aduh, ya standar burung. Saya punya monyet juga kebetulan jadi.
0: Serius?
1: Iya.
0: Umur berapa itu monyet?
1: Udah gede sekarang, udah sekitar 6 tahun, 7 tahunan. Udah dari kecil dulu melihara. Kebetulan di ini juga sih dulu nyelamatin, ada teman punya gak diurus gitu, kasihan. Jadi gitu aja. Oh. Jadi saya urus. Iya.
0: Menyelamatkan hewan-hewan yang tidak terurus gitu ya. Itu gak berhenti sama burung gitu ya?
1: Iya.
0: Karena kan beda spesies, takutnya berantem di rumah gitu kan ya tuh.
1: Oh beda-beda tempat mas.
0: Sama. Beda tempatnya. Kirain dijadiin satu, kan repot juga kalau gitu mas. Iyam, apa nih? Kalau malam minggu?
2: Kalau aku kebetulan masak mas.
0: Eh, serius?
2: Masak ya? Jadi aku
1: tuh maksudnya... Iyam tuh chef loh itu, chef.
2: Ya jadi kebetulan aku eksekutif chef di salah satu restoran Jakarta. Jadi emang ini agak kebalik sih antara masak dan musik.
0: Gitu. Masak dan musik ya agak beda huruf aja ya tapi ya.
2: Iya betul, tapi artis sama sih. Ya kebetulan aku in charge di dapur. Jadi kalau kayak weekend begini atau apa tuh aku lebih banyak di dapur sih. Karena aku long shower. Start from 10 PM dari pagi jam 10 biasa sampai jam 10 malam.
0: Bro, kerja di dapur tuh emang kayak yang di film-film gitu yang serius itu, yang sepanas itu, ceritain dikit deh. Boleh.
2: Exactly bener. Jadi kita tuh Mas-mas Asmara, saya mohon maaf kalau saya agak sedikit keras karena mungkin saya kalau cara saya dalam menyampaikan sesuatu atau kita discuss tuh lumayan agak, karena betul ya, bener banget tuh itu di sini tuh kita pressure-nya tuh banget. Jadi pertama ada pressure dari customer, terus pressure di dapurnya. Bahkan tuh kalau misalkan tiket banyak, kita ngejam satu, itu akan pengaruh ke belakangnya. Isnin tuh kalau misalkan kita kayak suara teriak atau apa tuh udah jadi kayak sehari-hari gitu. Jadi mungkin ke bawah jadi kayak kehidupan sehari-hari sih. Bener, itu bener banget tuh.
0: Oh jadi emang ya kadang itu ke bawah, tapi ya emang secara di habitnya di kitchen emang kayak begitu ya.
2: Iya betul, jadi maksudnya untuk kita bukan untuk berubah ya, mungkin bukannya kita culture jadi begitu karena memang kebutuhan kali ya atau apa ya. Ya begitu, udah gitu dapur panas juga kan.
0: Iya, di dapur udah panas ya, emosi juga ikutan panas ya.
2: Iya gitu, terus udah gitu
0: kita. Apalagi malam minggu.
2: Nah gitu, bener udah. Ya gitu.
0: Biasanya malam minggu kan udah ini ya full apa reserve-nya.
2: Reservation, ya betul banget.
0: Oke, okay. Iprai, malam minggu ngapain Iprai?
3: Wah lebih apa? Ya, biasa habis kerja ya paling ngopi lah, ngopi paling. Cuma ngopi.
0: Anaknya nongkrong nggak nih tapi nih?
3: Hah?
0: Nongkrong apa di rumah aja nih ngopinya?
3: Nongkrong di luar. Kita ngopi buat refresh otak aja lah.
2: Pokoknya Brad itu anak...
0: Daerah mana, men?
2: Anak Jaksel banget deh.
0: Oh, Jaksel. Oke. Okay. Daerah mana nih? Kebetulan kalau ke Jakarta mainnya ke Jaksel juga soalnya.
2: Iya. Yeah.
3: Lebak bulus.
0: Anak Jaksel. Itu mah deket. Aku soalnya kalau biasanya ke sana stay-nya biasanya di ini, di Tangsel, di Pamulang soalnya.
3: Oh, di Pamulang. Oh, tahu dong berarti.
0: Deket.
3: Tempat ngopi pasti tahu nih, tempat ngopi di situ.
0: Belum, kayak tahun ini kayaknya mau explore deh.
3: Oh, belum tahu.
2: Ajak Bray. Okay,
0: wah, boleh tuh. Boleh tuh. Alright, kita cukupkan ngomongin malam minggunya karena tentunya juga ya malam minggu pasti macam-macam kegiatannya dan tadi ada yang nongkrong, ada yang kerja ternyata malam minggu ya. Jadi istilahnya ini kerja lagi juga ya. Alright, kita ngobrolin soal Asmara lagi karena ini ternyata adalah satu single yang jaraknya jauh banget. Sebenarnya kenapa nih kok dari Pacar Rahasia kan 2017 tuh sampai akhirnya ke yang baru ini lumayan panjang juga. Ini kenapa men? Ceritanya kenapa?
2: mungkin karena dari pacar rahasia jadi terlalu jadi rahasia ya, jadi untuk belajar kromatisnya kejauhan.
0: Jadi rahasia gak, jadinya dong.
2: Iya,
0: tapi kenapa nih kok it takes time yang cukup panjang, karena kan hampir 10 tahun nih berarti ya dari lagu yang single terakhir ya.
2: Jadi kita sedikit cerita ya, kita sebenarnya tuh ada sedikit kendala ya, jadi sebenarnya tuh kita tuh sudah prepare banget full album dari pas awal-awal kita mau rilis gitu, jadi kita ada sesuatu lah gitu, jadi akhirnya sampai butuh waktu 2017 terakhir sampai kita rilis lagi bisa sekarang sih gitu.
0: Oke, okay, text time yang cukup panjang juga, dan
2: betul,
0: aku juga dengerin yang pacar rahasia juga dengerin, tadi yang baru ini juga dengerin. Ya emang it takes time yang cukup panjang, tapi akhirnya mutusin untuk oke okay nih kayaknya kita harus balik lagi nih karena kita kayaknya udah kelamaan gak ngeluarin something. Itu siapa triggernya?
3: Ayo. Jadi sebenarnya sih, kalau itu sebenarnya kita kangen semua sih, kangen.
2: Kita kangen.
3: Ilham, Dimas. Mungkin kita dari situ kita menyatukan energi yang udah lama. Yang harus dimunculin lah energinya. Dan disitulah kita coba lebih intens lagi, komunikasi lagi lebih ini, dan akhirnya ya energi itu dapat buat kita bertiga.
0: Ya. Jadi emang butuh waktu juga untuk kembaliin energinya supaya ya bisa regroup lagi gitu ya.
2: Iya. Mungkin kalau orang pacaran bahasnya gini, yuk kita balikan yuk.
0: Aduh. Tapi dan, balikannya nggak pernah putus masalahnya nih ya.
2: Ganti.
1: Kita nggak. Dan rasanya juga lebih dewasa sekarang ya, karena faktor perjalanan itu mempengaruhi cara kita komunikasi, akhirnya lebih matang, lebih baik gitu. Okay. Ya memang waktunya sekarang sih.
0: Emang momennya pas aja ya sebenarnya ya?
1: Iya.
0: Oke, okay, di grupnya kalian siapa yang pertama kali bilang, yuk kita balik lagi yuk, siapa tuh?
2: Ingat nih, siapa ya? Ingat nih, siapa ya?
0: Siapa yang punya gila, yuk kita, kita nge-band lagi yuk.
2: Semua sih kayaknya.
1: Ya semua ya, karena memang semua masih punya rasa yang sama, kita punya materi yang bagus-bagus. Dan kita masih yakin gitu kalau materi-materi ini masih bisa diterima dengan baik. Jadi rasanya tidak ada yang salah, kita coba lagi kan.
2: Iya.
0: Alright. Nah tadi nyambung dari yang Dimas tadi bilang, kalau jadi ada something yang berbeda karena jaraknya lumayan jauh juga. Hampir 10 tahun kalian dari single yang terakhir sampai ke apa namanya yang baru ini, yang belajar romantis. Apa yang berubah selain lebih dewasa?
1: Dari mana nih? Dari musik kah? Atau dari...
0: Anything pokoknya. Oh, anything. Asmara apa yang kerasa berbeda dibandingkan dengan sebelumnya?
1: Ya kalau dari saya pribadi ya, dari cara kita diskusi itu lebih enak sekarang sih. Kita tidak seperti dulu. Kalau dulu masih banyak meledak-ledak ya argumentasinya gitu. Kalau sekarang ya kita harus ngasih ruang satu sama lain bahwa kita ini memang harus bertiga itu jadi satu kan gitu.
0: Karena ya emang tiga kepala ya menyatukannya emang harus lebih enak lagi ya, umur juga ya sebenarnya, dewasa juga ya.
1: Betul proses okay. Mas, proses perjalanan.
0: Ya mungkin Ipa yang mau nambahin. Apa nih yang mungkin berbeda dibandingkan dengan sebelumnya?
3: Udah cukup kok tadi.
1: Alah Pray, awas lu, mau ikut-ikutan.
2: Kalau aku lebih kepada cara saling mengertinya ya. Itu kalau dulu mungkin bukan salah paham sih, mungkin dulu kita beda point of view. Jadinya kalau sekarang tuh kita jauh lebih kayak lebih ngerti aja. Oh, kenapa begini gitu. Gitu sih.
0: Oh, jadi kayak lebih, oh ternyata begini nih yang lebih enak nih, oh ternyata lebih. Seberapa pentingnya di sebuah band itu komunikasi kalau menurut kalian?
2: Oh banget ya, penting banget.
1: Banget. Nomor satu ya pasti. Nomor satu komunikasi.
2: Penting banget ya. Makanya please kita ngobrol. Jangan hilang-hilang please.
1: Ini sih apa, karena itu ya, ya seperti sahabatan ya, sahabat itu kalau sahabat yang awet pasti ketika kita ketemu itu rasanya masih sama. Nah itu aja yang saya rasain. Jadi perjalanan panjang itu walaupun cukup lama, ketemu Iam, ketemu Pray lagi, masih semenarik ketika kita pertama ketemu juga, gitu aja sih. Makanya ayolah, masih ada yang support juga, adik saya juga support, dari My Music support gitu. Jadi kenapa gak kita coba, toh ini satu kesempatan yang mungkin gak datang dua kali ya. Kan kayak gitu sih. Di tengah sekarang ini susahnya nyari mayor label ya, atau label yang support kita ya.
0: Karena persaingan juga makin gila-gilaan nih ya Dimas ya.
1: Betul sekali ya.
0: Okay.
3: Banget.
0: Ade sama JJ tahu kalian balikan lagi, itu responnya mereka gimana tuh?
1: Sebetulnya memang senang banget, memang Ade terutama yang sering banget telepon saya ngasih tahu, ayo Ded, kan manggil saya Dedi ya, sorry saya dipanggil di rumah Dedi, ayo dijalanin lagi asmaranya karena materi kalian bagus-bagus. Dan apa ya, memang di tengah musik sekarang ini nyari genre musik atau band yang seperti sekarang ini memang agak susah mas. Maksudnya sekarang ini kan musik gitu ya, hampir sama semua tuh.
0: Yes,
1: keluarnya gitu aja. Jadi sekali dengerin dua kali enak, tiga kali enak, tapi mungkin gak gampang bosennya gitu. Tapi kalau musik-musik yang kayak Asmara atau beberapa band yang mungkin sekarang bangkit lagi tuh kayak relate gitu mas, kayak nyoba, oh iya ya, kayak ada yang apa ya, menarik gitu.
0: Oh,
1: kayak
0: iya,
1: ada ciri khas gitu. Terutama sih kalau di Asmara itu saya memang apa ya, vokalis ya terutama. Prey itu kuat banget karakternya. Dengerin Prey itu udah gak perlu lihat orangnya, ini Asmara gitu. Ya ini itu satu kebanggaan bagi saya juga sih.
0: Karena ya sih juga dan bisa dibilang ya. biasanya kalau ngeliatin tren musik ya ketika yang rame apa pada bermunculan gitu ya biasanya. Kalau sekarang ya, kan lebih mostly lebih banyak yang solo dan akhirnya ya band-bandnya jadi agak kurang muncul. Nah ini salah satunya yang muncul lagi ya, Asmara.
1: Iya betul, dan kita juga ngeliat progres dari pendengar digitalnya setelah cukup lama gak keluar itu bagus banget. Kita salah satu band yang mungkin lama gak keluar single tapi pendengar Spotify-nya bagus, masih naik gitu. Dari YouTube juga nanti mas bisa cek juga gitu. Itu salah satu apa ya, ya kabar baik juga kan gitu.
0: Iya. Yeah. Karena responnya juga masih oke, dan akhirnya ya kalau tadi bilangnya Dimas adalah ya momennya tepat aja, emang pas aja emang waktunya 2026 ini balik lagi gitu ya.
1: Betul, bismillah.
0: Alright, so kita abis ini bakal ngobrolin soal Belajar Romantis karena ini singlenya unik, dan aku mau ngambil sedikit kata-katanya Mas Ade di YouTube-nya kalian, kalau ini lagu sumpah catchy banget sih.
1: Ya, yeah. Betul.
0: Catchy parah, abis ini.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ayo cepetan. Ih cepet. Ntar keburu udah gak diskon nih barangnya. Ih cepet.
1: Buatan Indonesia bukan sih?
2: Ah yang penting tuh barangnya lagi hype. Harganya murah. Ah gak penting buatan mana.
1: Ya gak gitu dong. Nih sini. Lihat lemari aku nih ya. Casing handphone batik made in Jogja. Rok lilit tenun Sumba. Tas sulam Aceh. Sama ceras, sepatu lokal Bandung punya. Kulit asli tau gak sih? Sepatu dari kulit rusa buatan Indonesia.
2: Alah, gak usah pakai nyanyi juga kali. Fals tau.
1: Biarin, yang penting cinta Indonesia. Gak cuma di mulut sama di hati kayak kamu, tapi juga produknya dipakai.

0: Back again on Music Live Chat Weekend dan masih ngobrol barengan sama Asmara.
1: Yeay.
0: Halo. Asmara. Halo. Yang akhirnya comeback istilahnya ya, hampir 10 tahun dan akhirnya mereka ngerilis single yang judulnya adalah Belajar Romantis. Ini yang nulis adalah Ilham, bener?
1: Yes, ya, aku.
0: Oke. Pertama sebelum ngobrolin lebih detail, ini single baru diciptain atau sebenarnya ini dari masa 10 tahun kurang itu sebenarnya udah ada ini lagu?
1: Sudah ada sih. Aku bikin itu tahun 2009.
0: Sebelum itu malah.
1: Iya, jadi maksudnya aku tuh sebelum kita Malka itu terbentuk, aku udah bikin itu untuk kayak materi-materinya. Terus kita mulai recording itu 2012 berapa gitu, aku lupa. Terus barulah kita mulai rilis lagu Cinta 2015. Jadi sebenarnya itu tuh materi kita yang sekarang itu sudah kita siapin. Dan kabar baiknya adalah kita akan rilis full album.
0: Ah.
1: Iya, jadi stay tune ya, tungguin ya.
0: Oke. Okay. Berarti emang sebenarnya kalian ini prepare materinya juga udah lumayan banyak ya sebelumnya ya?
1: Oh sudah, kita sudah sangat-sangat well prepare.
0: Asik. Berarti 10 tahunnya tidak sia-sia lah istilahnya ya. Karena ya tabungannya bahkan dari sebelum itu juga udah nabungnya
1: lumayan.
0: Iya, betul. Tapi ini kan bisa dibilang satu dari, one kind of dari materi yang kalian punya kan sebenarnya kan ini ya. Akhirnya memilih untuk si Belajar Romantis ini dikeluarkan, itu tuh gara-gara apa nih sebenarnya? Apakah yang bikin, oh ini kayaknya cocok nih buat kita keluarin sekarang nih, buat kita, tandanya kita comeback nih, atau gimana sebenarnya?
1: Sebenarnya mungkin ini dari sisi pertimbangan dari main musik juga ya. Karena kan dari beberapa materi kita tuh supaya bisa lebih beragam. Kayak mungkin pas awal lagu Cinta kan seduh banget. Terus yes, pas pacara hasil mainnya. Terus mungkin strategi market juga ya. Karena Belajar Romantis ini tuh lumayan banget beda sama di era-era genre yang sekarang sih. Jadi orang denger tuh langsung, ih apa sih ini? Oke sih, menarik sih.
0: Bener, gitu. Makanya tadi aku tuh selalu bilang kalau ini tuh jadi kayak flashback dengerin band-band di zaman 2010-an. Itu tuh yang soundnya tuh emang kayak gitu, yang emang genrenya tuh mainnya rata-rata kayak gitu, yang agak sedikit Melayu gitu, ada ininya juga. Jadi, apa ya, bener sih kalau katanya iya, berarti sebenarnya kayak balik lagi ke zaman-zaman dulu ya sebenarnya kalau dipikir-pikir ya.
1: Kita tuh mau meriman Gen Z ya.
0: Masih ya, diulangin lagi aja.
1: Oh gitu, iya. Jadi maksudnya kita tuh kayak mau nge-remind anak-anak Gen Z bahwa hello, kita masih ada gitu. Jadi kita akan lebih ngasih jenis apa yang musik yang lebih variatif gitu. Alright. Jadi seenggak-enggaknya mereka tuh kan, mungkin kalau sekarang mereka baru SD atau baru lahir pas di era segitu kan. Jadi ternyata menarik juga nih gitu.
0: Pokoknya buat yang Gen Z yang setelahnya aku, itu kan mungkin tidak merasakan ya di zaman-zaman itu ya.
1: Betul.
0: Zaman-zaman dulu 2009-2010-an ya kesana, sebelum era-era boy band itu melanda, bandnya tuh kayak gini rata-rata.
1: Iya betul.
0: Soalnya kayak gini, jadi baliklah lagi ke zaman itu kan seru-seru, bagus-bagus lagi zaman-zaman segitu soalnya. Tapi penasaran, gimana ya?
1: Tapi soalnya pas aku lihat di stasiunnya Spotify itu rata-rata tuh yang mostly 47% tuh pendengar tuh dari usia around dari 14 sampai 35 yang banyak. Iya, jadi maksudnya kita lumayan ada dapat tempat di seusia mereka sih.
0: Alright, akhirnya ya mereka juga mendengarkan lagu yang seperti ini, genre yang seperti ini gitu ya?
1: Iya, betul banget.
0: Iya, tapi penasaran, ini lagu ini tercipta itu gara-gara apa, Iam, sebenarnya? Apakah ada satu momen yang kayak itu terjadi waktu itu lagunya? Gimana? Atau gimana sebenarnya?
1: Apa ya, dia? Aduh, aku sebenarnya tuh ketika orang yang beli lagu itu spontan sih. Jadi misalnya, iya bener.
2: Itu cerita jadi, pribadi ya, Iam?
1: Oh, wow, enggak berani. Aku
2: sama yang mana? Sama yang mana?
0: Sama yang mana itu?
2: Sama yang mana ya?
1: Di sampingku ada istriku, Dit.
2: Bu, bercanda ya, Bu.
1: Nanti dia nanya, ini pantesan kamu suka sama lagu ini gitu ntar, Dit.
2: Gak apa-apa, yang penting buat jalan baik kok.
1: Iya, amin. Enggak, jadi aku tuh kayak apa spontan ya. Misalnya tiba-tiba aku tulis, kayak menarik nih bahwa seorang pria itu gak harus nurutin egonya untuk menjadi, ya aku tuh begini orangnya gitu. Tapi santai tuh sewaktu-waktu tuh diperlukan juga sih untuk kita menjadi romantis gitu. Saya pikir, belajar deh, belajar romantis.
0: try to be romantic ya, walaupun sebenarnya mungkin aduh ini bukan aku banget nih kayak
1: begini. Iya, tepat, betul banget.
0: Kalau istilahnya, kalau orang sana bilangnya ini gak gue banget nih kayak gini.
1: Nah, iya betul.
0: Gitu. Tapi penasaran, seberapa, apakah anak-anak Asmara ini adalah orang yang sama kayak nama bandnya? Asmara banget, romantis banget. Dimas deh.
3: Waduh.
0: Kamu termasuk yang romantis atau enggak sebenarnya orangnya?
3: Jujur sebenarnya enggak ya. Pada bilang enggak banget karena kaku dan lain-lain gitu sih. Cuman memang pesan dari lagu ini tuh bagus. Jadi sebenarnya positif sekali, kita lakukan hal yang kecil tapi itu berkesan tuh jadinya sesuatu yang luar biasa di dalam hubungan gitu ya.
0: Karena kadang yang enggak romantis tapi kayak kecil gitu aja yang
3: iya, betul.
0: Orangnya udah berasa gitu.
3: Ya.
0: Pray dulu deh. Seberapa romantisnya? Nah,
3: Pray nih yang banyak koleksinya nih. Ayo Pray.
2: Enggak, sebenarnya aku juga sama, enggak begitu romantis jadi orang, enggak.
0: Ay, benar.
2: Cuman akhirnya karena Ilham nyiptain lagu itu kan aku resap dulu nih. Yeah. Lagu intinya apa sih lagu ini ya kan? Oh, disuruh belajar romantis walau enggak romantis nih kan gitu. Ya udah, aku coba. Ya coba romantis lah, aku coba gombal-gombalin aja lah.
3: Tapi bukan rokok makan gratis kan?
0: Waduh. Oh, kok begitu?
3: Romantis.
0: Rokok makan
2: jadi lebih banyak lah kalau komunikasi tuh sama yang dekat nih, pasangan lah. Ya aku coba inilah. Aku gombalin dikit-dikit lah, belajar romantis lah akhirnya.
3: Legend.
0: Kalau vokalis mah emang di ini ya, di resapi ya kayaknya. Tapi kayaknya ya, dikatakan kan lagi ini doang deh kayaknya nih.
2: Kan harus tahu dulu kan, tahu isi lagunya tuh apa yang harus kita, ini apa.
3: Di resapi ya.
0: Kalau kata anak muda zaman sekarang, sepakat.
2: Sepakat.
0: Iam. Seberapa romantisnya Iyan?
1: Aduh, aku sih enggak sih ya. Maksudnya cuma karena... tapi sebagian orang bilang katanya... Aku sih merasa enggak ya. Cuma mungkin dari... tipikal apa, like yang aku lakuin tuh... Aku tuh kadang suka masakin buat istri.
0: Asik.
1: Iya, jadi... mungkin kata istri sebenarnya kamu tuh romantis loh. Cuma, tapi aku enggak merasa sih. Gitu. Iya, cuma mungkin sebagian orang-orang bilang aja sih.
0: Oke, karena kalau menurut yang dibilang sama Iam, romantis itu bukan karena kita yang ngaku, tapi orang lain yang ngerasa.
1: Iya, betul.
0: Yes. Bener sih. Yang seru dari ngerjain si belajar romantis ini, apa nih yang boleh di-share?
1: Serunya itu adalah karena kita ini dulu kendala sama jarak. Jadi aku berdua sama Pray Jakarta, sisanya itu Jogja sama Solo. Gitu, jadi kita tuh ngobrolnya itu hanya kayak istilahnya ya ngobrol-ngobrol yang gini-gini terus jadi gitu. Itu benar-benar pengalaman banget yang saya ini banget sih, bisa kayak gift banget sih, ketemu date gitu, ketemu yang lain. Itu benar-benar enak banget. Itu sih yang maksudnya benar-benar experience ya. Bayangin ya, kita enggak pernah ketemu, tiba-tiba ketemu, salaman, ayo kita nge-band ini isinya begini, wah itu jarang banget sih.
0: Gitu. Ini makan waktu berapa lama nih? Karena tadi kan sempat bilang kalau lagu ini kan sebenarnya udah ada dari 2009, terus sempat di 2012. Nah, proses yang dekat-dekat ini apakah ini dirombak lagi sama kalian atau gimana ceritanya?
1: Enggak, gitu. Jadi maksudnya ini memang materi-materi yang sudah siap banget dari dulu, karena kan ini udah memang udah bener jadi banget gitu. Udah mixing mastering, udah apa, udah tinggal kita publish sebenarnya.
0: Oke, dan akhirnya ya menemukan waktu yang tepat adalah di 2026 ini.
1: Iya, betul.
0: Dan mudah-mudahan juga menyusul materi-materi lainnya juga yang kayaknya tabungannya banyak nih berarti ya?
1: Iya.
3: Ya udah siap semua.
1: Ah iya, mantap.
0: Oke. Kita lanjut lagi abis ini ngobrolnya karena masih banyak yang mau ketanyain juga ke teman-teman Asmara atau teman Pro 2. Keep on stay tune karena masih lanjut lagi di Music Live Chat.
4: Pro 2 FM, sore ceria.
5: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
4: Sore ceria, Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kak, minggu depan terakhir bayar uang sekolah aku ya. Kata ibu bilang ke kak aja.
3: Don, tagihan tukang yang benerin atap bocor udah mbak kirim ya.
4: Iya, Bu.
5: Don. Ibu mau tebus obat nanti sore ya?
4: Iya, Bu. Nanti Doni transfer. Sekalian uang sekolah adik sama tagihan tukang kan? Semua bersandar padaku. Aku harus bersandar kemana?
6: Di tengah berbagai tuntutan, kesehatan mental generasi sandwich sering terabaikan. Kamu tidak sendiri. Ceritakan bebanmu, cari ruang aman untuk didengar. Manfaatkan layanan konseling kesehatan mental di puskesmas terdekat.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: This is Music Live Chat Weekend.
3: Well, back again on Music Live Chat Weekend. Dan masih lanjut ngobrol barengan sama yang lagi belajar romantis. Ada Asmara.
4: Yoho. Okay.
5: Halo.
4: Halo.
3: Kata kasih challenge sedikit, satu aja deh nih. Challenge-nya simple aja. Jadi biar teman Pro 2 ini playlist-nya makin banyak, makin oke. Okay. Kasih satu lagu yang menurut kalian harus didengerin sama teman Pro 2, tapi enggak boleh lagu sendiri, enggak boleh lagunya Asmara. Karena kalau lagunya Asmara ini hukumnya adalah fardu ain, harus didengerin sebenarnya. Wajib pakai banget nih. Tapi mungkin juga relate sama referensi kalian juga sih, enggak apa-apa.
5: Ya.
3: Oke, okay. Dimas dulu deh.
5: Waduh. Pre dulu deh.
6: Dimas.
5: Iam dulu, Iam dulu. Iam, ayo Iam.
7: Jujur ya, jujur aku lagi dengerin lagunya Ade. Terbelah jadi dua. Aduh, gawat banget lagu. Mas Ade keren deh.
3: Itu sebenarnya Mas Ade itu sempat bilang kalau ini fun fact-nya adalah Mas Ade itu sempat cerita di sini karena aku pernah interview Mas Ade juga.
7: Okay.
3: Dia pernah bilang kalau waktu itu aku tanyain kalau penyanyi Indonesia yang pengen diajakin collab siapa, dan dia bilang Gloria Jessica. Jadi udah spoilerin dulu tuh sama dia tuh waktu itu.
7: Oh, nah.
3: Udah di-spoilerin dulu.
7: Iya.
3: Dan
7: jadi aku
3: gimana?
7: Ya, aku tuh lately tuh lagi dengerin itu terus.
3: Lagi dengerin yang itu. Kenapa?
7: Iya. Nah, kayaknya gimana ya, tiba-tiba mungkin salah satu, kan aku juga adore juga ya, maksudnya salah satu sosok yang emang aku wah keren deh gitu. Mas Ade ya. Kebetulan aku tahu banget perjalanan dia dari awal sampai bisa hari ini, konsistennya dia gimana, terus okay lah, keren, maksudnya ya nggak banyak musisi yang bisa sekonsisten itu sih sampai hari ini gitu. Jadi
3: benar,
7: setiap dia ada ngeluarin single baru tuh aku tuh selalu dengerin banget gitu, maksudnya gitu. Aku lagi dengerin itu banget.
3: Dan emang
7: terbelah jadi dua.
3: Hasilnya emang gokil sih.
7: Iya, keren.
3: Bener, parah itu, gokil parah itu. Siapa nih? Ibra apa Dimas dulu nih?
5: Ibra. Ya.
3: Ayo, Fry, sikat Fry.
6: Aku lagi senang dengerin itu sih. Sama sih lagunya Mas Ade juga yang dibawain oleh siapa sih, Fadli.
3: Tanpa batas waktu.
6: Aku merindu.
3: Asik. Kasih dikit dong. Alis nih.
6: Tanpa batas waktu.
3: Asik.
6: Ya itulah. Aku lagi senang dengerin lagu itu sih.
3: Oke. Okay. Relate apa gimana nih?
5: Relate? Iya. Kok dalam banget kayaknya iyanya.
3: Iya. Tadi kan belumnya kan iya itu. Iya.
5: Iya.
3: Oke,

0: buat keluarga pun bisa ya, semuanya bisa.
1: Ya, tapi tingkat halunya jadi tinggi ya sebenarnya
0: ya.
1: Gitu ya.
0: Keren lah, pokoknya keren. Asmara ngikutin ntar lagi.
2: Iya, amin.
1: Amin. Tapi sebenarnya kalau dari kalian sendiri, menurut kalian orang itu perlu nggak belajar buat romantis atau ya udah jadi diri sendiri aja deh atau gimana nih? Kalau dalam terusnya dalam hubungan ya, menurut kalian gimana?
2: Sebenarnya romantis itu kan ya salah satu hal yang baik ya. Maksudnya siapa sih orang yang nggak mau diperlakukan dengan baik dan sweet gitu kan? Pasti orang mau kan?
1: Yes.
2: Ya iya pasti kan ya. Maksudnya kita di situ nggak memaksakan seseorang untuk menjadi apa gitu. Tapi maksudnya belajar romantis itu ya perlu juga sih gitu. Dengan cara dan style masing-masing.
1: Belajar romantis itu perlu. Tapi kalau dalam hubungan harus romantis atau enggak? Kalau menurut kalian?
2: Tergantung, karena ada orang yang suka gak suka digombalin. Kalau tiap hari kita digombalin capek juga sih. Kamu lucu banget deh, kayak tiap hari juga bosan juga sih.
1: Mana gombalnya gitu-gitu doang lagi ya?
2: Iya, lagi.
1: Diulang-ulangnya kalau ke satu orang gak apa-apa, kalau diulangnya ke beda orang gitu ya.
2: Nah, itu pray jago itu.
1: Kena lagi aja itu sih, pray.
3: Gue lagi udah pokoknya.
1: Tapi sebenarnya dari lagu ini, kalau menurut kalian mungkin masing-masing deh, apa yang menurut kalian orang tuh bisa belajar dari lagu ini? Tadi sebenarnya Dimas udah sempat bilang sih, tapi nggak apa-apa kalau mau disampaikan lagi boleh gitu. Apa sih mungkin kalian pengen kasih tahu ke orang dari lagu ini?
0: Ayo, siapa?
2: Monggo Dad, silakan Dad.
0: Ya mungkin masih sama oleh saya. Ya pesan lagu ini ya kita harus nunjukin hal-hal yang mungkin sederhana tapi itu akan berkesan ya. Ya kita harus coba, memang gak mudah, jadi ngerubah sesuatu yang tidak biasa kita lakukan tapi itu kalau dilakukan ada hasil yang baik, pasti energinya kena baik buat orang lain gitu ya.
1: Ah benar, energinya pasti kena baik juga. Dari yang bikin ya. Lagu mungkin?
2: Iya sih benar, karena segala sesuatu itu kan semoga aja orang tuh nggak berpikir cinta itu harus selalu romantis gitu. Tapi sebenarnya tuh ada point of view yang beda sih. Maksudnya menurut aku nggak romantis, tapi menurut dia romantis yang bisa. Tapi itu kan semuanya hal-hal yang baik ya. Misalkan bagaimana cara kita berkata-kata gitu, bagaimana cara kita sampaikan rasa kita ke pasangan gitu sih.
1: Nah, karena cinta itu nggak melulu yang romantis-romantis.
2: Betul. Kan nggak harus selalu kita kasih bunga atau kita payungin pas hujan.
0: Iya.
1: Payungin mulu pas hujan ngapain? Anda ojek payung.
2: Iya, nah,
1: itu jadinya. Ojek payung.
2: Ya.
1: Dikasih bunga mulu, emang situ tukang bunga kasih bunga.
0: Nah,
2: betul kan?
0: Mungkin dibayarin cicilan.
2: Itu sebenarnya yang paling bener-bener romantis tuh itu.
1: Dibayarin cicilan padahal situnya juga nyicil juga.
2: Iya.
1: Dibayar punya kamu dulu, jangan punyanya dia dulu.
0: Nah, betul.
1: Dari yang berpengalaman, Iprai mungkin.
0: Nah, Iprai nih.
3: Apa ya, romantis itu ya menurut aku ya, mungkin tiap orang pasti beda-beda cara romantisnya seperti apa. Gak, ya itu gak harus kasih bunga, gak harus apa tadi
2: kata-kata manis apa,
3: segala sesuatu yang digombal atau apa lah ya, mungkin udah beda-beda kalau cara romantisnya. Ya menurut aku sih gitu,
1: karena setiap orang juga beda-beda treatmentnya juga ya.
3: Pasti ya, benar, romantisnya itu kan nggak harus yang ya itu tadi kasih bunga atau ini itu beda-beda tiap orang.
1: Itu dia. Next nih ke depannya, karena katanya Iam tadi adalah kalian udah nyiapin bahkan sampai album ya sebenarnya ya.
2: Yes, betul. Ya.
1: Kapan ini keluarnya lancar. Kira-kira?
2: Ah, itu dia. Jadi kita lebih ke partial kali ya. Jadi one by one, satu-satu. Terus sebetulnya kita juga udah, kabar baiknya kita sudah syuting untuk full album. Jadi kita udah syuting 8 kemarin. Jadi kita udah punya materi yang cukup banyak, baik itu lagunya, baik itu untuk visualnya. Jadi harapan kita tuh tinggal nunggu momen di mana saat Asmara tuh memang benar-benar bisa keluar. Doakan lancar. Iya makanya.
1: Prepare nih soalnya ini benar-benar udah siap, tinggal dikeluarin aja senjatanya. Ya,
2: betul.
1: Alright. Berarti udah berapa persen nih? Berarti kurang lebih kalau boleh tahu.
2: Sebenarnya sih kalau untuk materi sih udah ya. Kayak video klip kita juga udah siap kemarin, karena kita sudah syuting 8. Terus album juga udah tinggal parsial keluarnya aja sih. Kayak sekarang kita udah lagu ketiga Belajar Romantis. Sebenarnya kita masih punya 5 lagi untuk keluar.
1: Okay. Jadi di albumnya akan ada sekitar 8 berarti ya?
2: 8 track, betul, ya? Betul 8 track.
1: Okay. Kita doain mudah-mudahan tahun ini keluar ya.
0: Amin.
1: Lebih cepat lebih baik juga ya sebenarnya ya. Jadi biar lebih banyak yang bisa. Tapi

0: cara 8 lagu itu sama semua kah atau ada yang something different? Karena kan tadi kalau bilang di 3 single sebelumnya sama yang ini ya. Lagu cinta beda, terus juga pacar rahasia juga agak beda. Ini juga beda nih si belajar romantis.
1: Nah,
0: beda-beda enggak nih atau gimana?
1: Salah satunya yang Mas Faris bilang beda, itu juga ada judulnya beda.
0: Maksudnya tuh secara genrenya atau secara aransemennya beda-beda, ternyata ada judulnya beneran.
1: Iya, enggak ya jujur. Asmara itu kalau nanti sampai yang kita dengerin full album semua itu musiknya lebih variatif. Ada yang kayak model-model rock jadul tahun 70 gitu, terus ada yang kayak yang bener-bener balance-nya ada. Kita masih punya single-single lumayan, bukan lumayan, menurut aku sih oke-oke banget.
0: Alright, Palu gede ya, Palu mau gue ada ya?
2: Iya.
0: Boleh-boleh. Harapannya next ke depan buat Asmara apa nih? Kira-kira kalau kalian pengen lihatnya Asmara nanti ke depannya kayak gimana nih?
1: Mas Bray?
3: Ya pastinya harus lebih baik dan lebih baik lagi ke depannya. Semoga diterima oleh pendengar-pendengar di seluruh Indonesia dan semua negara.
0: Amin.
3: Itu aja sih harapannya.
0: Dan lagunya emang se-catchy itu karena bahkan sampai Mas Ade di YouTube-nya kayaknya di music videonya bilang lagunya sumpah se-catchy itu. Jadi emang apa namanya kalau didengerin apa namanya liriknya tuh bener-bener yang gampang orang buat nangkep juga. Jadi harus banget dengerin. Caranya gimana kalau mau dengerin lagunya bisa kemana aja, dan kalau mau kepo-kepoin soal Asmara bisa kemana nih? Silakan kasih tahu.
3: Dimas.
0: Di Semarang, di Jogja, di Solo, di Purwokerto, kasih tahu.
2: Bisa ke channel YouTube My Music Record, di situ ada video klip kita Belajar Romantis. Diam, lanjutkan.
1: Bisa ke digital musik, ada Spotify, ada iTunes dan banyak juga. Terus yang pasti kalau misalnya kalian mau lihat keseharian kita bisa di official Instagram Asmara. Semua ada di situ.
0: Official Instagramnya apa, Bro?
1: Asmara Band,
0: langsung ke situ aja. Betul, dan jangan lupa buat dengerin karena lagunya emang se-catchy itu, terutama buat kamu yang lagi berusaha untuk romantis ya. Walaupun kamu merasa bahwa kayaknya aku gak pantas buat kayak begini ya, tapi gak apa-apa, harus dengerin lagu ini. Karena emang lagu ini sebagus itu, sekeren itu. Mudah-mudahan juga makin banyak menemukan pendengarnya dimanapun itu juga ya.
1: Amin.
2: Terima kasih.
3: Amin.
0: Kali ini thank you banget Dimas, Iam, Iprai, thank you banget udah ngobrol-ngobrol sama aku. Semoga
2: makin
0: sukses buat kedepannya. Semoga kita bisa ngobrol lagi dan bahkan mungkin bisa kesini ya, ke Semarang ya.
1: Oh,
2: amin. Segera kita mampir ke sana ya, Mas.
0: Alright.
2: Tunggu juga yang cover Belajar Romantis. Silakan cover sebanyak-banyaknya. Bisa tag kita di Instagram Asmara Band.
0: Bisa juga tuh yang mau cover, karena ada karaoke videonya juga ya?
2: Iya, betul.
1: Oh, ada.
2: Ya, betul sekali.
0: Saya sukanya My Music adalah ada karaoke videonya.
2: Itu penting. Music.
0: Dan itu tadi Tom Prode habis ngobrol bareng sama teman-teman dari Asmara. Thank you banget sekali lagi. Dan kira-kira...
1: Thank you.
2: Thank you Mas Faris.
0: Dan kira-kira next bakal ngobrol sama musisi keren mana lagi? Pokoknya pantengin aja terus di Music Live Chat. Dan sekarang kita balik lagi ke penyiar kece di kota kamu. Saya thanks buat teman-teman Pro 2 yang sudah dengerin di 95,3 FM Pro 2 Semarang, 102,5 FM Pro 2 Yogyakarta, 105,5 FM Pro 2 Surakarta, 99 FM Pro 2 Purwokerto di aplikasi RRI Digital dan RRI.co.id. Faris Magdir pamit. Thanks listening and peace out. Bye.

Prodo FM Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Baru saja berlalu, teman Prodo masih sayup terdengar satu hit dari kolaborasi Raisa bersama Roni Parulian, Tetap Bukan Kamu. Menemani kamu, teman Prodo. Iya, kamu-kamu dan kamu di sana ya. Yang lagi dengerin Prodo FM Jogja malam hari ini melalui streaming rri.co.id. Halo Akbar dari Malang, terus juga ada Irfan yang kembali bergabung dengan hitsnya yang udah di request. Boleh lo gabung ya, karena kamu punya kesempatan yang sama untuk nemenin aku malam mingguan malam hari ini ya. WhatsAppnya aku tunggu, teman Prodo, untuk request lagunya di WhatsApp Prodo FM Jogja 0811-251-1025. Sambil apapun agenda kamu malam hari ini, apapun rencana kamu malam hari ini, teman Prodo, termasuk mungkin kamu akan menantikan pertandingan-pertandingan Piala Dunia nanti malam. Ada grup F nanti malam ya, jam 00, teman Prodo, di mana nanti akan ada pertandingan antara Belanda melawan Swedia di tanggal 21 Juni 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat. Informasi jadwal pertandingan lainnya, teman Prodo, terkait dengan Piala Dunia 2026, teman Prodo bisa update melalui portal berita resmi kami di rri.co.id. Selanjutnya, ada satu hits kolaborasi, teman Prodo, kali ini musisi-musisi baru kali ini mencoba untuk kembali merilis lagu mereka, Petran Putra Onsu, Bila Memang Kamu.

Buat kamu teman berdua yang lagi romantis-romantisnya seperti Adam dan Hawa. Wih. Satu hits miliknya Armada menemani kamu teman berdua di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam untuk edisi malam hari ini. Menyapa juga di sisi lain, mungkin buat kamu yang lagi sendirian, berarti kamu pas sama lagu yang satu ini teman berdua. Cover lagunya Dera Siagian kali ini teman berdua dibawakan oleh BAG. Sendiri lagi teman berdua menemani kamu selanjutnya di Jaga Malam Jangan Galau Malam bersama Prodo FM Jogja. Teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Yuk.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Assalamualaikum.
3: Shalom.
4: Namo Buddhaya.
2: Salam kebajikan.
3: Tuhan memberkati.
1: Om Swastiastu.
3: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.
5: Iklan layanan masyarakat ini bentuk peduli RRI Pro 2 Jogja.

Hampir jam 9 malam teman Pro 2, kamu masih nyaman mudah-mudahan ya. Malam mingguan bareng Pro 2 FM Jogja. Udah gak usah kemana-mana, di mana-mana macet kayaknya. Buat kamu memang yang mengalami hal yang sama, bener juga nih kata Abi ya. Coba tadi gak kemana-mana, gak gini deh rasanya. Memang sih ya, udah weekend, udah liburan juga sebagian sekolah teman Pro 2. Tapi yang jelas malam hari ini tetap tugasku sama menemani kamu dengan segala kondisi di sana teman Pro 2. Ada lagu-lagu yang udah di request sama Kak Tri di pelayan tadi ya. Sekarang kita lanjut persiapan untuk masuk ke segmen selanjutnya. Nanti jam 9, lagunya medium slow. Dan sekarang ada Jizzle Real Love, lagu yang udah di request juga sama Akbar di sana.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Produ FM.
1: Jangan galau malam-malam.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Yeay, pantai. Gaslah kita berenang.
3: Gak usah jauh-jauh, di pinggir sini aja.
2: Ah, gak seru. Ke pantai kok gak berenang sih?
4: Kakak-kakak, mohon jangan berenang di sini ya. Nanti kebawa rip current.
2: Rip current? Ombak, Mas. Mana ada? Ini kan ombaknya tenang.
4: Kakak-kakak pernah dengar peribahasa air tenang mainkan gak? Nah, rip current itu kayak gitu, Kak. Harus balik cepat, kelihatannya tenang. Bikin pengen nyebur berenang. Padahal di kanan-kirinya itu ada ombak kenceng. Kalau kalian berenang di rip current, bisa keseret ke tengah lautan, Kak. Tenggelam ke barus nanti.
1: Sebahaya itu ya?
4: Iya, Kak. Arusnya itu bisa mencapai 8 km per jam. Setara kecepatan atlet renang olimpiade. Lagian ya, itu kan udah ada tanda larangan berenang, Kak. Kakak nggak lihat ya? Lepas dulu deh kacamata itemnya, Kak. Biar pandangannya itu

Faded menemani kita buat kamu yang lagi santai aja di sana ya. Sebenarnya juga aku santai teman berdua, tapi aku butuh bantuan kamu ya. Yeah. Kamu boleh request lagu, kamu bisa bantu aku untuk nyusun playlist malam hari ini. Hitsnya Indonesia Manca yang beatnya medium slow. Sambil aku menikmati lagu-lagu juga, sambil kita nikmatin lagu bareng teman berdua. Sambil aku juga cuci mata di sini teman berdua. Cuci mata dengan apa? Dengan arus lalu lintas di depan sana, Jalan Gejayan yang terpantau ramai lancar.

0: 92 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Wah, macet. Wis, ngiri wae yo. Iki Becky Bolang gak toh?
3: Hah?
2: Becky Bolang belok kiri oleh langsung toh?
3: Aduh, mereka toh. Kuwi lho, no tulisane belok kiri ikuti lampu api.
2: Ah, wis toh, ndak ada polisi kok iki lho ndelok rano polisi. Wis trabas wae yo.
3: Sabar toh, aja ngebut.
2: Wis, santai-santai. Pegangan.
3: Aja ngebut.
4: Ada nggak ada polisi, yuk tetap taat aturan lalu lintas, utamakan keselamatan.
1: Waktunya jaga malam.
5: Jangan galau malam-malam.
6: Pro 2 FM.
7: Jangan galau malam-malam.

FM Jogja, menemani kamu dengan satu hits miliknya Ed Sheeran, Sandman ya. Lagu yang slow, enak liriknya teman berdua, tapi maknanya dalam banget ya. Mencoba untuk menemani kamu teman berdua malam hari dengan lagu-lagu yang juga memiliki makna mendalam, khususnya bagi kamu pribadi mungkin ya. Kamu bisa gabung malam hari ini. Buat yang request lagunya theme songnya Piala Dunia, gak sekarang ya. Kita beatnya lagi membangun orang-orang yang lagi capek-capeknya malam mingguan tengah ini ya. Yang pengen istirahat, sebenarnya sih mereka butuh booster untuk semangat lagi ya. Tapi gak juga dengan lagu-lagu manca, yang ada mereka nanti jingkrak-jingkrak lagi, capek lagi. Udah slow aja. Tapi kalau misalnya memang mau, nanti aku spotin jam 11 boleh? Boleh ya, nanti ya. Ngomong-ngomong soal Piala Dunia, ini juga nih penting nih untuk kita update juga. Dari portal berita resmi Radio Republik Indonesia di rri.co.id. Karena memang kan RRI kali ini menjadi audio official teman berdua untuk penyelenggaraan Piala Dunia 2026 yang berlangsung di 3 negara, yaitu di Amerika, terus juga di Kanada dan juga Meksiko. Nah, tadi aku udah spill ya, malam hari ini pertandingannya. Buat kamu yang lagi nunggu, tinggal 2,5 jam lagi. Buat kamu yang menjadi penggemar tim Belanda atau Swedia, karena keduanya akan bertanding nanti pada pukul 00 waktu Indonesia Barat malam ini teman berdua ya. Dan besok pagi, tepatnya dini hari pukul 3 waktu Indonesia Barat, akan ada pertandingan di grup E antara Jerman melawan Pantai Gading. Dan selanjutnya juga di hari yang sama, tanggal 21 Juni 2026 esok pagi, tepatnya pukul 7 waktu Indonesia Barat, akan diadakan pertandingan Piala Dunia grup E antara Ekuador bersama Krakow. Dan selanjutnya siang harinya, tepat jam 11.02 di hari Minggu ya, itu ada pertandingan tim Tunisia bersama tim perwakilan Asia nih, ada Jepang. Wah aduh, ini dia Jepang nih ya, yang kayaknya memang memiliki strategi unik tersendiri teman berdua dengan beberapa pemain senior dan juga juniornya. Lalu esok malam pukul 23 waktu Indonesia Barat, sambil kamu dengerin lagu-lagu di Jaga Malam, akan juga ada pertandingan di grup H Piala Dunia antara Spanyol melawan Arab Saudi. Dan juga berganti hari teman berdua, di tanggal 22 Juni pada pukul 2 waktu Indonesia Barat, akan ada pertandingan antara Belgia dan juga Iran. Itu dia teman berdua. Mudah-mudahan Iran tetap bertahan sih ya, biar Iran lama-lama di sana teman berdua. Karena kabarnya kalau Iran tersingkir, disuruh langsung pulang. Waduh, ironis juga nih ya, dengan dinamika geopolitik dunia yang ada, ternyata juga berdampak terhadap olahraga. Informasi tadi teman berdua secara update-nya, atau juga teman Pro2 bisa mendapatkan dari sumber berita yang baru saja aku sampaikan, sumber informasi yang baru saja aku sampaikan melalui portal berita resmi Radio Republik Indonesia di rri.co.id.

102 FM Jogja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Lagu-lagu yang tadi udah kamu request ada The Virgin, iya Bayu, The Virgin. Lagu yang di request sama Lara Purnamasari, matur nuwun requestnya, udah kita mainkan ya. Terus juga ada yang request lagunya Tulus, Jangan Cintai Aku Apa Adanya, tadi juga udah, matur nuwun Mas Fuad. Terus juga Yuhu, Kak Tri di Playen, lagunya Sal Priyadi udah, Mahadewinya juga udah. Ada Kevin Aril di Catur Tunggal, kita bacain kata-kata hari ini dari Kevin Aril yang malam hari ini juga request sebuah lagu yang sudah kita siapkan di playlist malam ini. Ada sekaligus kita bacakan kata-kata hari ini dari Kevin Aril ya di Catur Tunggal. Sedikit kata-kata malam hari ini ya kakak, boleh. Tidak mengapa jika mungkin hari yang kita lalui tak semudah orang lain, sebab mungkin Tuhan memang ingin diri ini terus mendekat kepadanya dengan banyak doa dan diiringi usaha. Semoga diri ini tetap menikmati setiap proses yang ada tanpa harus sibuk protes pada realita. Karena tidak semua keinginan itu harus diwujudkan ya. Dan juga tak semua jalan yang berliku akan berakhir dengan kesedihan. Malam Kak Abi, malam juga. Menyapa lagi malam ini, mau request lagunya Kak Hina, Titik Nadir. Ada dong, sudah disiapin. Nih, aku pasang infonya dan juga intronya. Untuk menemani syahdunya malam minggu ini, terima kasih, salam sehat, semangat siaran selalu. Terima kasih dari Kevin Aril di Catur Tunggal.

0: Setiap generasi tumbuh dengan selera yang berbeda-beda. Namun seni dan budaya selalu ada dalam jiwa kita. Dengan mengamalkan nilai-nilai luhur, kelak akan lahir generasi yang berjiwa seni, berkepribadian baik, serta mencintai adat dan budayanya sendiri. Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Even though we both know we're liars and we start each other's

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Hailee Steinfeld, teman Pro 2, Back to Life, soundtracknya Bumblebee. Menemani kita malam hari ini di pukul 22 lebih 10 menit ya. Jam 10 lebih 10 menit ya. Terima kasih untuk Mas Bayu yang udah gabung malam hari ini. Request lagunya Samsons, Kisah Tak Sempurna. Boleh, boleh banget ya. Cerita dong gimana kemarin tesnya, seru gak? Seru banget pastinya. Dua hari kita tes ya, makanya kemarin aku libur 3 hari siaran sama Pro 2. Jadi kita tuh ada tes untuk beberapa penyiar dan juga reporter, tes wartawan, terus juga ada tes sebagai pembawa acara juga, dan juga macam-macam ya. Yang pasti seru banget ya, dan keringet dingin. Kamu gak ngerasain deh. Aku rasanya mau keluar dari ruangan itu sebenarnya. Tapi bisa. Artinya kenapa? Artinya sesuatu hal yang mungkin dari diri kita itu ngerasa gak yakin, teman berdua. Tapi dengan sebuah booster tersendiri, mungkin sebuah ada sisi lain ya, faktor X aku rasa sih, yang membuat kita ternyata, oh ternyata kita bisa ngelewatin semuanya ya. Dari sisi hati, dari sisi pengalaman, dari sisi pikiran itu sebenarnya udah give up aja. Tapi ada faktor X ini ternyata yang aku percaya sekarang, teman Pro 2. Ternyata banyak doa-doa orang tercinta, terus juga orang-orang sekeliling kita, orang-orang yang sayang sama kita, itu ternyata works banget untuk membangkitkan semua hal-hal yang menghalangi tadi menjadi sebuah hal yang akhirnya kita bisa lewati dengan bahagia. Semoga aja hasilnya positif ya, karena hasilnya belum keluar. Tapi yang jelas udah happy semuanya, udah balik lagi ke sini, udah duduk lagi di kursi hitam ini dengan suasana biru ini untuk menemani Yogyakarta melalui siaran Pro 2 FM Yogyakarta.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam.
3: Prodo FM.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Jogja bersama satu hits miliknya Elma Tuh teman Pro 2 Kekasih. Mana-mana kita kali ini ya di jam setengah 11 malam. Ada beberapa request yang siap untuk aku sapa lagi di sana. Halo. Yang udah bergabung di 0811-2511-025. Semoga belum tertidur di sana ya. Kembali hijau-hijau di sini teman Pro 2. Terima kasih untuk Pak Dir yang udah bergabung malam hari ini. Terus juga ada Kak Tri di Playen yang sudah bergabung malam ini juga dengan kata-kata hari ininya. Terus Kevin Aril udah kita dengerin tadi Kahina Titik Nadir ya. Terus juga Fuad juga matur nuwun untuk lagunya Tulus Jangan Cintai Aku Apa Adanya. Termasuk Kak Tri di Playen yang kali ini dengan kata-kata hari ini. Boleh kita bacakan? Boleh. Terus juga ada Lara Purnamasari yang udah request lagunya. Terus juga Bayu di Godian juga udah cari putnya yang See You Again. Oh, tambah satu lagi boleh. Sam Smith yang I'm Not The Only One. Tapi versi yang featuring penyanyi Korea cewek. Coba aku cari ya. Terus juga ada kata-kata hari ini ya dari Kak Tri di Playen, matur nuwun. Terus apa nih katanya? Oh, tidak ada hidup tanpa masalah. Sebab dari masalah kita jadi belajar arti kekuatan. Benar banget ya. Nambah lagi ya. Oh, ada nambahin lagi ya. Bisa gitu ya. Nambah lagi Ariana Grande, Defying Gravity, sama Miley Cyrus yang Used to Be Young. Oke deh, nanti kita siapin satu-satu ya. Sambil menyapa juga untuk yang udah menunggu lagunya Gloria Jessica teman Pro 2. Selanjutnya I Just Wanna Love You menemani kamu bersama Sayup Terdengar, lagu-lagu enak di Pro 2 FM Jogja. Abi Maru masih siaran ya sampai jam 12 malam untuk menemani kamu, kamu, kamu dan kamu di sana di Jaga Malam.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau.

0: Hit Music. Pro 2 Indo Hits persembahan 102.5 FM Pro 2 Jogja.
1: Ini dia teman Pro 2, jawara baru di Pro 2 Indo Hits, 20 lokal hits di Pro 2 FM. Selamat untuk Gita Rutinitas.

0: Hit Music. Pro 2 Indo Hits, persembahan 102,5 FM Pro 2 Jogja.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
0: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

0: pagi Cloud terlalu rindu teman berdua menemani kita kali ini di hampir jam 11 malam. Waktu yang tepat juga untuk aku harus say goodbye, karena selain ini akan ada jazz music yang lanjut menemani kamu di jaga malam ya. Jazz music dari jam 11 sampai dengan jam 12 malam. Setelah itu berdua Jogja istirahat sejenak jam 12 malam, kembali lagi temenin teman berdua esok pagi pada pukul 5 di hari yang baru. Matur nuwun sekali lagi kebersamaan untuk edisi hari ini teman berdua di hari Sabtu 20 Juni 2026 bersama Pro 2 FM Jogja, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam. Jangan

0: Stay tune on Prodware Vamp.
1: Teman terbaik kamu.
2: Put, dengar-dengar kamu jago bikin kerajinan ya?
1: Pasti ada maunya nih.
2: Tahu aja, bantuin aku dong. Mau bikin pelatihan, bikin kerajinan buat anak-anak yang kurang mampu nih.
1: Buat dijual?
2: Iya, biar mereka punya skill yang bisa menghasilkan. Kasian kan, banyak yang putus sekolah karena gak punya biaya.
1: Oke deh, tapi workshop kecil-kecilan aja ya. Aku bantu sebisanya.
2: Iya, kontribusi sekecil apapun berdampak kok.
1: Sip, gas lah.
3: Setiap kontribusi sekecil apapun dapat membantu mengentaskan kemiskinan. Mari beraksi nyata mengentaskan kemiskinan.

0: Metro 2FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Metro 2FM.

0: Stay tuned on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman Pro 2, internet itu keren. Bisa menghubungkan kita dengan siapa saja dan di mana saja. Tapi jangan lupa, selalu ada orang yang pakai internet buat hal yang gak baik, seperti pelecehan online. Tahukah kamu bahwa pelecehan online itu nyata dan bisa merusak hidup seseorang? Jangan biarkan dirimu jadi korban atau pelaku. Jangan kirim pesan kasar, komentar negatif, atau konten yang merendahkan. Laporkan pelecehan, blokir pelaku, dan dukung teman-temanmu yang jadi korban. Ingat, bersikap baik itu nggak sulit, dan dampaknya besar banget loh. Yuk, ciptakan ruang online yang aman dan menyenangkan untuk semua. Kamu bisa jadi bagian dari solusi. Stop pelecehan online sekarang.

0: tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Panas, gerah,
3: lapar.
2: Ih, mager.
4: Yang ngalamin gejala tadi, sini kumpul. Kita santai siang dulu di Pro 2 Jogja.

당신들의 과분한 사랑을 내가 받을 자격 있을까? 수년간 우리가 만든 영.

0: 92 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.

teman Pro2, tuntas sudah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Mudah-mudahan apa yang kami sajikan menjadi sesuatu yang berguna untuk teman Pro2. Seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih untuk kebersamaannya, dan kami akan hadir kembali menemani pada pukul 5 waktu Indonesia Barat.

Selamat pagi, selamat berjumpa kembali. Inilah Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Kembali mengudara melalui frekuensi 102,5 FM untuk temani teman Pro 2 sepanjang hari ini. Hari Minggu tanggal 21 Juni 2026 dengan berbagai program yang telah kami rancang dari pukul 5 hingga nanti pukul 24. Teman Pro 2 dari Jalan Avani Demangan Yogyakarta, terimalah salam jumpa kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 yang jam segini sudah mulai beranjak nih dari tempat tidur untuk bersiap-siap menjalankan aktivitasnya di hari ini. Semoga segala aktivitas kamu diberikan kemudahan ya teman Pro 2 dan juga kelancaran tentunya. Pagi hari ini Safira Ajeng akan temani kamu pagi hari ini ya tentunya teman Pro 2 di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2 sampai nanti di jam 10 dan aku bakal temani kamu dan tentunya hari ini gak hanya Sepada nih teman Pro 2 yang bakalan jadi teman terbaik kamu. Tapi nanti juga ada santai siang, sore ceria dan juga jaga malam. Jangan galau malam-malam buat nemenin istirahat kamu setelah seharian beraktivitas. Pokoknya Pro 2 Jogja bakalan jadi teman terbaik kamu dari jam 5 pagi sampai jam 24 malam. Dan sekarang kita akan awali dulu dengan jazz music dan nanti akan balik lagi nih teman Pro 2 temani kamu di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kisah Nabi Ismail alaihissalam. Mukjizat air zam-zam. Apakah kamu tahu jika Nabi Ibrahim alaihissalam dikenal sebagai bapak para nabi? Iman dan takwa Nabi Ibrahim yang sangat kuat menurun ke anak dan cucunya, sehingga Allah mengangkat di antara mereka menjadi utusannya. Semasa hidupnya, Nabi Ibrahim sempat melakukan beberapa kali hijrah. Yang pertama, beliau hijrah dari negerinya ke Kanan Palestina. Kemudian, hijrah lagi ke Mesir. Dalam perjalanannya ini, Nabi Ibrahim ditemani oleh Nabi Lut dan Sarah. Sarah merupakan wanita yang taat, sabar, dan penyayang. Nabi Ibrahim kemudian menikah dengannya. Keluarga Nabi Ibrahim dan Nabi Lut tinggal berdampingan. Hingga suatu hari, Allah mengutus Nabi Lut untuk pindah dan berdakwah di antara kaum Sodom. Setelah itu, Nabi Ibrahim hidup berdua dengan istrinya, Sarah. Meskipun memiliki banyak mukjizat, Nabi Ibrahim juga mendapat ujian yang berat dari Allah. Hingga masa tuanya, Nabi Ibrahim belum juga dikaruniai anak. Hal ini membuat Sarah terus-menerus bersedih.
3: Siapa nanti yang akan meneruskan perjuangan Nabi Ibrahim?
2: Saat itulah, Sarah meminta Nabi Ibrahim untuk menikah dengan Hajar, seorang wanita yang cantik, cerdas, dan juga taat. Nabi Ibrahim mengabulkan permintaan Sarah. Setelah Nabi Ibrahim dan Hajar menikah, mereka dikaruniai seorang anak laki-laki. Dialah Nabi Ismail. Nabi Ibrahim sungguh bahagia. Dia begitu menyayangi Ismail kecil hingga membuat Sarah cemburu. Ketika perasaan itu tidak bisa lagi ditahan, Sarah meminta kepada Nabi Ibrahim untuk menjauhkan Hajar dan Nabi Ismail darinya. Allah menurunkan wahyu agar Nabi Ibrahim mengabulkan permintaan Sarah. Nabi Ibrahim pun meminta agar Hajar berkemas karena mereka akan pergi jauh. Setelah semuanya siap, mereka pun berangkat. Unta yang mereka tunggangi terus berjalan tanpa tujuan yang pasti. Memasuki padang yang gersang, hanya ada gunung batu dan lautan pasir. Setelah berjalan berminggu-minggu, unta yang mereka tunggangi akhirnya berhenti. Tempat itu dikenal dengan nama Mekah, sebuah daerah yang tandus dan tidak berpenghuni. Matahari bersinar dengan terik. Angin yang bertiup menerbangkan debu dan pasir kemana-mana. Nabi Ibrahim membuatkan rumah untuk berlindung. Setelah itu, dia pun pamit meninggalkan Hajar dan Ismail sendirian. Hajar merasa takut jika harus tinggal sendirian di tempat yang sepi itu. Dia pun bertanya kepada suaminya.
4: Apakah ini perintah Allah?
2: Nabi Ibrahim mengangguk, lalu Hajar pun ikut mengangguk. Dia yakin jika ini perintah Allah, maka Allah pasti akan melindungi mereka. Setelah Nabi Ibrahim pergi, tinggallah Hajar dan Ismail sendirian di tengah-tengah padang sepi tanpa penghuni. Beberapa hari kemudian, perbekalan mereka mulai habis. Ismail kecil mulai menangis karena haus.
4: Tenanglah anakku, Allah akan selalu melindungi kita.
2: Kata Hajar sambil menepuk Ismail kecil.

0: Fadil agar dia tenang.
1: Tunggulah di sini, ibu akan mencarikan air untukmu.
0: Hajar pergi keluar dan memandang sekelilingnya. Tidak ada satupun pohon yang terlihat. Lalu, kemanakah dia harus mencari air? Hajar berjalan dengan cepat dan mulai mendaki sebuah bukit yang dikenal dengan nama Safa. Setelah sampai di puncak, Hajar berusaha melihat ke sekelilingnya. Namun, dia tidak menemukan air di sana. Ketika itu, Hajar melihat bukit lain di seberang. Dia pun turun dari Bukit Safa menuju ke Bukit Marwa. Sayang sekali, di sana pun dia tidak menemukan mata air. Hajar memutuskan kembali ke rumah untuk melihat keadaan anaknya. Tangis Ismail semakin kencang.
1: Pasti engkau tambah haus,
0: kata Hajar dalam hati. Dia pun pergi lagi ke Bukit Safa untuk melihat barangkali ada orang lewat yang bisa menolongnya. Ketika tidak menemukan apapun di sana, Hajar pun pindah ke Bukit Marwa. Dia terus mondar-mandir antara Bukit Safa dan Marwa hingga 7 kali. Dalam setiap langkahnya, Hajar terus berdoa kepada Allah. Allah tidak pernah meninggalkan hambanya yang beriman dan berusaha dengan baik. Lewat Nabi Ismail, Allah menurunkan mukjizat-Nya. Nabi Ismail menangis sambil menghentakkan kakinya ke tanah. Dan dari jejak hentakan itu, muncullah mata air yang sangat banyak. Air itu terus mengalir keluar, merembes ke segala arah. Air yang begitu jernih dan segar.
1: Zam! Zam! Zam!
0: Teriak Hajar ketika melihat aliran air tersebut, yang artinya adalah berkumpul. Hajar menangkupkan kedua tangannya dan mengambil air itu, kemudian memberikannya kepada Ismail. Setelah itu, dia sendiri pun meminum hingga kenyang. Mata air itu terus-menerus mengalir tanpa henti. Dari tahun ke tahun, dan dalam cuaca yang sangat panas sekalipun, air itu tidak pernah berkurang. Cobaan untuk Hajar seolah datang silih berganti. Suatu hari, semua bahan makanan telah habis dan Ismail kecil sudah kelaparan. Untuk menunda rasa lapar itu, Hajar merebus batu-batu dan berkata,
1: "Tunggulah sebentar, makanan ini belum matang."
0: Hari terus berganti dan Hajar tetap menjalani hidupnya dengan ikhlas. Dia tekun dan rajin bekerja. Dia tidak pernah mengeluh sekalipun. Mekah yang dulunya tandus dan tidak dihuni oleh manusia, kini berangsur-angsur mulai ramai. Mata air itu telah menarik para musafir dan pedagang. Mereka menyebut mata air itu dengan nama Zam-Zam. Dari merekalah Hajar bisa mendapatkan bahan makanan.
1: Terima kasih atas bantuan Tuan selama ini.
2: Sama-sama, Nyonya. Berkat mata air ini, kami semua jadi tertolong.
0: Suatu ketika, Nabi Ibrahim datang berkunjung ke Mekah. Dia begitu terkejut ketika melihat daerah itu telah menghijau dan ramai dikunjungi orang-orang. Nabi Ibrahim merasa terharu dan bangga melihat putranya. Ismail kecil telah tumbuh menjadi anak yang cerdas, baik dan sopan. Dia juga tekun beribadah sesuai dengan ajaran ibunya. Nabi Ibrahim bersyukur kepada Allah atas semua perlindungannya. Suatu hari, Nabi Ibrahim mendapat mimpi yang sangat mengguncang hatinya. Dalam mimpi itu, Allah memerintahkan untuk mengorbankan putranya sendiri, menjadikan Nabi Ismail sebagai persembahan untuk Allah. Mimpi itu membuat Nabi Ibrahim merasa gelisah. Saat itulah, iblis mencoba untuk menggoda Nabi Ibrahim dan menggoyahkan hatinya. Bagaimana bisa dia menyembelih putra yang begitu disayangi? Nabi Ismail melihat kegelisahan yang dirasakan oleh ayahnya. Dia pun bertanya, hal apa yang membuat ayahnya tersebut gelisah? Nabi Ibrahim kemudian bercerita,
3: "Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat di dalam mimpi, aku menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu?"
4: "Wahai ayahku, kerjakanlah yang diperintahkan Tuhanmu."
0: Sungguh di luar dugaan, Nabi Ismail yang kala itu masih berusia remaja, memiliki iman dan pendirian yang teguh. Dia menguatkan hati ayahnya dan meyakinkannya bahwa inilah perintah Allah dan harus dilaksanakan.
4: "Insya Allah, engkau akan mendapatiku sebagai orang yang sabar, ayah."
0: Mendengar ucapan anaknya ini, Nabi Ibrahim pun merasa yakin. Sebelum hari pelaksanaan, Nabi Ismail memiliki 3 permintaan, yaitu 1. Mengencangkan tali yang mengikatnya agar saat disembelih dia tidak meronta dan membuat ayahnya iba. 2. Mengasah pisau dengan tajam supaya proses berjalan dengan cepat dan mengurangi rasa sakit. 3. Menitipkan baju yang dipakainya untuk sang ibu. Setelah itu, Nabi Ismail pun diikat dan bersiap untuk disembelih. Nabi Ismail berbaring tertelungkup di tanah. Kemudian, Nabi Ibrahim mengangkat pisaunya dan bersiap untuk melaksanakan perintah Allah. Tidak ada keraguan sedikit pun di hati keduanya. Saat itulah, Allah berfirman untuk mengganti Nabi Ismail dengan seekor domba. Subhanallah. Peristiwa inilah yang menjadi awal mula ibadah kurban, hari di mana umat manusia mempersembahkan hewan terbaik. Inilah kisah Nabi Ibrahim yang begitu taat menjalankan perintah Allah dan putranya Nabi Ismail yang begitu tegar dan ikhlas. Setelah peristiwa itu, Nabi Ismail semakin tekun dalam beribadah. Dia belajar dengan sungguh-sungguh dan selalu mengamalkan semua yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim. Kelak, dia akan diangkat menjadi Nabi utusan Allah.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Saat kebakaran atau gempa bumi, biasanya listrik dipadamkan. Kalau kita ada di dalam gedung, hanya ada sedikit cahaya yang terlihat. Dalam kondisi darurat, kita pasti akan mencari jalan keluar lewat pintu darurat terdekat. Petunjuk pintu darurat umumnya berwarna hijau. Kenapa hijau ya? Kenapa bukan merah yang lebih menyala? Kita bisa melihat warna karena adanya sel ganglion dan sel bipolar dalam retina. Pas lampu padam nih, sel ganglion yang kuat di kegelapan pun berfungsi. Dalam sel ganglion terdapat pigmen rhodopsin. Rhodopsin ini paling mudah menyerap sinar warna hijau, tapi nggak bisa menyerap sinar warna merah. Makanya warna hijau lebih terlihat dalam kegelapan dibandingkan dengan warna merah. Warna hijau adalah warna yang paling mudah dilihat saat cahaya di ruangan hanya sedikit. Melihat warna hijau juga bikin mata nggak gampang capek. Gitu alasannya.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ih, rambut dia jelek banget. Komen ah.
1: Apa sih?
2: Ini, lihat deh rambut dia di story Instagramnya. Jelek banget kan?
1: Terus, kamu mau kasih dia komen gitu?
2: Iyalah, emang kenapa?
1: Itu namanya kamu melakukan cyberbullying atau perundungan dunia maya. Kamu gak mikirin gimana perasaan dia kalau kamu komen gitu?
3: Think before you text. Cegah cyberbullying mulai dari kamu.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Waktunya info berdua hari ini Minggu 21 Juni 2026 bersama saya Safira Ajeng. Teman Pro 2, Indonesia kembali menjadi sorotan dalam forum internasional. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memaparkan 8 program prioritas pembangunan inklusif pemerintah Indonesia dalam forum akademik dan juga ekonomi di Nankai University, Tiongkok. Dalam paparannya, Purbaya menjelaskan berbagai agenda strategis pemerintah, mulai dari penguatan ketahanan pangan, hilirisasi industri, pengembangan sumber daya manusia, hingga transformasi ekonomi berkelanjutan. Kehadiran Indonesia dalam forum tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat kerjasama internasional, sekaligus menarik investasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

0: Pemerintah menyiapkan paket stimulus tarif transportasi yang akan diterapkan pada semester kedua tahun 2026. Kebijakan ini ditujukan untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendukung mobilitas selama periode pertumbuhan ekonomi nasional. Stimulus tersebut mencakup sejumlah sektor transportasi dan juga diharapkan mampu mendorong aktivitas pariwisata serta menggerakkan ekonomi daerah. Pemerintah juga menilai langkah ini dapat membantu masyarakat memperoleh layanan transportasi dengan biaya yang lebih terjangkau. Teman Pro 2 Ajang Mandiri Jogja Marathon 2026 yang digelar di kawasan Candi Prambanan pada Minggu 21 Juni 2026 ini mencatat rekor baru dengan partisipasi sekitar 10.200 pelari dari 17 negara. Penyelenggara mengusung tema More Than a Race dengan menggabungkan olahraga, budaya, dan juga promosi pariwisata Yogyakarta. Kegiatan ini diharapkan semakin memperkuat posisi Yogyakarta sebagai destinasi sport tourism bertaraf internasional sekaligus mendorong perputaran ekonomi lokal.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

Minggu pagi selalu punya cara yang istimewa untuk menyapa teman berdua. Nggak terburu-buru seperti hari kerja, tidak juga terlalu santai sampai lupa waktu. Dan pagi ini adalah kesempatan terbaik untuk mengisi ulang energi, menikmati udara segar, dan juga mensyukuri hal-hal sederhana yang mungkin terlewat di sepanjang minggu kali ini. Dan tentunya teman berdua, hari ini di edisi 21 Juni 2026, aku Safira Ajeng siap menemani kamu di Sepada. Selamat pagi teman berdua tentunya sampai nanti di jam 10. So stay tune ya di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Piala Dunia FIFA merupakan turnamen sepak bola terbesar di dunia yang pertama kali digelar tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, hanya 13 negara yang ikut berpartisipasi. Dan Uruguay keluar sebagai juara pertama di hadapan pendukungnya sendiri. Turnamen ini kemudian berkembang pesat, meski sempat terhenti di tahun 1942 dan 1946 akibat Perang Dunia Kedua. Setelah itu, Piala Dunia kembali digelar pada tahun 1950 dan terus berlangsung setiap 4 tahun sekali hingga saat ini. Seiring waktu, jumlah peserta makin bertambah, teknologi semakin canggih, dan pertandingan semakin kompetitif. Dari sekedar turnamen kecil, kini Piala Dunia menjadi ajang yang menyatukan miliaran orang di seluruh dunia. Penuh dengan sejarah, emosi, dan momen tak terlupakan.

Kangen Pro 2, hari ini dunia memperingati Hari Yoga Internasional yang tentunya jatuh di setiap tanggal 21 Juni nih teman Pro 2. Dan tentunya momen ini mengajak kita teman Pro 2 untuk lebih peduli pada kesehatan fisik dan juga ketenangan pikiran. Karena apa? Karena tubuh yang sehat dan juga pikiran yang tenang itu adalah modal penting untuk menjalani setiap aktivitas kita sehari-hari. Jadi ya sebelum memulai berbagai agenda hari ini, coba luangkan beberapa menit untuk stretching ringan, berjalan santai ataupun bersepeda, atau sekedar menikmati secangkir kopi sambil dengerin lagu favorit kalian. Dengerinnya pakai apa? RRI Digital boleh. Khususnya gitu kan ya. Khususnya di Pro 2 Jogja ya buat kalian. Pokoknya enggak usah khawatir kalau ingin dengerin lagu-lagu favorit, dan juga tentunya di Pro 2 Jogja kalian bisa pakai RRI Digital di mana pun bisa pakai itu. Dan tentunya karena hari Minggu itu bukan hanya tentang libur, tapi juga tentang mempersiapkan diri menjadi versi yang lebih baik untuk pekan yang baru. Gak kerasa kan besok udah Senin. Aku mau menyapa dulu ada Mbak Tri. Ya kali ini Mbak Tri semangat. Katanya ini, selamat pagi sayangku. Pagi juga Mbak Tri, sugeng enjang loh. Kali ini lagi ngapain nih? Udah olahraga belum Mbak? Hari Yoga Internasional loh kali ini. Siapa yang seneng yoga? Ya kan? Ada yang jawab, aku seneng soalnya dia ganteng. Beda cerita. Ini yoga yang olahraga nih. Oke, kali ini karena Mbak Tri yang udah menyapa aku nomor satu, kali ini aku mau kasih spesial lagu untuknya. Ada kamu buat aku tersipu. Bukan ya, beda ya. Beda itu Kobe Junior. Kali ini ada dia, lagunya yang EA, biasanya di request sama Mbak Tri di pelayan, yang udah lama gak di request juga, tapi saking seringnya dan lupa juga judulnya waktu itu. Kali ini aku puterin spesial buat Mbak Tri di pelayan. Dan juga untuk teman Pro 2, jangan lupa bergabung bareng aku Safira Anjing di Spada. Selamat bagi teman Pro 2.

Congratulations buat Kelsey yang akhirnya berhasil jadi juara di chart berdua Hitlist. So, buat kamu yang suka sama lagunya, jangan lupa di request terus, dia bertahan ya gak cuma satu minggu aja. Dan jangan lupa dengerin chart berdua Hitlist setiap hari Sabtu jam 3 sampai jam 4 sore barengan sama aku, Vina Mufiana. More music, more variety. Berdua Hitlist, doing the top 20 countdown. All the hits and nothing but the hits.

Abrakadabra. Wah, apa nih yang hilang? Kalau udah di abrakadabra biasanya ada yang hilang ya. Ya, ternyata yang hilang dia. Aduh. So deep ya, teman berdua. Sedikit kata pagi hari ini dari Kevin Ariel. Selamat pagi ya, Kevin. Saya selalu ya, Kev. Tak perlu takut dibenci sebab tak mungkin semua hati akan memahami siapa diri ini. Tak perlu mengemis untuk disukai sebab harga diri terlalu berharga untuk ditukar dengan rasa cinta yang tak nyata. Semoga hari ini kita tetap hidup dengan sederhana, berjalan sewajarnya, bersyukur atas semua yang telah dimiliki dan tak protes pada setiap proses yang dijalani. Morning Kajeng, morning juga Kev, happy weekend, thank you. Menyapa lagi pagi ini, buat pagi ini aku mau request lagunya Bernadia yang untungnya hidup harus terus berjalan. Terima kasih, salam saya dan juga semangat selalu Kak Ajeng dari Kevin Ariel di Jatuh Tunggal. Thank you Kevin. Minggu hari ini kamu ngapain sih Kev? Coba deh info P. Ada Mbak Tri di pelayan, suka nginjang Mbak Tri. Aduh apa ini. Wah Mbak, terima kasih lagunya. Tadi yang EA udah aku puterin ya. Thank you ya, anakku langsung goyang loh ini olahraga pagi. Hati-hati nih goyang, wedangnya gak kesenggol. Tehnya itu loh. Oh dijawab nih, enggak kok, wedangnya lagi digodok. Oh salah ya, tak kira udah siap. Biasanya jam segini udah siap gitu loh Mbak Tri kan. Oke siap. Aku siapin dulu lagunya. Dan kali ini dari Kevin Ariel yang udah gabung. Untungnya hidup harus terus berjalan. Aku puterin spesial untuk Kevin Ariel.

0: Stay tuned on Produa FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman Produa, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.